0: elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
0: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
2: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriyadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan sebanyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan yang dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami dinas perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
10: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam?
13: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Dan semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status daib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
16: untuk jarak maksimal itu kan 32 kilo untuk kepropagasi. Untuk keperkamin maksimal 7 kilo. Dan peserta itu pasti dikeluarin semua karena emang tidak boleh bawa exam-nya di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di tidak boleh karena sudah ada pengamanan sendiri dari pesawat.
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jamaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper tabing seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
17: Nah, selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Syauki Sahab, menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melaporkan.
18: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga banyak proses mereka nanti
17: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Dan warta berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, mendengar informasi dari dunia olahraga, Indonesia Open 2026 memasuki babak final. Pada hari ini Minggu 7 Juni di partai puncak ini, Indonesia mendapatkan dua wakilnya dalam perebutan podium tertinggi, pendengar. Ya, hari ini Indonesia mengirimkan dua wakilnya pada nomor tunggal, ya. Ada Jonathan Christie, sementara di sektor ganda ada Raymond Indra Nicholas Jokin. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, ini dua pebulu tangkis unggulan kita yang akan merebutkan juara di Indonesia Open 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, impor masih lainnya masih terkait dari dunia olahraga. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini dari perhelatan MotoGP. Marc Marquez tampil dominan dan dengan menjuari balapan sprint MotoGP Hungaria 2026. Memulai dari pole position, pembalap Ducati ini menang meyakinkan di sirkuit Balaton Park pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Marquez melanjutkan performa impresif setelah mendominasi sesi kualifikasi beberapa jam sebelumnya. Ia langsung memimpin sejak start dan menjaga posisi terdepan hingga finish. Pembalap Spanyol itu segera menjauh dari Pedro Acosta pada lap-lap awal balapan. Sepanjang 13 putaran itu, Marquez menyentuh garis finish pertama dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Kenapa mogok lagi sih di motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.
5: Saleh.
6: Ya maaf, Pak.
5: Buang lagi sampah itu, Saleh.
6: Yaudah, ntar lama.
5: Kamu ini males banget sih, Saleh.
6: Terus ini buang di mana, Mak?
5: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
6: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
5: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
6: Ya,
5: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
6: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
5: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
6: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
5: Lu memang kenyataannya kok.
7: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda pagi ini, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, informasi terkait konflik ya Israel-Palestina, pendengar, Menteri Kesehatan Palestina memperingatkan bahwa ribuan pasien menghadapi risiko serius akibat krisis obat-obatan. Krisis tersebut dipicu oleh penahanan pendapatan clearing Palestina oleh Israel, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 6 Juni 2026. Lebih dari 4.000 pasien kanker termasuk kelompok yang paling terdampak. Sementara itu, rasion obat dan perlengkapan medis dilaporkan telah habis. Menurut pernyataan kementerian pada Kamis 4 Juni 2026, dana yang ditahan tersebut dikenal dengan nama Makasa, yaitu pendapatan pajak atas barang yang diimpor ke wilayah Palestina. Dana tersebut dikumpulkan Israel atas nama otoritas Palestina. Sejak 2019, Israel mulai memotong sebagian dana tersebut, dan dalam lebih dari 1 tahun terakhir tidak melakukan transfer dana sama sekali. Nilai total dana yang ditahan kini disebut telah melebihi 5 miliar dolar Amerika Serikat atau 90,4 triliun rupiah. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa lebih dari 726 jenis obat dan bahan medis habis pakai telah habis di gudang dari gudang pusat. Persediaan obat-obatan penting, terapi kanker, dan stok darurat juga mengalami kekurangan yang parah. Kondisi ini mengancam layanan kesehatan bagi ribuan pasien di Palestina. Mereka termasuk pasien yang menjalani cuci darah, menderita penyakit kronis, dan membutuhkan perawatan medis khusus. Menurut kementerian, sebanyak 180 obat esensial dari 520 jenis yang rutin disediakan telah habis. Selain itu, persediaan 50 obat kanker dari 97 kategori pengobatan juga telah kosong. Sebanyak 79 bahan laboratorium dan 265 perlengkapan medis khusus dilaporkan tidak tersedia, sehingga mengganggu layanan diagnosis, pengobatan, hingga pembedahan. Kementerian menegaskan bahwa penahanan dana selama sekitar 15 bulan menjadi penyebab utama krisis yang terjadi saat ini. Pendapatan clearing menyumbang sekitar 68% pemasukan pemerintah Palestina. Kekurangan dana tersebut menghambat kemampuan pemerintah membayar perusahaan farmasi dan pemasok, sehingga proses pengadaan obat-obatan menjadi lebih lambat. Dampak krisis juga dirasakan di rumah sakit pemerintah. Lebih dari 111.000 operasi terpaksa ditunda akibat keterbatasan perlengkapan medis dan menurunnya kapasitas operasional. Kementerian Kesehatan Palestina juga pun menyerukan kepada komunitas internasional, PBB, dan organisasi kemanusiaan untuk segera memberikan bantuan darurat. Kementerian juga mengajukan permohonan bantuan obat-obatan, penyelamat nyawa, dan perlengkapan medis senilai 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 904,7 miliar rupiah. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan gerakan sekolah asri aman, sehat, resi, dan indah bertepatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan dirangkaikan dengan penanaman mangrove di Kalimantan Timur pada Jumat lalu. Program tersebut bertujuan membangun budaya hidup bersih dan berkelanjutan. Sekolah juga didorong menjadi ruang pembentukan karakter peduli lingkungan. SMA Negeri 8 Balikpapan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Sekolah itu dikenal sebagai satu-satunya sekolah mangrove di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Menurutnya, upaya tersebut mendukung terciptanya kehidupan damai dan berkelanjutan. Ia menjelaskan penanaman mangrove berperan menjaga ekosistem pesisir. Langkah tersebut juga membantu mencegah abrasi dan kerusakan lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengatakan pendidikan penting membentuk kecerdasan ekologis generasi muda. Kesadaran menjaga lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
4: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
4: Tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
8: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya. Kembali informasi dari dunia olahraga, pendengar, ini perhelatan Akbar Piala Dunia 2026. Hitungan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penantian sejuta pasang mata seantero dunia. Kali ini tidak hanya menunggu tim terbaik tampil juara, melainkan menjadi saksi keunggulan si Trionda berteknologi dunia. Dikutip dari FIFA.com, nama Trionda tergabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol yang artinya gelombang atau wave. Ya, FIFA menjelaskan pemilihan nama tersebut mempresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Adapun onda atau gelombang melambangkan energi pergerakan keterhubungan antar ketiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan tidak sabar menunggu kehadiran bola Trionda resmi bergulir di rumput hijau. Sejak kick-off, Stadion legendaris Estadio Azteca, Mexico City, Meksiko akan menjadi saksi pertandingan pembuka Grup A, Meksiko melawan Afrika Selatan pada Kamis 11 Juni 2026 mendatang. Ya, pendengar, bola resmi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 telah tiba dan menurut Infantino, dia sangat senang, bangga mempersembahkan Trionda. Adidas telah menciptakan bola Piala Dunia ikonik lainnya dengan desain yang mewujudkan persatuan dan semangat negara tuan rumah tahun ini, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan Infantino tidak sabar untuk melihat bola indah ini menghantam gawang. Ya, pendengar, keunggulan bola Trionda yang pertama adalah desain 4 panel baru. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan jahitan yang lebih dalam dibanding bola-bola Piala Dunia sebelumnya. Desain ini dibuat untuk menghasilkan distribusi hambatan udara yang lebih merata sehingga bola lebih stabil saat melayang di udara. Kemudian grip lebih baik. Permukaan bola memiliki tekstur dan ikon timbul atau emboss yang membantu pemain memperoleh kontrol yang lebih baik saat menggiring atau menendang bola, terutama dalam kondisi lapangan basah atau lembab. Yang ketiga adalah aerodinamika lebih konsisten. Adidas mengembangkan geometri panel dan struktur permukaan untuk menjaga kestabilan lintasan bola sehingga mengurangi efek gerakan yang sulit diprediksi seperti yang pernah menuai kritik pada era bola Jabulani di Piala Dunia 2010. Kemudian teknologi connected ball. Keunggulan terbesar Trionda adalah keberadaan sensor elektronik atau chip yang tertanam di dalam bola. Teknologi ini merupakan pengembangan dari sistem yang pertama pertama kali digunakan secara penuh pada Piala Dunia 2022 Qatar. Ya, chip tersebut adalah inertial measurement unit atau IMU atau sensor pengukuran gerakan yang ditempatkan di pusat bola. Sensor ini bekerja pada frekuensi sekitar 500 Hz, artinya mampu mengirim data gerakan bola sebanyak 500 kali per detik. Dikutip dari FIFA.com, sensor tersebut memantau percepatan arah gerak, putaran, dan momen ketika pemain menyentuh bola. Data kemudian dikirim secara real-time ke ruang operasi VAR. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: mengurangi dampak pemanasan global.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
2: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
1: Aku...
2: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
1: Ah, enggak kok. Cuma... aku... aku kan... kakiku.
2: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
3: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.
4: Satu RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih informasi seputar perhelatan akbar Piala Dunia. Pendengar, cuaca panas dan ketinggian menjadi tantangan besar bagi peserta Piala Dunia 2026. Adaptasi fisik pemain akan sangat menentukan saat tampil di Meksiko. Stadion Azteca di Mexico City terletak di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, sementara Guadalajara terletak di 1.566 meter. Pemain yang tak terbiasa dengan kondisi ini akan merasa cepat lelah. Adaptasi sangat diperlukan agar performa pemain tetap maksimal di lapangan. Pendengar, dikatakan oleh pimpinan sepak bola Meksiko, Mikel Arriola, mengatakan, "Kami punya keuntungan sebagai tuan rumah. Kami sering bermain di Stadion Azteca bersama supporter dan ketinggian. Terakhir kalinya Meksiko menjadi tuan rumah, mereka lolos ke perempat final sebelum kalah dari Jerman. Pertandingan dimainkan di Monterrey, di mana ketinggian tak jadi masalah. Untuk Amerika Serikat dan Kanada, ketinggian tak jadi masalah. Ketinggian di Amerika Serikat hanya 320 meter di atas permukaan laut dan Kanada 76 meter. Untuk seorang atlet, sangat dibutuhkan adaptasi demi mengurangi cepat lelah akibat kekurangan oksigen. Performa tetap terjaga di lapangan." Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sampai kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronesi berjudul Urgent Rupiah Hit 17.520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan, yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronesi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 lalu. Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan, namun setelah dicermati tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Demikian cek fakta dan pendengar, saatnya saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya Rati Irawan yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Hari ini M. Yamin sedang mendung, bagaimana situasi di sekitar Anda? Boleh sampaikan pada kami 0811-5544-976.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: RRI Samarinda Pro 1.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, sudah tahukah Anda lembaga penjamin simpanan atau LPS? Lembaga penjaminin simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan melakukan resolusi bank. Mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Pendengar Pro 1, saat ini LPS berada di dekat kita yaitu di kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

0: kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Eh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang Kota Balikpapan, apa kabar Anda? Saya akan hadirkan informasi dari Kota Balikpapan. Pendengar, Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan yang sukses menjadi acuan atau best practice nasional. Balikpapan dinilai berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian saat menghadiri peletakan batu pertama Sanggar Kegiatan Belajar SKB Balikpapan Tengah pada Jumat lalu, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dikatakan bahwa keberhasilan pemerintah kota Balikpapan dalam membangun pendidikan anak usia dini atau PAUD negeri yang belum tentu dimiliki daerah lain. Selain itu juga dukungan penuh Pemkot tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, melainkan juga menyentuh sektor pendidikan non-formal, informal, sekolah swasta, hingga kesejahteraan guru. Dalam hal ini, Komisi 10 DPR RI juga berkomitmen menjawab model keberhasilan Balikpapan ke tingkat nasional dengan 3 strategi utama. Silakan Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali mengalami penurunan pada periode 16 hingga 31 Mei 2026. Penurunan ini dipicu melemahnya harga crude palm oil atau CPO dan inti sawit atau kernel yang menjadi komponen utama penetapan harga TBS. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir mengatakan tren penurunan terjadi hampir di seluruh perusahaan sumber data yang menjadi acuan tim penetapan harga sawit provinsi. Menurut Muzakir, melemahnya harga CPO dan kernel berdampak langsung terhadap nilai jual TBS yang diterima petani sawit, terutama petani plasma yang bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit. Pendengar Pro 1, pada periode tersebut rata-rata harga tertimbang CPO ditetapkan Rp15.188,44 per kilogram, sedangkan harga kernel berada di angka Rp14.780,48 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan penyesuaian harga TBS di berbagai kelompok umur tanaman sawit. Kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam penetapan 1,4 juta hektar hutan adat melalui surat keputusan SK penetapan hutan adat. Menhut dalam keterangannya di Jakarta Sabtu lalu mengatakan bahwa SK hutan adat ini merupakan upaya memutus mata rantai konflik kehutanan antara negara dan masyarakat adat. Dikatakan oleh Raja Antoni, pengakuan dan penetapan hutan adat merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Ia menyebut selama ini konflik terkait kawasan hutan adat kerap muncul akibat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hak pengelolaan kawasan hingga penegakan hukum di wilayah hutan. Informasi dari antaranews.com untuk Anda akan hantarkan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan beralih ke Idola.

0: gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya, Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Lintas informasi, pendengar, masih adanya sejumlah sekolah yang belum menerima manfaat program makan bergizi gratis di Kota Samarinda mendapat perhatian DPRD Samarinda. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai pemerataan program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Menurutnya, lambatnya distribusi makan bergizi gratis bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut kesiapan sarana pendukung, sistem distribusi, serta koordinasi antar pihak terkait. Komisi 4 DPRD Samarinda mendorong pemerintah dan pihak pelaksana untuk mempercepat pemerataan program agar seluruh sekolah yang menjadi sasaran dapat segera merasakan manfaat makan bergizi gratis secara merata.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila, idola Indonesia layak anak.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi hari ini kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda mengenai jajanan sehat ya, yang enak dan bernutrisi pastinya untuk anak. Karena memang orang tua sebaiknya memang memilih yang sehat-sehat ya untuk anak-anak, termasuk camilan tadi, supaya camilan yang dikonsumsi anak-anak bisa mendukung tumbuh kembangnya. Tapi memang banyak saat ini banyak sekali ya jajanan di luar, dan ini pasti menggoda anak-anak kita ya untuk membeli jajanan di luar rumah yang kadar gulanya tinggi, kadar garamnya tinggi, kurang higienis, mengandung lemak jenuh atau bahan berbahaya yang dapat mengundang beragam penyakit. Karenanya memilih jajanan sehat untuk anak penting agar kesehatan buah hati selalu terjaga dan tumbuh kembang secara optimal. Mengapa perlu dihindari kebiasaan jajan sembarangan ini, pendengar Pro 1? Karena tentunya pendengar Pro 1 membiasakan buah hati mengonsumsi makanan sehat sejak dini bisa membentuk pola makan bergizi yang baik bagi pertumbuhan mereka. Kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda, apa saja pilihan jajanan untuk anak yang sehat dan bergizi.

bermanfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Dan 7,6 FM.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Ini dia menu yang bisa disiapkan untuk anak agar tetap lezat dan tentunya bergizi. Yang pertama adalah makanan yang direbus. Jagung, pisang, ubi rebus, termasuk jajanan sehat untuk anak yang mudah didapat dan bergizi. Jagung rebus kaya serat dan karbohidrat kompleks untuk energi, sementara pisang rebus mengandung vitamin, mineral, dan kalium yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan otot. Selain manis dan enak, ubi rebus juga penuh serat serta antioksidan yang baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh si kecil. Semua camilan ini alami bisa menjadi alternatif sehat untuk anak ngemil sehari-hari. Lalu berikutnya ada omelet sayur mini. Ini termasuk jajanan sehat untuk anak-anak karena kaya protein dari telur dan keju, serta vitamin dan serat dari wortel dan bayam. Selain lezat, camilannya juga mudah dibuat dalam cetakan kecil yang menarik, sekaligus membantu anak mengenal sayuran sejak dini.

0: Ayo, ayo, kita mulai ya.
1: Siap.
2: Oke, siap-siap. Satu, dua, tiga, action.
3: Stop, stop, stop. Apa-apaan kalian ini?
0: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
1: Ya, sudah action betul-betul. Malah disuruh stop.
3: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
1: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
3: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
0: Ya, gak apa-apa kali. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
3: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
0: Hah? Iya kah? Ih, gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
4: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
5: Mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
6: Iya, kliwir-kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan sekarang kena lampu. Oh, sakit.
7: Satu RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya ada klepon. Ini bisa jadi jajanan sehat untuk anak bila dibuat dari bahan yang alami. Anda pasti tahu ya, klepon ini dibuat dari tepung ketan, isinya gula merah, taburan kelapa paru. Camilan ini kaya karbohidrat dan serat. Sajikan dalam porsi kecil agar tetap aman dan menyehatkan untuk anak. Onde-onde kacang hijau, ini juga bisa jadi jajanan sehat untuk anak. Terbuat dari tepung, biji wijen, isian kacang hijau yang kaya karbohidrat, protein nabati dan serat. Sajikan dalam porsi kecil agar tetap aman dan bergizi untuk anak. Kue talam, wah lama saya tidak mendengar kue talam ya, pendengar Pro 1. Ini juga bisa jadi jajanan sehat untuk anak karena terbuat dari tepung beras dan santan yang kaya karbohidrat serta lemak sehat. Tambahkan sedikit gula untuk rasa manis dan sajikan dalam potongan kecil agar tetap aman untuk dikonsumsi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Apakah Anda bisa menebak suara siapa tadi yang baru saja mengalunkan lagu yang berjudul Bala? Ya, Agnes Monica. Kita melihat penampilannya sekarang ya, dan dibandingkan dengan suaranya dulu ketika awal-awal ia meniti karirnya sebagai penyanyi di Belantika Musik Indonesia, ia awali dengan lagu anak-anak. Peringkat Pro 1 masih kembali ke jajanan yang enak dan bernutrisi untuk anak. Ada tempe mendoan. Siapa yang tidak suka tempe, pendengar Pro 1? Makanan yang sangat populer untuk masyarakat Indonesia. Tempe mendoan bisa menjadi jajanan sehat untuk anak yang lezat dan bergizi karena kaya protein nabati, kalsium, dan zat besi untuk pertumbuhan otot tulang dan energi. Dianjurkan menggunakan minyak baru saat menggoreng dan potong kecil tempe agar anak mudah menikmati makanan ini, serta sajikan secukupnya agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi. Berikutnya ada lemper isi ayam atau abon sapi. Pasti kita tahu ya, lemper adalah jajanan sehat untuk anak yang mengenyangkan karena terbuat dari ketan sebagai sumber karbohidrat dengan isian ayam suwir atau abon yang kaya protein. Pastikan isian ayam matang sempurna agar tidak terlalu asin, agar tetap aman dan menyehatkan untuk si kecil.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
4: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
5: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
3: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
5: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
3: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
5: Nah, macam tuh, baru elok.
3: Maaf Ibu, permen yang tadi?
4: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Ayah dan Bunda, apakah ada putra-putri tercinta di sekitar Anda yang sedang mendengarkan acara ini? Salam kami untuk mereka ya. Semoga segala apa yang sudah kami sajikan hari ini bisa memberikan manfaat mengenai makanan-makanan yang sehat atau camilan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak. Tidak hanya makanan-makanan tadi, bisa juga salad buah. Ini juga makanan yang sangat sehat ya untuk anak-anak pendengar Pro 1. Menambahkan keju parut, yogurt sebagai topping. Salad buah kaya akan vitamin C dan juga serat. Berikutnya ada puding susu juga dengan topping buah-buahan. Pastinya pendengar Pro 1 RS Samarinda ini sehat dan kaya nutrisi. Anda yang akan memberikan jajanan itu untuk anak-anak, pastikan mengecek selalu ya apakah ada label izin edar BPOM pada kemasan, camilannya rendah gula, garam, dan tanpa bahan pengawet tambahan. Utamakan jajanan yang mengandung bahan alami dan bahan segar. Libatkan anak dalam menyiapkan bekal supaya mereka lebih bersemangat dalam memakannya. Variasikan pilihan agar anak tidak mudah bosan dan kebutuhan nutrisinya tetap terpenuhi. Hingga di sini informasi-informasinya. Pukul 12 nanti kami akan sampaikan dinamika olahraga. Selamat menikmati, masih ada sajian lagu-lagu anak ke ruang dengar Anda.

coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi

Kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan,

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spence melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid. Completed
2: pretty well defensively. Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: itu euforia Piala Dunia 2026. Animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari aliran masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Kerisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan dan bagi. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Ya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya, itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang.
4: Mendengar kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami kembali sampaikan dinamika olahraga.
2: Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
2: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Valinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Harwi, Chapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chong Yongchen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video permainan dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar, selamat menikmati suasana siang hari di pekan Anda ya. Samarinda masih mendung. Bagaimana di sekitar Anda? Boleh infokan pada kami 0811-5544-976. Saya akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu pilihan maksud kami ke ruang dengar Anda, yang mungkin saja juga bisa menemani Anda yang sedang beristirahat siang atau yang masih bertugas seperti kami ya, tetap semangat pastinya. Informasi dari dunia hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih temani Anda di siang hari ini. Kami akan pilihkan ragam informasi dari dunia hiburan untuk Anda. Kali ini dari komikus asal Bantul, Jawa Tengah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ini adalah gambaran sebuah kesederhanaan ya, dari rumahnya di Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis Bantul, tersimpan jejak prestasi yang mendunia, di mana belasan lukisan dan sampul komik menghiasi dinding menandai asal usul karya yang kini telah merambah pasar Amerika Serikat, Belanda, Jerman, bahkan juga seluruh penjuru Eropa. Adalah Apriyadi Kusbiantoro, seorang komikus senior Bantul yang sukses menaklukkan industri komik internasional. Kisahnya berawal dari hobi masa kecil yang dulu kerap diremehkan dan kini telah membuahkan hasil nyata. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi Apri, sapaan akrabnya karya yang terbajang bukan sekedar dekorasi, semua menjadi semacam masa yang mengingatkan pada perjalanan panjang dari seorang anak yang gemar mencoret-coret buku pelajaran hingga menjadi ilustrator komik yang dikenal di mancanegara. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berbagai komik Amerika dan Eropa telah menjadi teman setianya sejak kecil. Karakter seperti Batman, Superman, Captain America mengisi hari-harinya. Dari kegemarannya inilah muncul keinginan menciptakan komik sendiri. Dan saat duduk di bangku SMP, ia mulai membuat cerita lengkap dengan ilustrasinya. Namun memang pendengar tidak satu pun berhasil ia selesaikan karena masih sebatas sarana menyalurkan hobi. Tahukah Anda, prestasi Apriyadi Kusbiantoro di panggung internasional tidak luput dari perhatian pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Komik kini tidak lagi dipandang sebagai sekedar produk seni dan hiburan, melainkan telah berkembang menjadi kekayaan intelektual. Informasi kami hadirkan dari antaranews.com untuk Anda.

RRI Pro 1 Samarinda, kali informasi dan inspirasi mendengar penggarapan film drama komedi baru Warkop DKI Viral Lindong, produksi Falcon Pictures melibatkan 3 penulis asal Thailand, yaitu Banjong Pisan Tanakun, ada Kantavit Danasevi, ada Tam Satit Karonti Chai. Produsen Falcon Pictures, Frederica, mengatakan bahwa pelibatan penulis asal Thailand dalam penggarapan proyek film tersebut dilakukan untuk menghadirkan cerita yang lebih kuat. Menurutnya, pertemuan tim Falcon Pictures dan Banjong Pisan Tanakun sekitar 2 tahun lalu kemudian berkembang menjadi eksplorasi kerjasama kreatif antara pelaku industri film Indonesia dan juga Thailand. Karena film Warkop DKI Viral Lindong, latar belakang Indonesia, penulisan naskah film dilakukan oleh kolaborator dari Thailand bersama para penulis Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar Pendengar Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 286 sekolah di Provinsi Kalimantan Timur yang telah selesai dikerjakan sepanjang tahun 2025 dengan total anggaran mencapai 253,75 miliar rupiah. Program revitalisasi tersebut mencakup satuan pendidikan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sehingga dapat mendukung proses belajar-mengajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Pemerintah berharap peningkatan infrastruktur pendidikan ini dapat memperkuat mutu layanan pendidikan sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul di Kalimantan Timur.
2: Lintas Informasi
0: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.

tersanjung dari Bunga Citra Lestari, temani kita hingga saat ini di 13 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dengan Prosatur Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH Jumhur Hidayat melayangkan sentilan kepada para pelaku industri pertambangan dan pemegang HGU tanaman industri nasional yang kerap mangkir dari kewajiban pemulihan serta reklamasi alam pasca operasi. Pernyataan tersebut dilontarkan Jumhur merespon pemaparan dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengenai program penghutanan kembali bekas lubang tambang kawasan Bukit Soeharto dalam interaksi virtual bagian dari rangkaian puncak dan lingkungan hidup sedunia 2026 yang terpusat di Jakarta. Jumhur menegaskan bahwa eksploitasi kekayaan alam secara masif tanpa adanya tanggung jawab restorasi merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekologis masyarakat lingkar tambang yang berdampak fatal bagi masa depan bumi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Sedang beristirahat mungkin ya, atau juga masih beraktivitas? Untuk RRI Samarinda sendiri saat ini masih ramai dengan para tamu ya yang menjadi undangan di gedung auditorium RRI. Mungkin Anda juga satu hari nanti akan ada perhelatan, baik itu pernikahan ya maupun juga kegiatan yang memerlukan gedung yang cukup luas, silahkan ya, boleh menghubungi LPU-nya RRI Samarinda. Kita akan hadir masih hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Pendengar, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Mahulu Kalimantan Timur bersama Universitas Malawarman Unmul Samarinda berkolaborasi mengembangkan wisata air terjun Jantur Batang di Kampung Long Melaham guna menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk penuntasan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wisata karena kawasan ini menawarkan keindahan alam yang masih terjaga sehingga perlu penataan agar cocok menjadi wisata keluarga dan juga ekowisata. Dikatakan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setkap Mahulu, Agustinus Teguh Santoso di Ujuh bilang bahwa Jantur Batang di Kabupaten, maksud kami di Kampung Long Melaham layak dikembangkan karena menyimpan nilai ekologis, sosial, dan budaya dan yang menjadi aset penting bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, potensi besar ini tidak akan berkembang optimal tanpa perencanaan jelas dan terukur, maka penyusunan dokumen perencanaan wisata menjadi langkah penting untuk memastikan pengembangan kawasan wisata dilakukan sistematis, memperhatikan lingkungan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Semakin mendung ya untuk kawasan Emiamin hari ini. Untuk di sekitar Anda seperti apa? Mudah-mudahan tidak ada kegiatan yang terhambat di sepanjang minggu hari ini. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, saya akan hadirkan kali ini informasi dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie akhirnya menemukan jalan ke final WWF World Tour Super 1000 Polytron Indonesia Open 2026 setelah melalui penantian panjang di turnamen kandang sendiri. Jonathan memastikan tiket partai puncak setelah bangkit dari tekanan untuk mengalahkan wakil Thailand Panichapon Teraratsakul 16-21, 21-10, 21-12 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Informasi dari antaranews.com. Sekaligus juga akan saya Eri jumpa di siang hari ini. Nanti akan melaju dengan Ria Arda. Arda akan hadirkan berita siang pukul 14 Indonesia Tengah.

ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. 97,6 FM, pendengar Pro Satria Riosa Merida bergantian dengan Rati Rawan. Saatnya Riada akan menemani Anda sampai kita akan mereda waktu tepat pukul 7 malam hari nanti. Saatnya disampaikan berita dalam sepekan bersama dengan Ahmad Junaidi.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menargetkan Kaltim mampu masuk posisi 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Target tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musoprov KONI Kalimantan Timur, Rabu 3 Juni 2026 di Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai peningkatan prestasi olahraga menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita daerah di tengah hadirnya Ibu Kota Nusantara IKN. Persaingan antar provinsi ke depan juga dinilai akan semakin ketat karena sejumlah daerah memiliki dukungan anggaran besar untuk membina atletnya. Menurut Seno Aji, Pemprov Kaltim akan terus mendukung pembinaan atlet dalam pengembangan fasilitas olahraga. Sejumlah cabang olahraga bahkan disebut akan mendapatkan dukungan pembangunan sarana latihan baru pada tahun 2027 mendatang.
3: Target kita tidak buru-buru. Memang target utamanya adalah 3 besar, tapi setidaknya di posisi 5 besar ke depan untuk PON 2028 di NTB dan NTT bisa terjadi sebagai hasil dari dua perjuangan Bapak Ibu sekalian. Karena kita ketahui bahwa ke depan persaingan akan semakin sulit, akan semakin tajam di antara sesama provinsi, karena mereka juga menyiapkan, apalagi provinsi-provinsi di Jawa.
1: Selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga berencana memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga, termasuk kolam renang di Stadion Palaran yang dinilai memiliki potensi besar menghasilkan medali emas dari cabang olahraga renang. Pemerintah berharap fasilitas latihan yang lebih baik dapat mendukung peningkatan kualitas atlet Kaltim. Dalam kesempatan itu, Seno juga mengingatkan pengurus KONI yang baru agar mampu menyusun strategi pembinaan olahraga secara efektif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat target peningkatan prestasi olahraga di daerah.
3: Mari kita jadikan Musoprov Kaltim ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan seluruh insan olahraga Kalimantan Timur. Tinggalkan sekat-sekat kepentingan, kita jadikan satu kekuatan untuk Kalimantan Timur ke depan, walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Setelah proses Musoprov ini selesai, mari kita bersatu padu untuk membesarkan olahraga Kalimantan Timur melalui polisi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap Musoprov KONI tahun ini menjadi titik awal memperkuat sinergi seluruh insan olahraga dalam menghadapi PON 2028. Seluruh cabang olahraga diharapkan mampu bersatu dan fokus menyiapkan atlet terbaik demi meningkatkan prestasi Kalimantan Timur di tingkat nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. RRI Samarinda mulai mematangkan persiapan pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarsulan, menyatakan RRI telah membentuk kepanitiaan khusus untuk menyukseskan siaran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurutnya, RRI akan menyiarkan jalannya pertandingan melalui program RRI dan berkolaborasi dengan Televisi Republik Indonesia TVRI serta lembaga penyiaran nasional lainnya. RRI juga menyiapkan konsep dengar bareng sebagai ruang inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik netra untuk menikmati atmosfer Piala Dunia melalui deskripsi audio pertandingan.
4: Bahwa RRI Samarinda tidak cuma RRI tapi RRI nasional, ya. RRI se-Indonesia ini memfasilitasi kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra itu untuk bisa mendengarkan. Mendengarkan melalui siaran langsung RRI se-Indonesia. Kalau dalam hal ini di Samarinda, pasti di wilayah Kalimantan Timur ini kita bisa mendengarkan melalui siaran program 1 atau program 2 juga nanti ya, di RRI Samarinda.
2: Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jefriansah, menyambut antusias kolaborasi pertama bersama RRI tersebut. Rino mengatakan siaran radio memiliki peran penting bagi penyandang tunanetra, karena deskripsi penyiar mampu memberikan gambaran jalannya pertandingan secara detail dan menghidupkan suasana pertandingan. Ia mengaku memiliki kenangan khusus mendengarkan siaran sepak bola di RRI sejak masa sekolah, termasuk saat mengikuti pertandingan klub Persisam Samarinda.
5: Karena ini kan baru pertama kali sebenarnya ya, kami untuk apa bahkan sampai bekerja sama apa dengan bersama RRI ini ya, untuk menggunakan nobar ini. Mungkin nanti kita akan juga akan sampaikan juga ke teman-teman cabang kami juga, untuk ayo nih kita nobar nih, untuk Piala Dunia nih, capaian nanti yang masuk ke finalnya nanti kan, dua negara nanti.
2: Melalui kegiatan ini, RRI berharap semangat Piala Dunia 2026 dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk pendengar dari penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Lembaga Kajian Olahraga atau Lekop Kalimantan Timur bersama dengan Koni Kaltim menggelar diskusi besar olahraga prestasi di Samarinda Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan olahraga di Kalimantan Timur untuk merumuskan strategi pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Rasman Rading mengapresiasi forum diskusi tersebut. Menurutnya diskusi olahraga tidak boleh berhenti pada tataran konsep, namun harus melahirkan rumusan nyata bagi peningkatan prestasi olahraga di daerah. Rasman menyebutkan kondisi efisiensi saat ini menuntut seluruh pihak lebih taktis dan efektif dalam mengelola pembinaan olahraga. Menurutnya Kaltim harus mulai menyiapkan strategi pembinaan secara bertahap menuju PON 2028 dan PON 2032 agar mampu melahirkan prestasi nasional hingga internasional. Ia juga menekankan pentingnya klasterisasi cabang olahraga serta penguatan pemanduan bakat di kabupaten dan kota. Selain itu, Rasman Rading menilai potensi atlet tidak hanya berasal dari kota Samarinda, namun juga berasal dari daerah lain yang memiliki keunggulan cabang olahraga sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
6: Maka oleh karena itu kabupaten kota Pemprov pada pencetnya itu sudah harus merubah mindset itu tadi. Kabupaten kota harus fokus pada pemanduan bakat. Tidak sedikit atlet-atlet terlahir dari kabupaten kota. Jangan hanya mengandalkan Samarinda. Samarinda juga sangat terbatas, cuma fasilitasnya sangat lengkap. Oleh karena itu, kabupaten kota Pemprov tidak hanya fokus pada beberapa kota, tapi harus memakai klaster mana cabang olahraga yang domain.
2: Dalam diskusi besar olahraga ini juga turut dihadiri Ketua Lekop Kaltim Ahmad Husri, Ketua Koni Kaltim Rusdiansyah Aras, Akademisi Olahraga Muhammad Rohadi, serta tokoh olahraga Kaltim Rusman Yakub. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
7: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mempunyai banyak pekerjaan rumah. Selain soal pembangunan untuk venue-venue cabang olahraga, juga terus berupaya untuk membangun wisma atlet. Hal ini karena Paser sendiri menerima amanah untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang rencananya akan mulai digulirkan pada 14 November 2026 mendatang. Kepala Bidang Olahraga Disporapar Paser Abdi Permana menerangkan pembangunan wisma atlet yang bisa menampung sekitar 250 atlet ini sedang tahap proses tender. Selain wisma atlet yang berlokasi di samping gedung KONI Paser, ada pun juga penambahan kamar pada wisma atlet yang bertepatan di samping gedung tenis meja.
8: Nah, wisma atlet ini sebenarnya ini peruntukannya kita proyeksikan untuk porprov sebenarnya. Makanya ini sudah proses tender dan sudah proses evaluasi kalau tidak salah saya lihat di LPSE. Terkait dengan wisma atlet ini kapasitasnya bisa sampai 250. Jadi proyeksinya untuk porprov, tapi kedepannya juga nanti akan kita manfaatkan untuk proses pembinaan.
7: Lebih lanjut dijelaskan Abdi mengenai bangunan wisma berkapasitas 250 orang itu hanya di satu lokasi atau satu bangunan saja yang berada di samping gedung KONI. Ia menyebut nantinya bangunan itu akan dibuat 3 lantai ditambah 1 lantai basement untuk parkiran dengan menggunakan lift.
8: Satu titik, cuma dia 3 lantai, termasuk lantai bawah, jadi 4 lantai. Lantai bawahnya kan punya basement untuk parkir sekalian. Jadi satu kamar itu, ada kita kisaran 50 kamar itu, satu kamar malah bisa diisi sampai 5 atlet nanti. Karena ukurannya 6x4, Pak. Jadi kita proyeksikan untuk atletnya bisa sampai 5 kapasitas 5 orang.
7: Pada Juni ini, Dispora Parpaser bakal berupaya agar pembangunan ini bisa berjalan, mengingat sementara masih hanya terlihat parkiran tanpa bangunan. Abdi menyebut untuk pembangunan Wisma Atlet ini memakan anggaran sekitar 2,5 miliar yang masuk anggaran tahun 2026 dengan diproyeksikan masa pengerjaan 6 bulan, tepatnya sebelum 14 November. RRI, Randy Valepi Kusuma.

0: Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda, Siti Sarasulan, dalam program Halo Kaltim yang digelar pagi tadi, mengatakan RRI terus berupaya memberikan akses informasi dan hiburan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Menurutnya, radio menjadi media yang sangat dekat dengan penyandang tunanetra karena mengutamakan unsur audio. Oleh karena itu, momen Piala Dunia 2026 akan dimanfaatkan RRI untuk memperkuat siaran yang ramah disabilitas.
1: Kita sudah berbulan-bulan mempersiapkan dan ini tinggal istilahnya tinggal punya gawenya sebentar lagi nih. Di bulan Juni juga kan?
2: Iya, di tanggal 11.
1: Mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli ini Mas Lino. Jadi luar biasa nih tadi, gak tahu nanti kita akan tapi ini kan tidak cuma malam ya.
2: Betul.
1: Nanti mungkin ada jadwalnya itu pagi, ada siang, ada malam. Nah itu mungkin yang kita nanti ke teman-teman saudara-saudara kita penyandang disabilitas sensorik netra ini, kita informasikan jadwal-jadwal ini untuk bisa mereka dengarkan. Mereka dengarkan di siaran RRI Samarinda.
0: Siti Sarasulan menambahkan, RRI Samarinda juga mendorong kegiatan dengar bareng sebagai sarana mempererat kebersamaan masyarakat dalam menikmati ajang sepak bola dunia tersebut. Melalui siaran radio, masyarakat diharapkan tetap dapat merasakan suasana dan semangat Piala Dunia meski berada di daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi dan tayangan televisi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Pengurus Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kabupaten Paser terus menggenjot program persiapan dalam menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan petenis meja Bumi Daya Taka yang akan turun di Porprov nanti, pengurus bersama pelatihnya memprogramkan latihan eksibisi atau latih tanding dengan mendatangkan dua atlet berkualitas dari Jakarta melalui kegiatan tur mini di Gor Tenis Meja Tanah Grogot. Ketua Pengurus Kabupaten PT MSI Paser Asnawi menerangkan kegiatan ini rutin digelar sejak awal 2026 lalu agar bisa mengukur kualitas atlet yang dipersiapkan.
4: Jadi malam hari ini kami melakukan salah satu mini tour mini, artinya kami coba eksibisi pertandingan dengan teman-teman sendiri. Jadi melihat kemampuan teman-teman selama latihan sebulan, kami melakukan kompetisi mini kayak gini setiap sebulan sekali. Jadi mengukur bagaimana proses pelatihan yang kami lakukan selama satu bulan, jadi kita melihat perkembangan atlet-atlet kita lah.
3: Apalagi selain tur mini ini juga bagian dari rangkaian program latihan rutin yang digenjot hampir setiap hari, serta diimbangi dengan peningkatan daya tahan tubuh atau fisik. Kemudian, Asnawi menjelaskan, sengaja membawa kedua atlet berkualitas dari Jakarta untuk mengasah kemampuan para atlet Paser yang levelnya di atas setingkat 1 sehingga bisa menilai performa apakah bisa mengimbangi dalam latih tanding kali ini.
4: Bulan di kurang lebih satu bulan ke depan ini sudah hasil 15 hari kami mendatangkan mitra tanding mereka, ada dua yang kami datangkan sekarang sebagai mitra tanding mereka yang datang dari luar, dari Jakarta kami datangkan dua sebagai mitra tanding sehingga mereka ada teman tanding untuk ada di sini
5: latih tanding
4: ya, mulai paling di atas mereka
5: udah
4: ya, paling tidak kita mendatangkan itu satu tingkat paling tidak di atas atlet kita sehingga bisa ngejar.
3: Agar bisa menambah pengalaman dan mental atlet, Pengkap PT MSI Paser pada Juni 2026 ini berencana ikut ambil bagian dalam kejuaraan tingkat junior di Bandung, kemudian menurunkan atletnya dalam kejuaraan Paser International Table Tennis Championship atau ITTC pada tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 di Tanah Grogot. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Timur periode 2022 hingga 2026, Rusdiansyah Aras mengaku terharu melihat besarnya dukungan pemerintah daerah terhadap dunia olahraga di Kalimantan Timur. Hal tersebut terlihat dari kehadiran unsur pimpinan daerah dalam pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musorprov KONI Kaltim yang berlangsung pada Rabu 3 Juni 2026 di Kadrioning Tower, Samarinda. Menurut Rusdiansyah, perhatian pemerintah terhadap olahraga menjadi modal penting dalam meningkatkan prestasi atlet Kalimantan Timur di tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi panitia pelaksana Musorprov yang dinilai mampu menjalankan agenda organisasi secara lancar dan kondusif. Ia berharap Musorprov kali ini mampu menghasilkan sosok ketua umum yang visioner dan mampu membawa olahraga Kalimantan Timur menjadi lebih baik di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya transisi ke pemimpinan agar berjalan secara kondusif demi menjaga stabilitas pembinaan olahraga di daerah.
1: Saya juga menghargai pekerjaan teman-teman panitia yang bekerja sangat luar biasa, dan hari ini mudah-mudahan kita akan menghasilkan ketua yang visioner yang nanti akan dipilih. Visi pun sudah tunggal, tapi tentu akan kita sahkan nanti dalam rapat pleno pemilihan setelah mereka menyampaikan visi-visi. Harapan kami tentu lebih baik dari saya nantinya. Ini harapan kita. Saya aku yakin anak muda punya pemikiran yang luar biasa. Tentu kita akan memberikan support kepada ketua yang baru.
0: Selain itu, Rusdiansyah juga mengingatkan pentingnya efisiensi pengelolaan organisasi olahraga di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pengurus KONI yang baru harus mampu menentukan skala prioritas pembinaan cabang olahraga agar target prestasi daerah tetap tercapai. Ia menilai pembinaan olahraga ke depan harus lebih fokus terhadap cabang olahraga yang memiliki potensi prestasi, sehingga penggunaan anggaran bisa menjadi lebih efektif. Rusdiansyah juga memastikan setiap memberi dukungan dan masukan kepada kepengurusan yang baru demi keberlanjutan prestasi olahraga di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Jun.

0: Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: Si pembuka di 100 pasar Indonesia, saya percayakan 17, kala itu sebelum kejadian tsunami ya, yang pada akhirnya panjang ceritanya, bubar akhirnya ya. Jangan pergi dulu ya, jangan pergi dulu sebelum saya usai temani Anda menghadirkan program terpilih tebang-tebang paten artis-artis beken. Sebelum kita ngobrol santai, Anda bisa berkabar apapun tentang situasi cuaca, lalu lintas, ataupun apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar, karena Anda lah yang paling tahu situasi dan kondisi di lingkungan Anda, ataupun keamanan juga boleh. Karena kemarin sempat ngobrol ya dengan kawan-kawan gitu, kalau ya datang tuh biasanya sebelum on air udah ketemu dengan kawan-kawan, cerita lucu-lucu, cerita yang kekinian. Nah, ini apa ya, Samarinda karena rawan kriminal, ini banyak apa ya, tangan-tangan apa, tangan panjang, bahasanya apa itu ya? Banyak kehilangan motor, terus kemudian gas, tabung gas, terus bobol rumah. Nah, seperti apa kok jadinya kok agak was-was ya, ya. Ya, mudah-mudahan ini akan jadi kewaspadaan untuk Anda semuanya. Kita ngobrol lain saja, tapi kalaupun ada yang rawan juga boleh disambungkan di hari ini. Pernah enggak Anda keracunan makanan? Kalau saya dulu bukan keracunan, pernah alergi bahasanya ya. Keracunan zaman dulu ya, tapi sekarang udah enggak, keracunan udang. Wah, macam-macam ya. Tiba-tiba gatal di badan, kemudian bibirnya jontor. Kalau namanya orang awam dulu, saya dikasih suruh minum susu, terus apa lagi, dikasih air kelapa. Tapi ya alhamdulillah berangsur-angsur baik ya. 0541-736-5666 atau 0547-43-49 gabung, silakan, saya nantikan. Selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Udah hujan nggak Pak?
1: Ya, gerimis aja mbak ya, tapi hitam.
0: Oh, hitam. Waduh, ya. Memang gelap. Tadi sudah gemuruh nih, saya pantau dari Yamin. Tapi sekarang kok udah cerah lagi Yamin nih.
1: Saya matikan ya radio, jadi enggak feedback.
0: Ya, baiklah.
1: Berkesian.
0: Ya.
1: Sakit.
0: Baik, Pak.
1: Jadi, Maria,
0: ya.
1: Berapa hari ini kan? Ya, kadang orang ini kan gak mau lapor dia. Kejadian pokoknya.
0: Padahal itu bisa menjadi kewaspadaan Pak ya. Daerah Anda sendiri apakah seperti itu Pak?
1: Kenapa Mbak?
0: Apakah juga seperti itu?
1: Iya, jadi kalau ada kejadian ya harus lapor.
0: Iya.
1: Karena polisi kan tahu titik terangnya. Kan ada CCTV sekarang.
0: Iya, di jalan ada, di rumah.
1: Bisa semena-mena sekarang Mbak ya. Pasti dapatnya. Karena ada CCTV sekarang. Bari Anda punya CCTV, tapi yang di depan ada, tapinya ada.
0: Jalan ada tuh Pak, di gang saya ya, ada itu.
1: Tidak bisa, jadi jangan coba-coba begal. Jangan coba-coba nekat lah, ya kan. Ya cari kerjaan yang baik aja lah. Apalagi kan PHK ini banyak Mbak ya. Saya ada banyak. Ada yang bunuh diri, kayaknya kalau memang itu bunuh diri betul, kayaknya ada ketemu tadi pagi tuh Mbak ya.
0: Oh gitu Pak.
1: Yang di Sungai Mahakam,
0: ketemu?
1: Iya.
0: Laki perempuan Pak, yang sudah ditemukan laki, Pak?
1: Yang laki ketemu itu kan yang di Selili itu. Pasti kan itu dari sana kan jauhnya ke sana.
0: Ke
1: Selili. Nah yang di Selili itu ada juga yang jatuh, cuman belum ketemu.
0: Jatuhnya sengaja apa terjatuh Pak?
1: Ya mungkin terjatuh kan, mungkin bunuh diri kan ya.
0: Tapi saya rasa kalau terjatuh tidak mungkin Pak.
1: Iya, kalau jatuh Maria ya, kalau saya ini kan bisa berenang, kalau jatuh, jatuh, nggak apa-apa. Kalau ada beban yang kena badan, nah itu bisa fatal ya. Nah jadi ya jangan sampai kita melakukan senekat itu kan.
0: Iya.
1: Jadi jalani hidup itu seakan-akan besok itu masa nggak ada apa namanya, nggak bisa mencari uang, pasti dapat Maria kalau mau berusaha.
0: Iya.
1: Kalau saya gini aja Mbak Ria, ambil cangkul ya dah, bawa cangkul keliling sama Arif, yang mana rumah orangnya yang banyak rumputnya atau kotor kan. Kita nawarkan jasa aja Mbak Ria.
0: Ya menawarkan jasa.
1: Orang pasti mau. Ya, jangan meminta.
0: Tapi kadang-kadang mental nih Pak, gengsi atau malu. Nah, ini.
1: Kalau saya Mbak, nggak ada malunya Mbak. Saya itu kan sering teman yang nyuruh Mbak ya.
0: Iya.
1: Pak, belikan ini, belikan ini, antarkan apa namanya Jumat berkah. Padahal orang Muslim itu setiap Jumat kedua, Maria.
0: Iya.
1: Jadi saya sampai bukan menolak, bilang saya tidak usah, saya tidak ada apa-apa. Jangan bilang ya, uang bensin sama uang oli. Nah, jadi mau tidak mau kita mbak ambil kan. Padahal kita itu mental tidak minta. Ya, kalau saya itu paling enggan minta, lebih bagus saya itu menawarkan jasa daripada meminta. Apalagi begal.
0: Baik. Iya, jam, iya.
1: Apalagi Maria jadi kurir. Wah. Kurir yang itu Maria sniper, wah jangan.
0: Iya.
1: Terima kasih Maria.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan pendengar yang lain. Halo.
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Gimana Sungai Kunjang, Ori?
2: Cuaca di SK Sungai Kunjang, hujan-hujan.
0: Hujan-hujan? Hujan.
2: Dan turun hujan. Cuacanya mendung. Tapi kalau semendung hatinya Triarda.
0: Kayak badukun aja. Ori pernah keracunan makanan enggak, Ri?
2: Kalau saya
0: alergi gitu maksudnya, makan apa gitu.
2: Alergi gitu. Apa ya? Pernah.
0: Apa?
2: Waktu ya mungkin apa ya?
0: Loh, enggak boleh ngarang kok, mungkin gimana sih?
2: Ya, salah makan gitu.
0: Ya, salah makan apa?
2: Ya, salah makan jadi kan diam tubuh kita kan bisa jadi alergi gitu. Kulit terasa gatal.
0: Ya. Alergi apa, Ri? Makan apa?
2: Apa ya? Mungkin apa ya?
0: Nah, mungkin lagi.
2: Minum obat yang salah gitu.
0: Oh, bisa jadi. Memang pernah.
2: Ya.
0: Oh, gitu. Makanya kita keter-keter kan riwayatnya kan harus tanya dulu biasanya ke ngasih obat gitu kan? Baik.
2: Iya. Jadi ya itulah namanya juga tubuh kita kan kalau daya tahan tubuh kita turun bisa juga terjadi gitu.
0: Apa? Baik.
2: Terkena racun gitu di dalam tubuh kita.
0: Iya. Oke, Ori. Ya. Terus?
2: Ya, itu ya lagunya. Apa yang bisa dipilih?
0: Ada Noah Taman Langit. Yovis Bukan Sebuah Rindu. Rita Effendi, Bila Dirimu Pergi. Dewa, tak ada yang sebanding denganmu.
2: Yang dari Dewa.
0: Oke.
2: Ya, lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Ya.
2: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Riarda.
0: Yuk, sama-sama. Hari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah sering, juga Ori yang sudah gabungan di by phone. Di line WA Anda bisa sambung juga, teleponnya bisa Anda gunakan, dan chatnya langsung aja 0811-55-44976. Nah, keracunan makanan ini terjadi karena kurangnya higienis dan sanitasi pada produk makanan yang diolah. Kurangnya perhatian untuk higien dan sanitasi tersebut menyebabkan bakteri, virus, dan mikroba patogen berkembang biak secara pesat pada produk makanan yang akan diolah. Nah, langkah pertolongan pertama saat keracunan makanan dilakukan yaitu untuk sekedar meredakan gejalanya, yaitu mencukupi cairan tubuh, kemudian muntah dalam posisi yang tepat dan mengkonsumsi makanan yang tepat, itu diantaranya. Nanti akan berpesan dengan yang lain. Iya, kalau dulu saya pernah apa ya, alergi makan udang zaman dulu, tapi sekarang sudah enggak. Saya lawan terus soalnya ya. Kalau Anda pernah enggak keracunan makanan, mungkin alergi makan terasi, petis, atau seperti apa, boleh sambung di obrolan kita ringan sembari kita mendengarkan lagu-lagu top Indonesia. Noah dulu dengan Taman Langit.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: perhatian para pecinta musik Indonesia. Walaupun rilis tahun berapa ya? 2025 awalnya, dan dalam waktu singkat lagu ini menjadi trending dan mendapatkan jutaan pemutaran di platform YouTube. Terlebih lagi pendengar, video musik lagu ini menghadirkan kolaborasi yang menarik. Pasangan suami istri, dulu masih belum menikah ya, pasangan kasih hati, sekarang sudah menikah, sudah jadi menantu ya, si Bahaju dan El Rumi sebagai model utamanya. Saya akan kembali bertemu dengan Anda yang ingin sambung lagi. Apakah Anda pernah keracunan? Apa obatnya dong? Kita sudah. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Pak Arfan, Balikpapan gimana cuacanya?
1: Subuh tadi sempat hujan, Mbak Ria.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi sekarang redup ini, Mbak Ria.
0: Oh, redup. Iya.
1: Redup aja sekarang, dari pagi ini.
0: Oke, berarti paling tidak bikin adem ya, Pak ya. Nggak panas, ya. Nggak sumuk bahasa
1: adem
0: Anda.
1: Adem hatiku juga.
0: Kenapa adem hatinya, Pak? Saya jadi pengen tahu.
1: Mbak Ria ini.
0: Oh, gitu. Ya, saja.
1: Makanya kirim-kirim voice note lah kemarin lah. Voice note.
0: Oh, voice note. Iya, iya, iya. Oke, Pak Arfan pernah keracunan enggak?
1: Alhamdulillah enggak pernah, Mbak.
0: Alergi kami. Atau makan udang atau makan telur, ya bisa jadi.
1: Enggak pernah
0: ya. Berarti imunnya kuat sih. Ya.
1: Lima bersaudara enggak pernah, insyaallah enggak. Pernah.
0: Bisa jadi mungkin ada genetik, bisa jadi karena imunnya enggak bagus, bisa juga ini, Pak. Tapi enggak pernah, alhamdulillah, Pak.
1: Enggak enak. Pernah, Pak. Kami keluarga enggak pernah ada, Mbak, ya. Insyaallah. Bismillah aja makan, Mbak Ria.
0: Itu, baiklah.
1: Ya, lagunya putarnya, Mbak Ria, ya.
0: Oke, makasih, Pak Arfan.
1: Ya. Ya, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arfan mengabarkan, kalaupun Balikpapan, cuacanya mendung, redup saja untuk saat ini. Ada hati tertangguh dengan lagunya Tak Berdaya, walaupun udah lama ya ini munculnya, tapi akhir-akhir ini kemarin sempat datang ya ke RRI Samarinda. Lama sekali nih Tito menghadirkan dari album yang pertama karena sebuah tragedi peristiwa, tapi beliau ini sempat jeda, kemudian menghadirkan lagu lagi. Kali ini saya tampilkan dengan Tak Berdaya. Sedih banget.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebutkan pemerintah dan Taspen tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan aparatur sipil negara. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya, pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pendengar. PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit ataupun pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank ataupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana. Karena itu, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang para pensiunan. Masyarakat dihimbau agar tidak mudah terpercaya dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya ke media sosial. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

97 malam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pada waktu tidak terasa sudah kita jalani bersama di 100% Indonesia. Adakah kawan pendengar ingin kembali terhubung dengan saya di sini? Silakan gunakan di 0541-736-566 ataupun di 743495. Di WA bisa Anda telepon langsung atau chat 0811-5544-976. Di RRI Digital, Anda juga bisa mengirimkan salam ataupun menyapa saya di hari ini atau diskusi kita tentang pengalaman keracunan makanan ataupun alergi alergi telur makan, alergi udang, alergi terasi atau apapun, apa obatnya. Kalau Anda sudah pernah mengalaminya, bisa sambung di kebersamaan kita sembari saya terus berbagi informasi perkiraan cuaca terbaru dari BMKG. Pendengar, waspada, hati-hati potensi hujan sedang lebat serta kilatan petir angin kencang. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Pasir, ini meliputi kawasan Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Kuaro, kemudian Batu Sopang, Pasir Balengkong, Long Ikis, Batu Engau, Kubar berada di Jempang, Bongan, Mokmanar Bulan, kemudian Long Iram, Tering, dan sekitarnya. Kutai Kartanegara berada di Muara Muntai, Loa Kulu berada di Biatan dan Tabalar. Nah, ini prediksinya akan terjadi sampai nanti jam 4:30 sore hari. Berarti untuk beberapa kawasan Balikpapan, Samarinda, ini yang biasanya hujan, mungkin hujannya cuma lewat aja ataupun menyapa Anda ya. Saya terus menantikan bagian ingin gabungan di 0541-736-566 ataupun di 743495 sembari saya hadirkan informasi yang seperti sudah saya sajikan tadi, keracunan makanan. Ini gejalanya biasanya Anda akan mengalami kesemutan, kemudian dapat menimbulkan gejala pada sistem saraf. Ternyata bahaya juga ya. Kelumpuhan otot dan pernafasan serta saluran cerna, mengalami mual dan muntah, diare. Ini terkadang bisa biasa ataupun bercampur dengan darah, mengalami nyeri perut, kemudian bulas ataupun melilit, demam. Gejala juga bisa beberapa jam hingga berminggu-minggu setelah mengkonsumsi makanan yang keracunan. Nah, penyebabnya ini tidak menyimpan makanan dengan baik. Kemudian menyiapkan makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Terdapat kontaminasi silang dari penggunaan alat masak. Jangan memasak makanan sampai matang agar bakteri di dalam makanan tidak mati total. Nah, itu penyebabnya. Tapi kalau alergi itu mungkin karena apa ya, imun tubuh, sel tubuh kita tidak bisa menerima dari zat makanan, contohnya udang, kemudian telur, alergi telur, terus apalagi makan sambal terasi biasanya gatal-gatal gitu ya. Ya, itu yang biasa terjadi, namanya alergi makanan atau bisa dikatakan keracunan. Obatnya apa? Kalaupun Anda pernah mengalaminya, pendengar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Jika kegiatan sehari penuh telah membuat kita lelah dan emosi tidak stabil, maka cobalah istirahat. Karena istirahat dapat menurunkan stres, bahkan menghilangkan stres sampai ke akar-akarnya. Hal yang paling penting, lakukan istirahat atau kegiatan yang menurunkan stres dan meningkatkan semangat.
3: 97,6 FM pendengar Pro Satria Raksa Marinda yang sudah di WN 811-55-14-576. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam. Saya pernah alergi Mbak, saya mengkonsumsi air jahe. Hoho, begitu ya, baru muncul nih ya. Terima kasih buat Pak Joko yang lagi dalam perjalanan mendengarkan di Pro 1 hari ini, katanya pernah alergi dengan mengkonsumsi air jahe. Kalau dulu saya pernah Pak mengkonsumsi air kelapa. Kalau yang lain seperti apa? Silakan sambung lagi sembari terus mendengarkan lagu-lagu Indonesia Top untuk Anda di hari ini. Waspada, hati-hati Pak. Walaupun nampaknya suasana lengang atau mungkin barangkali Anda lagi pulang dari undangan ya Pak ya. Biasanya minggu itu banyak undangan nih Pak.

0: ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Teresa Marina, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut di 100% Indonesia. 0541736566 ataupun di 743495 di WA bisa Anda telepon channel 811 5544976. Anda bisa berkabar tentang situasi cuaca ataupun lalu lintas ataupun apapun yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar, boleh sambung di perjalanan 100% Indonesia. Terima kasih Pak Jogo yang sudah sambung tadi. Sekarang sudah sampai mana perjalanan Anda, Pak? Saya kembali berawasan untuk Anda, sembari terus saya nantikan bagi Anda yang ingin gabung lagi di kebersamaan kita hari ini. Ketika Anda mengalami alergi ataupun keracunan makanan, yaitu hendaknya hindari mengkonsumsi obat tanpa resep dari dokter. Nah, jadi nggak boleh konsumsi obat sembarangan dari mulut ke mulut. Nah, tidak sama kekebalan tubuh seorang dengan satu dengan yang lainnya. Jadi kalaupun memang harus mengkonsumsi obat, Anda harus pergi ke dokter Anda pribadi. Kemudian langkahnya yaitu istirahat yang cukup. Setelah itu sesegera periksa ke dokter. Mungkin pilihannya tadi masukannya dari Pak Joko, dicoba deh dengan air jahe, atau tip dari saya bisa dengan air kelapa, atau mungkin mengkonsumsi susu murni ya. Ini untuk menetralkan alergi ataupun racun yang masuk ke dalam tubuh Anda. Saya masih menantikan bagi Anda ingin gabungan di kebersamaan kita 0541736566 ataupun di 743495. Kita nikmatin dulu ada Rita Effendi dengan Bila Dirimu Pergi. Oh, ada yang sambung lagi. Saya coba bertemu dulu. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Oh ya, dengan siapa ini?
1: Ari.
0: Oke. Gimana kabarnya Juanda, Ari?
1: Baik
0: saja. Ari pernah alergi enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak pernah. Ya udah, kalau enggak pernah enggak usah ditanya. Baiklah, terima kasih terus mendengarkan di RRI Samarinda, Ari di Juanda.

juga Malam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Rita Effendi dikenal dengan lagunya Januari di Kota Dili, kemudian Selamat Jalan Kekasih, Saling Setia. 2025 kembali memunculkan suara emasnya dengan Bila Dirimu Pergi yang barusan saya dengarkan untuk Anda. Salah satu penyanyi legend garis Indonesia, buah karir cipta dari Dadang Esmanaf yang sudah saya tampilkan di hari ini. Ini sebagai pengingat untuk Anda itu jangan terlalu bucin, budak cinta. Ya, saya senang banget ya. Walaupun dia patah hati, tapi gak sedih-sedih amat. Dari lagu yang sudah saya mendengarkan ke ruang dengar Anda. Ari Dujuanda, terima kasih. Semoga Anda terhibur.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan.

jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.

0: Anda kanal informasi dan inspirasi segera dengan Gita Cinta SMA hadir di kebersamaan kita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi dari perbincangan kita obrolan santai di 100% Indonesia. Saya terus bersama Anda mengantrikan untuk rangkaian program berikutnya di musik dan informasi untuk putaran lebih kurang 2 kali 30 menit ke depan pendengar selepas 100% Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: 97,6 FM pendengar Pro Satria Rizal Samarinda. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muiti meresmikan revitalisasi 286 sekolah di Provinsi Kalimantan Timur yang telah selesai dikerjakan sepanjang tahun 2025 dengan total anggaran mencapai 253,75 miliar rupiah. Program revitalisasi tersebut mencakup satuan pendidikan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Pemerintah berharap peningkatan infrastruktur pendidikan ini dapat memperkuat mutu layanan pendidikan sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul di Kalimantan Timur. Demikian lintas informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
2: Lintas informasi.
3: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Manam FM, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali sabuk kawasan untuk Anda mendengar. Dengan masih adanya jumlah sekolah yang belum menerima manfaat program MBG di kota Samarinda ini mendapatkan perhatian dari DPRD Samarinda. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda, Sri Puji Asusi, menilai pemerataan program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Menurutnya, lambat distribusi MBG makan bergizi gratis bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut kesiapan sarana pendukung, kemudian sistem distribusi serta koordinasi antar pihak terkait. Komisi 4 DPRD Samarinda mendorong pemerintah dan pihak swasta pelaksana untuk mempercepat pemerataan program agar seluruh sekolah yang menjadi sasaran dapat segera merasakan manfaat makan bergizi gratis secara merata.

siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak.

atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

97 kemana FM, pendengar Perahu Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cuacanya cukup cerah dibandingkan beberapa jam yang lalu untuk langit ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda kali ini. Pendengar berhati-hati, walaupun demikian karena suasana nampak lenggang ya, untuk anda yang akan menuju ke arah kota ataupun arah sebaliknya. Pendengar, pemerintah kota Samarinda terus mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital IKD sebagai bagian dari modernisasi layanan administrasi kependudukan. Program ini menjadi salah satu fokus dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Samarinda untuk mendukung transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Sipil Kota Samarinda, Muhammad Rafiq, bilang kalaupun aktivasi dari IKD ini terus dilakukan melalui berbagai kegiatan jemput bola, salah satunya dengan mendatangi organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Samarinda agar proses aktivisasi dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Rafiq mengatakan lebih jauh, saat ini pendengar, di Sipil Kota Samarinda terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat IKD kepada masyarakat dan ASN. Informasi lebih lengkap Anda bisa baca laman klip web kami di rri.co.id Samarinda.

itu biasa, toksik saat nonton, jangan. Saat Piala Dunia 2026 berlangsung, tunjukkan dukungan dengan sportif, tanpa ejekan, tanpa hinaan, tanpa permusuhan. Karena sepak bola adalah tentang semangat, persahabatan, dan kebersamaan. Fair play dimulai dari penonton.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Iya, di mana?
0: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur. Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

97.6 FM mendengar Pro Satrari Samarinda. Ibadah haji yang pada secara fisik dapat menurunkan kondisi tubuh jamaah dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Karena itu, pemulihan yang tepat setelah kembali ke tanah air menjadi hal terpenting yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko kesehatan yang umum dialami jemaah sepulang haji antara lain mengalami gangguan pencernaan seperti diare akibat perubahan pola makan dan minum, kambuhnya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes ataupun jantung, serta infeksi saluran pernafasan akut ISPA yang dipicu kelelahan dan paparan debu. Itu yang dikatakan oleh Benjamin Paulus Octavianus selaku Wakil Menteri Kesehatan di Jakarta. Pendengar, Kementerian Kesehatan membagikan beberapa hal yang dapat dilakukan jemaah haji untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Jemaah dianjurkan istirahat cukup 7 sampai dengan 9 jam per malam, kemudian menghindari aktivitas berat beberapa hari setelah tiba, serta konsumsi makanan yang bergizi kaya vitamin dan mineral. Jemaah juga diminta minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi serta melakukan olahraga ringan seperti peregangan ataupun jalan santai. Jemaah juga sebaiknya membatasi kunjungan tamu di awal kepulangan agar tidak kelelahan. Jika muncul gejala seperti demam ataupun batuk, segera periksakan diri Anda ke dokter dengan menyampaikan riwayat kesehatan selama berhaji. Pendengar, jadwal pemulangan jemaah haji 2026, gelombang pertama berlangsung 1 hingga 15 Juni, gelombang kedua pada 7 hingga 30 Juni.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Komisi Yudisial KY menerima 592 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
5: Itu udah lumrah kali.
4: Eh, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
4: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
4: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.

0: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
3: Oh. 97,6 FM mendengar perusahaan dari Samarinda. Kementerian Perhubungan Kemenhub terus mendorong percepatan penerapan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat sebagai langkah memperkuat daya saing industri penerbangan nasional sekaligus menekan biaya operasional maskapai. Pendengar, Agustinus Budi Hartono selaku Direktur Angkatan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub mengatakan kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap harmonisasi lintas kementerian. Meski demikian, proses penyusunannya disebut telah mencapai tahap akhir dan diharapkan segera terrealisasi. Karena menurutnya, substansi kebijakan pembebasan biaya masuk dan pajak impor suku cadang pesawat telah dibahas bersama dengan sejumlah kementerian yang terkait. Harmonisasi sebelumnya juga telah dilakukan dengan Kementerian Perindustrian, sementara penyelesaian akhir kini berada di Kementerian Keuangan.
4: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, inilah berita sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026 yang menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Bersama saya, Deni Kartika Sari.
2: Setelah dikenal melalui sederet prestasi olahraga tingkat nasional, SMK Medika Samarinda kini mulai serius membidik bidang musik sebagai salah satu jalur prestasi yang ingin dikembangkan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rangkaian kegiatan pelepasan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 yang menghadirkan vokalis band Republik Ruri Herdian Puantogia sebagai bintang tamu utama di Gor Segiri pada Sabtu 30 Mei lalu. Kepala SMK Medika Samarinda, Mus Mulyadi mengatakan kehadiran Ruri bukan sekedar hiburan dalam acara perpisahan, melainkan bagian dari program pembinaan talenta musik melalui gelaran lomba menyanyi yang diadakan beberapa hari sebelum konser. Mus mengungkapkan, sekolah sengaja membuat kompetisi musik sebagai upaya mencari sekaligus memfasilitasi bibit-bibit berbakat dari Samarinda agar memiliki kesempatan tampil di tingkat nasional. SMK Medika bahkan telah menyiapkan studio rekaman dan studio band sebagai wadah pembinaan yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh siswa medika, tetapi juga putra-putri daerah yang berpotensi di bidang musik.
3: Kita ingin bahwa medika bukan hanya jago di bola, dia juga harus jago di musik. Dengan kita buatkan studio rekaman, studio band, bagaimana mengantarkan? Dan selama ini sekolah-sekolah hampir tidak punya itu. Makanya orang-orang Kaltim, orang Samarinda pada umumnya jarang bisa sampai ke nasional. Kenapa tidak ada wadahnya, tidak ada yang membina, tidak ada yang biayai. Nah, medika akan membiayai. Si Nia Karunia, kami yang biayai. Dapat juga tunjangan dari Wakil Gubernur 10 juta untuk mengantarkan orang tuanya untuk menyaksikan di Indosiar. Yang memang kami selenggarakan lomba-lomba menyanyi, lomba musik, kami biayai sampai Jakarta. Meskipun bukan siswa medika.
2: Karena itu, bagi Mus, kehadiran Ruri Republik di tengah siswa menjadi motivasi tersendiri agar berani bermimpi dan mengembangkan bakat di luar bidang akademik. Sebab menurutnya, selain memberi pelajaran di kelas, sekolah harus mampu menjadi tempat bagi para siswa mengembangkan potensinya. Oleh sebab itu, pengembangan talenta menjadi salah satu program yang terus didorong oleh SMK Medika, termasuk melalui kegiatan seni dan musik yang lebih intens dalam beberapa tahun ke depan. RRI Samarinda, Seladi

0: kecamatan. Setiap kelurahan dikawal 10 agen, sementara tingkat kecamatan dikawal oleh 4 agen utama. Mereka bertugas mengawal proses registrasi hingga pengajuan sanggahan data agar bantuan tepat sasaran. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengatakan warga yang sudah mampu secara ekonomi harus dicoret dari daftar penerima. Sedangkan masyarakat miskin yang selama ini belum terdata wajib dimasukkan sebagai penerima bantuan yang sah.
1: Jadi kalau dia merasa mampu, dicoret. Tapi kalau dia tidak mampu, ada begitu juga banyak saudara-saudara kita yang memang berhak menerima bantuan tetapi tidak didaftarkan. Nah, mudah-mudahan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan ada pilih kasih, jangan karena kerabat, jangan karena kedekatan. Kalau memang benar-benar itu keluarga kita memerlukan, warga juga saling mengingatkan kepada kita semua. Termasuk Bapak dan Ibu hadir di sini, Pak anggota DPRD. Nah, Bapak bisa pantau di daerah Bapak Ibu sekalian, karena di dapil masing-masing perlu diingatkan, karena Bapak bersering berinteraksi dan bersosialisasi juga dengan para masyarakat yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian.
0: Selain digitalisasi data, Pemkot Balikpapan juga menginstruksikan seluruh ketua RT untuk memperketat pengawasan pendatang. Setiap pendatang baru diwajibkan melapor dan menyerahkan identitas kepada ketua RT setempat maksimal dalam waktu 2x24 jam. Angka ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda.

0: seiring pesatnya perkembangan teknologi, perubahan sosial ekonomi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut aparatur sipil negara untuk mampu bekerja secara adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menjawab tantangan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim kembali menyelenggarakan Kaltim Korpu Webinar Series dengan tema Berani Mengambil Kebijakan, Cerdas Mengelola Risiko di Era Pemerintahan Modern. Webinar ini menjadi salah satu wadah pengembangan dan pembelajaran bagi ASN untuk memperkuat kompetensi dalam menghadapi dinamika birokrasi yang terus berkembang. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi birokrasi saat ini.
1: Ada kalanya keputusan harus diambil dalam waktu cepat, di tengah keterbatasan informasi dan tingginya ekspektasi publik. Oleh karena itu, keberanian dalam mengambil kebijakan menjadi salah satu kualitas penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam pengambil keputusan. Keberanian harus diiringi dengan kemampuan berpikir strategis, memahami regulasi, mempertimbangkan dampak, serta mengelola risiko secara cerdas dan terukur. Sebab dalam setiap kebijakan selalu terdapat konsekuensi yang perlu diantisipasi dengan baik.
0: Nina juga menjelaskan jika sebelumnya birokrasi lebih berfokus pada aspek administratif dan prosedural, kini aparatur dituntut untuk lebih lincah, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses pengambilan kebijakan, manajemen risiko dinilai menjadi bagian yang sangat penting. Pengelolaan risiko yang baik tidak bertujuan untuk menghambat pengambilan keputusan, melainkan membantu pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara lebih akuntabel dan efektif. Nina Dewi menambahkan keberanian mengambil keputusan harus selalu disertai dengan pengelolaan risiko yang cerdas dan terukur, agar setiap pengambilan kebijakan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Arya melaporkan.

0: mengapresiasi seminar peran organisasi pemuda dalam membangun generasi berkualitas yang diselenggarakan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Cabang Kukar di Pendopo Odah Etam belum lama ini. Menurutnya, melalui kegiatan itu, pihaknya ingin memperkuat kapasitas kader GAMKI sekaligus mendorong keterlibatan pemuda dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing di Kutai Kartanegara. Aulia menilai, GAMKI sebagai organisasi kepemudaan yang inklusif karena membuka ruang bagi seluruh pemuda Kristen dari berbagai denominasi gereja untuk berkolaborasi dan berkontribusi bagi masyarakat.
1: Hari ini, GAMKI dan Pemkab Kukar akan berkolaborasi, akan menyukseskan Kukar Idaman Terbaik. Saya berharap GAMKI bisa mengambil peran yang aktif untuk sekali lagi menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi kita jelas, kita ingin mewujudkan warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, sejahtera, dan berbahagia. Oleh karenanya, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan ini. Besar harapan kami juga nanti pada saat seminar, itu bisa menghasilkan buah-buah pemikiran yang bisa menjadi rekomendasi untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Aulia menerangkan, pemerintah Kabupaten Kukar siap menjalin kolaborasi dengan GAMKI dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Aulia berharap organisasi itu terus menjaga kekompakan serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk melahirkan gagasan-gagasan terbaik bagi kemajuan daerah. GAMKI memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kutai Kartanegara. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda mulai mematangkan rencana pembangunan akses jalan menuju terminal multipurpose di kawasan Palaran. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi rencana pemilihan dan rencana pembangunan akses jalan pendekat ke terminal multipurpose yang digelar di Balai Kota Samarinda pada Selasa 2 Juni 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmar Litua Manalu mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi bagian penting dalam mendukung rencana pemindahan aktivitas pelabuhan dari kawasan Jalan Yosudarso ke Palaran. Terminal baru tersebut nantinya akan melayani angkutan penumpang sekaligus kegiatan bongkar muat barang dan kargo. Dalam rapat tersebut, Dinas Perhubungan memaparkan 5 alternatif akses jalan menuju terminal yang telah disiapkan. Masing-masing jalur akan dikaji lebih lanjut berdasarkan efektivitas jarak tempuh, kebutuhan teknis pembangunan, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
3: Jadi, paparan dari Pak Wali Kota untuk dipaparkan secara detail. Baik itu akses pendekat jalannya, itu kemarin tadi kita paparkan untuk akses pendekat jalannya ada 5. Kemudian calon terminal penumpangnya tetap yang ada, yang sudah ditetapkan dalam PIK, jalan pelabuhan yang ada di Palaran. Itu nanti kita ada paparkan untuk akses jalannya, kemudian berapa biayanya. Dan untuk terminal kargo itu ada 2, dan satu lagi kalau mungkin bisa digabungkan di TPK dan terminal penumpang. Dan 3 opsi inilah yang jadi itu. Cuma kita harus masuk dulu RIPN. Di RIPN ini sudah kita usulkan yang di terminal Palaran dan juga yang di terminal penumpang.
2: Selain membahas akses jalan, pemerintah juga meninjau kembali lokasi terminal penumpang yang telah masuk dalam rencana induk pelabuhan. Sementara untuk terminal kargo, masih terdapat 2 opsi lokasi yang akan dikaji sebelum ditetapkan secara final. Menurut Manalu, usulan pembangunan terminal beserta akses pendukungnya telah diajukan ke Rencana Pembangunan Nasional atau RPN. Langkah ini dilakukan agar proyek tersebut dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pembangunan fasilitas sisi laut terminal sendiri telah lebih dahulu dilakukan melalui pendanaan APBN. Selanjutnya, pemerintah Kota Samarinda akan fokus pada pembangunan akses darat guna memastikan operasional terminal dapat berjalan optimal setelah seluruh fasilitas pendukung tersedia. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur memastikan tidak ada lagi status guru honorer di sekolah negeri tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di wilayah Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menghapus tenaga honorer secara bertahap di sektor pendidikan. Menurut Armin, Kalimantan Timur telah lebih dulu menerapkan skema pengganti tenaga honorer melalui bantuan operasional sekolah daerah, sehingga tidak menimbulkan persoalan berarti di lapangan. Armin menjelaskan tenaga pendidik non-ASN yang bertugas di sekolah kini berstatus sebagai tenaga pengganti sementara dan bukan lagi tenaga honorer seperti sebelumnya. Armin mengatakan tenaga pengganti tersebut diusulkan langsung oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Menurut Armin, skema tersebut berbeda dengan tenaga honorer yang sebelumnya memiliki surat keputusan atau SK resmi, yang saat ini tenaga pengganti hanya bersifat sementara hingga kebutuhan guru ASN terpenuhi.
1: Guru di Kalimantan Timur sekarang ini tidak ada lagi namanya guru honor, ya. Jadi sekarang itu sudah diakomodir melalui bantuan operasional sekolah dari BOSKA, di mana semua guru-guru yang ada di sekolah itu yang belum ASN itu namanya tenaga pengganti. Jadi kita tidak ada masalah. Aturan yang nanti tidak boleh lagi ini karena kita mau mulai sekarang ini. Tidak ada lagi guru honor atau tenaga honor di sekolah. Karena semua diakomodir melalui bantuan operasional sekolah yang bantuan dari provinsi itu BOSDA. Seperti itu.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Armin menambahkan sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang juga telah menerapkan pola serupa termasuk Kota Bontang, yang ia berharap penataan tenaga pendidik melalui skema tersebut dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. RRI Samarinda, Rizky Mulnyata melaporkan.

0: Masyarakat atau Dinsos PM Kota Samarinda memastikan penanganan terhadap anak jalanan, gelandang dan pengemis atau anjal gepeng terus dilakukan di sejumlah titik lampu merah di Kota Samarinda. Penanganan dilakukan melalui pembinaan, penjangkauan hingga koordinasi bersama Satpol PP, kelurahan dan puskesmas. Sebagian besar anjal dan gepeng yang masih ditemukan di jalanan disebut merupakan orang yang sebelumnya sudah pernah terjaring razia maupun mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Namun sebagian di antaranya kembali turun ke jalan karena faktor kebiasaan dan pola hidup. Hal ini disampaikan Kepala Dinsos PM Kota Samarinda Muhammad Arief Surahman kepada RRI 3 Juni 2026. Menurut Arief, pemerintah terus melakukan intervensi sosial terhadap warga yang terjaring termasuk pembinaan awal sebelum penanganan lanjutan dilakukan di panti sosial milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sebagian gepeng juga dipulangkan ke daerah asal dan dibantu mencarikan pekerjaan agar dapat mandiri secara ekonomi.
1: Nah itu kan gak sudah apa? Ditindak ya, sudah ditindak, sudah dilakukan pembinaan. Jadi kita orang yang segera dijangkau sama Satpol, masuk ke dinas sosial, kita lakukan pembinaan, dia nggak balik lagi. Tapi kalau sampai nelayan di lampu, ya itu aja orangnya. Ada yang kita pulangkan secara khusus sebenarnya berkurang, itu kan berkurang. Dalam artian ada, tapi kan lingkungan semua kan terlibat untuk hanya membantu orang-orang itu ya.
0: Dinsos PM Samarinda juga mengakui masih adanya masyarakat yang memberikan uang secara langsung di jalan turut memengaruhi keberlangsungan aktivitas pengemis di lampu merah. Karena itu, masyarakat diimbau tidak memberikan uang kepada anjal dan gepeng di jalanan. Pemerintah menilai, bantuan lebih tepat disalurkan melalui lembaga sosial resmi seperti panti asuhan maupun yayasan sosial agar penanganan persoalan sosial dapat dilakukan lebih terarah. Larangan memberikan uang kepada anjal dan gepeng juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017. RRI Samarinda,

0: Kabupaten Mahakam Ulu menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Cor Unjuk Pilang. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memeriahkan peringatan hari bersejarah bagi negara tersebut. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan pembangunan dapat dirasakan secara nyata hingga ke kampung-kampung. Wakil Bupati Mahulu mengakui komitmen tersebut tetap dijaga meskipun pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan secara efektif.
1: Mengingatkan kembali kan perjuangan kita untuk berjuang, bukan hanya untuk melawan penjajah, tapi untuk berjuang untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan yang ada di Kabulu khususnya. Ya, harapan kita dengan kita memperingati hari lahirnya Pancasila itu menguatkan komitmen kita kembali untuk memperjuangkan hak-hak terutama masyarakat kecil. Memang sekarang kita terbentur dengan anggaran yang kita ketahui, tapi kita tidak putus semangat, kita terus berjuang. Baik berjuang untuk membangun, bahkan berjuang juga di pusat untuk mendapatkan anggaran.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial semakin mengakar di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi momentum bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Rasman Rading, mengajak generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ajakannya tersebut disampaikan usai peringatan hari lahir Pancasila yang dipusatkan di kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Senin 1 Juni 2026. Rasman Rading mengatakan, lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para pendiri bangsa yang membangun Indonesia ini. Karenanya, masyarakat termasuk pemuda harus bersyukur atas berdirinya bangsa dengan cara mengimplementasikan nilai Pancasila. Rasman Rading mencontohkan pengamalan sila pertama Pancasila harus diwujudkan melalui ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, Rasman menilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu diwujudkan dalam kolaborasi antara pemerintah dan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Menurut Rasman, Pancasila menjadi fondasi awal dalam perjuangan bangsa baik untuk kehidupan masa kini maupun di masa mendatang. Yang karenanya program kemudaan di Kaltim diarahkan kepada penguatan karakter kepemimpinan dan semangat perjuangan generasi muda.
1: Bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan masa lalu, dan bagi pemuda saat ini tentu harus, bukan hanya pemuda, kita-kita semua ini harus mengamalkan Pancasila itu sendiri. Karena kalau kita tidak amalkan, sama saja kita tidak bersyukur atas berdirinya bangsa ini. Salah satunya adalah bagaimana mengamalkan sila Pancasila itu. Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hanya sekedar Tuhan, tapi bagaimana mengamalkan sila itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang Islam. Kemudian yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Maka kita sebagai pemerintah dan pemuda, kita harus kolaborasi antara pemuda dan pemerintah dalam hal apa saja. Tidak hanya dari sisi penganggaran, tapi juga dari sisi kolaborasi lain. Nah, bagi saya, Pancasila ini adalah sebagai sebuah fondasi awal kita untuk berjuang. Bukan berjuang hanya sekedar untuk hidup, tapi berjuang untuk masa kini dan di masa yang akan datang.
0: Rasman Rading mengharap pemuda Kalimantan Timur dapat terus menjaga semangat perjuangan dengan mengembangkan karakter, kepemimpinan, dan kolaborasi demi kemajuan daerah dan bangsa. Radio Republik Indonesia, Samarinda Rizky Mulyanta melaporkan.

0: sosial, khususnya terkait isu terowongan Samarinda. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di sejumlah platform media sosial yang menyebutkan adanya longsor susulan pada proyek terowongan Samarinda. Menurut Andi Harun, informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Wali Kota menilai ada sejumlah pihak yang sengaja menggiring opini negatif dengan menyebarkan informasi tidak berdasar, berita bohong, hingga narasi yang berpotensi mengadu domba masyarakat. Ia meminta warga tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Andi Harun menegaskan bahwa kondisi terowongan Samarinda saat ini tetap aman. Dijelaskannya bahwa isu kerusakan maupun longsor susulan yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak mencerminkan kondisi real proyek tersebut.
1: Saya kan sekitar sebulan lalu saya sudah mengingatkan, menyampaikan waspadai berita-berita media sosial tertentu yang sengaja membuat keresahan, menyampaikan informasi yang tidak berdasar, mengadu domba, membuat berita-berita hoax. Apa coba dibalik kepentingan semua itu? Kalau bukan untuk merusak suasana, kalau bukan untuk mengalihkan isu mungkin, atau memang sengaja menciptakan polemik agar Kaltim ini, Samarinda ini tidak pernah tenang. Justru yang terjadi sebaliknya. Kita sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR. Ada proyeksi dari pemerintah nasional, khususnya dari Kementerian PUPR, untuk menjadikan terowongan kita ini sebagai role model di Indonesia.
0: Pemerintah Kota Samarinda juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi teknis untuk memastikan keamanan infrastruktur strategis tersebut. Pemerintah Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi dan tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: Hadi Saharudin menjelaskan bahwa optimalisasi jaringan merupakan solusi jangka pendek yang efektif. Meski Balikpapan masih membutuhkan tambahan pasokan hingga 1.500 liter per detik, pembedahan pipa dan pengurangan tingkat kehilangan air terus dilakukan.
1: Sementara ya, tahun 2025-2026, kita fokus melakukan perbaikan pipa. Karena kalaupun misalnya ada penambahan air baku, tapi pipanya tetap berantakan, itu juga tidak bisa kita distribusi maksimal ke masyarakat. Ya. Saat ini kalau kita mau menutupi semua kekurangan hingga cakupan 100%, memang dibutuhkan kurang lebih 1.000 sampai 1.500 liter per detik. Tapi kalau kita maksimalkan yang ada dengan mengurangi tingkat NRW, memperbaiki distribusi, memberikan pipa bocor, harusnya masih bisa maksimal untuk sampai ke masyarakat. Penambahan air saat ini kita maksimalkan dari penambahan beberapa titik sumur yang sudah dapat bantuan dari BWS dan Provinsi Kalimantan Timur. Nah saat ini itu yang coba kami maksimalkan supaya distribusi ke masyarakat itu bisa optimal. Terkait dengan penambahan sambungan baru, tahun ini ada sampai 10.000 sampai 12.000 penambahan baru. Tapi mudah-mudahan tidak terkendala dengan adanya El Nino nanti ya. Jadi akan tetap kita pantau supaya masyarakat bisa sedikit demi sedikit bisa mencapai nambah pertumbuhan pelanggannya dengan mencapai 90% di tahun 2027.
0: Untuk mencapai target cakupan layanan 90% pada tahun 2027, PT MB melakukan langkah strategi seperti optimalisasi sumur dalam dan pemanfaatan embung Aji Raden, sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, serta menargetkan belasan ribu sambungan baru di tahun 2026. Meski tantangan kebocoran di lapangan serta cuaca ekstrim masih diwaspadai, PT MB memastikan perawatan pipa akan terus dikebut agar stabilitas dan kualitas air bersih terjaga. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.
4: Satu RRI Samarinda.
5: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bermagnitudo 6,7.
1: Pilih slab longsoran di ruas jalan Samboja Somoy 2, pendengar Pro 1, KM 9500 ini menuju kawasan Ibu Kota Nusantara IKN terus menunjukkan kemajuan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur mencatat progres fisik proyek tersebut telah mencapai 81,44%. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan target, Kepala BPJN Kalimantan Timur Yudi Haryana melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Kamis lalu. Monitor dilakukan guna mengevaluasi perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan kualitas konstruksi dan keselamatan pelaksanaan di lapangan. Pembangunan village lab ini menjadi bagian dari upaya penanganan titik longsoran pada ruas strategis Samboja Semoy yang merupakan salah satu akses utama menuju kawasan IKN dengan progres yang terus meningkat. Proyek tersebut diharapkan dapat segera rampung sehingga mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas menuju pusat pemerintahan baru Indonesia, pendengar.
2: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.
3: Kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
3: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
4: Nah, ini nih yang salah.
3: Maksudnya? Salah gimana?
4: Kamu mau ke sana emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
5: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah turut mendukung upaya dan kinerja petugas pemadam kebakaran.
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RI Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berencana membangun ulang SD 012 Karang Mulia yang berada di Kelurahan Lokbahu, Kecamatan Sungai Kunjang. Rencana ini dilakukan menyusul kondisi sekolah yang kerap terendam banjir setiap kali hujan deras mendengar sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar para siswa. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Arabi, mengatakan pihaknya juga telah meninjau langsung kondisi sekolah setelah menerima laporan terkait dengan dampak banjir yang terus berulang. Saat berada di lokasi, ia bersama dengan rombongan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekolah dan kebutuhan penanganan yang diperlukan. Menurut Ibnu, pendengar, pembangunan ulang menjadi salah satu solusi yang disiapkan pemerintah agar proses pendidikan dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. Selain mengatasi persoalan banjir, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal di masa mendatang. Mengakhiri informasi, wawasan di program Kentongan Majal Udara untuk Anda, Minggu 7 Juni 2026.
1: Indonesia itu keberagaman.
2: Indonesia itu toleransi.
3: Indonesia itu tangguh.
4: Indonesia itu pekerja keras.
5: Indonesia itu senyuman.
6: Indonesia itu kulinernya mantap.
7: Right or wrong, Indonesia is my country.
8: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
9: Aku cinta Indonesia.
10: Aku cinta Indonesia.
11: Kami

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: 97,6 FM, pendengar Pro Santri RRI Samarinda, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Informasi tersebut ramai dibagikan pada Mei 2026 dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, pendengar. Berdasarkan dari penelusuran tim cek fakta dari Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Repet MV Doma Tubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar kendaraan yang dilarang membeli Pertalite mulai 1 Juni 2006 adalah hoaks alias tidak benar. Hingga saat ini tidak ada rencana maupun arahan resmi dari pemerintah dan regulator terkait dengan pembatasan tersebut. Robert juga menjelaskan bahwa kebijakan di sektor energi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan harus melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai sekarang belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau tidak mudah terperdaya dan mudah percaya, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
7: Kilau Pancasila.

0: mendengarkan informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Naba ayat 1 sama dengan 16 bersama dengan Ihsanul Ihsan dan penerjemah Ria Arda.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayang

sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: pendengar, baru saja kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 6 bersama dengan Ihsanul Ihsan dan penterjemah Ria Arda. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib. Untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: 1.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.

Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Inspirasi saya akan kembali berbagi dengan wawasan untuk Anda. Ini menjadi satu kebatinan ya untuk kita. Ternyata hipertensi ataupun tekanan darah tinggi ini masih menjadi ancaman kesehatan yang kerap luput dari perhatian masyarakat. Minimnya gejala pada awal membuat banyak penderita ini tidak menyadari kalau dirinya mengidap hipertensi hingga muncul komplikasi yang lebih serius. Dokter spesialis jantung Dr. Dedi Pratama mengatakan, kalaupun Kalimantan Timur saat ini termasuk tiga besar pendengar daerah dengan kasus hipertensi tertinggi di Indonesia. Wow, kondisi ini menjadi peringatan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin masih perlu terus ditingkatkan. Pendengar hipertensi merupakan salah satu faktor resiko utama berbagai penyakit kardiovaskuler, termasuk serangan jantung, gagal jantung, hingga stroke. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah dampak yang lebih berat. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id. Kalimantan Timur menduduki urutan ketiga di Indonesia untuk kasus pasien hipertensi. Darah tinggi, pendengar.
1: Pro 1 FM

benci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: I'll never let you part.
1: Mendengar Pro Santri Samarinda, Prabowo Subianto Presiden RI menegaskan pendidikan menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan ini disampaikan Prabowo saat meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan di Bali, Minggu 7 Juni 2026. Menurutnya, seluruh program pembangunan pemerintah pada akhirnya diarahkan pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor termasuk pendidikan. Presiden menjelaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok warga kurang mampu agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik dan setara. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
2: Ade, sini baca bukunya yuk. Adek kok gak jawab ibu? Ayo, sini baca bukunya.
3: Gak mau, Abu. Ibu juga lagi nonton TV.
4: Kebiasaan membaca perlu teladan dalam keluarga.

0: aku senang bermain bersama.
1: Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, Lee Ji Myung, Presiden Korea Selatan, menominasikan Han Song Suk sebagai calon Perdana Menteri baru. Jika mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional, maka Han akan mencatat sejarah sebagai Perdana Menteri perempuan pertama pada pemerintahan Lee dan perempuan kedua yang pernah menduduki jabatan tersebut di Korea Selatan. Mengakhiri ulasan informasi di malam hari ini, bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini. Riada pamit undur, terima kasih. Selamat malam.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: 101.1 Lintas Informasi
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kenal informasi dan inspirasi. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN bersama dengan Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas melakukan penanaman 1.153 pohon di ruang terbuka hijau RTH Embung H, kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono di Sepaku mengatakan bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 16 hektar area ditanami pohon sejak tahun 2024 dan menanam pohon dibudayakan. Ia mengatakan di IKN kebiasaan menanam pohon ini terus dilakukan secara berkala, tidak hanya melibatkan pegawai OIKN, tapi kegiatan penghijauan juga terbuka bagi berbagai komunitas, perusahaan, dan masyarakat yang datang ke ibu kota baru Indonesia. Pohon dari berbagai jenis menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem sekaligus memperluas ruang hijau di IKN. Budaya menanam pohon yang ditumbuhkan di IKN menunjukkan pembangunan ibu kota baru Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tapi juga melalui partisipasi banyak pihak dalam menjaga lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan juga berbagai institusi, pihaknya berupaya untuk membangun kebiasaan kolektif yang menjadikan aksi iklim sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi
2: Pro 1 Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi terhad, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada pendengar, selamat malam. Ditarannya kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini ya, di hari Minggu 7 Juni 2026, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu terbaik yang siap kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dengar Prasat Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahukah Anda dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank dan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, sekarang LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Jadi, ku aman ada LPS.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami informasikan terkait info haji 2026. Pendengar, Kemenhaj mempulangkan 75 kloter haji dan juga melarang zam-zam di koper. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia dan proses pemulangan tersebut berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi. Data dari Kementerian Haji dan Umroh hingga Sabtu 6 Juni 2026 kemarin menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat. Jemaah haji khusus yang telah kembali tercatat mencapai 8.579 orang. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asgaf, memohon maaf atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Dan pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi dengan upaya untuk proses kepulangan berjalan dengan aman dan juga efisien. Kemenhaj mengingatkan jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Pemeriksaan koper yang berisikan air zam-zam dapat menghambat pembongkaran bagasi. Dan selain itu, jemaah juga untuk diminta selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa mematuhi arahan petugas untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan pulang kembali ke tanah air. Mendengar informasi ini, kami kutip melalui laman rr.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus sebagai Anda, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku dari RRI. Rich Dad Poor Dad adalah buku karya Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menghadirkan perspektif unik mengenai pendidikan keuangan dan mengajarkan pembaca untuk memahami perbedaan antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan sebagai aspek kritis dalam mencapai keberhasilan finansial. Ia menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal cenderung tidak memberikan pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana mengelola uang. Oleh karena itu, belajar secara mandiri tentang keuangan dan investasi adalah suatu keharusan. Perbedaan antara Rich Dad and Poor Dad. Buku ini menggambarkan dua tokoh utama yang memberikan nasihat keuangan berbeda kepada Kiyosaki, ayah kandungnya, Poor Dad, dan ayah temannya, Rich Dad. Poor Dad mewakili pandangan tradisional tentang pendidikan dan karier yang menekankan pendidikan formal, pekerjaan yang stabil dan menghemat uang. Di sisi lain, Rich Dad mewakili pandangan bahwa belajar tentang keuangan, investasi dan kepemilikan aset adalah kunci keberhasilan finansial. Aset dan kewajiban adalah salah satu konsep utama dalam buku ini. Perbedaan antara aset dan kewajiban dibahas secara mendalam. Kiyosaki mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Ia mendorong pembaca untuk fokus pada mengakumulasi aset, seperti properti, investasi atau bisnis. Ya, daripada menghabiskan uang untuk kewajiban yang tidak menghasilkan pendapatan. Pentingnya kewirausahaan. Dalam buku ini juga mendorong kewirausahaan sebagai jalan untuk mencapai kebebasan finansial.

memahami investasi sebelum memulai, dan untuk selalu mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang kuat. Kritik terhadap sistem keuangan tradisional juga dibahas untuk mengkritik sistem keuangan yang seringkali mengajarkan orang untuk bekerja keras, untuk mendapatkan pendapatan, namun tidak memberikan pendidikan tentang cara mengelola dan menginvestasikan uang tersebut. Kiyosaki mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara efektif dan cara-cara kreatif untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru mengenai pendidikan keuangan. Melalui perbandingan antara pandangan Rich Dad dan Poor Dad, Kiyosaki memberikan kita perspektif yang memotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju kebebasan finansial. Buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan kewajiban, serta mempromosikan kewirausahaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan. Demikian esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Dari RRI untuk Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar BXC Bintaro dinilai menjadi model baru edukasi kelautan Indonesia, di mana fasilitas ini menggabungkan wisata, pembelajaran, dan konservasi dalam satu ekosistem. Arsitek Oceanarium S.A. Wiraguna menyebut BXC ini lebih dari sekedar destinasi hiburan ya pendengar, karena kehadirannya dirancang sebagai gerbang mengenal kekayaan laut Indonesia. Menurutnya pembangunan sektor bahari memerlukan pendekatan terpadu. Pariwisata, edukasi, dan konservasi ini harus saling mendukung gitu ya. Makanya BXC ini hadir menjawab kebutuhan tersebut melalui konsep yang edukatif dan di mana pengunjung diajak memahami kehidupan laut secara langsung. Wiraguna bahkan menilai bahwa Oceanarium ini bisa menjadi pusat grafikasi, maksud kami edukasi kelautan. Perannya semakin penting di tengah meningkatnya kesadaran konservasi dengan berbagai program pembelajaran BXC ini.

ini menjangkau pelajaran keluarga dan memiliki konten edukasi yang mengangkat spesies lokal dan juga tantangan pesisir, di mana pendekatan tersebut membuat pembelajaran lebih relevan bagi masyarakat. Nah, BXC ini akhirnya dinilai menjadi contoh implementasi gagasan di mana hadirnya Oceanarium ini bisa menggabungkan antara konservasi, edukasi, dan juga hiburan atau rekreasi, ya pendengar. Dan kehadirannya membuka jalan menuju pembangunan bahari yang berkelanjutan. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
5: Ini melintas di hadapan Minta Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar.
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya sore hari kan, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita

0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
1: Actually, we celebrate every year the first week of June as the...
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
3: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
4: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
2: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat makan.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
6: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar. Industri Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions atau MICE kini jadi salah satu sektor strategis pendengar dalam mengembangkan pariwisata dan juga perekonomian daerah. Nah, tidak hanya mendatangkan wisatawan, MICE ini juga mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Wakil Menteri Pariwisata atau Wamenpar Niluh Puspa bahkan mengatakan bahwa industri MICE ini punya nilai tambah yang besar dibandingkan wisata konvensional. Kehadiran peserta pertemuan, konvensi, maupun pameran internasional ini turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung. Menurutnya, manfaat industri MICE bisa dirasakan mulai dari sektor perhotelan hingga transportasi. Selain itu juga, pendengar, pelaku UMKM seperti ekonomi kreatif dan juga jasa penyelenggara acara hingga komunitas lokal bahkan, ini juga memperoleh peluang ekonomi dari setiap kegiatan yang digelar. MICE yang merupakan singkatan dari Meetings, Incentives, Convention, and Exhibitions ini mencakup penyelenggaran rapat bisnis, perjalanan penghargaan perusahaan, konferensi, seminar, hingga pameran berskala nasional maupun internasional. Nah, karena melibatkan peserta dengan tujuan profesional dan bisnis, pengeluaran wisatawan MICE umumnya jadi lebih tinggi dibandingkan wisatawan biasa. Ada kondisi inilah yang menjadikan industri MICE sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Data International Congress and Convention Association atau ICCA bahkan menunjukkan Bali berada di peringkat ke-38 dunia sebagai destinasi penyelenggaraan pertemuan internasional asosiasi. Di 2024, pendengar, Bali berhasil menyelenggarakan 54 pertemuan internasional yang memenuhi kriteria ICCA, yang meningkat dibandingkan 34 pertemuan pada tahun sebelumnya. Nah, meskipun begitu, pengembangan industri MICE ini juga perlu dukungan dari berbagai aspek pendukung seperti infrastruktur yang memadai, pengelolaan lingkungan, penanganan sampah, keamanan dan juga kualitas sumber

0: hanya kaulah arti.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 1. Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sosialisasi petunjuk teknis penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2025-2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya membahas tata cara penerbitan ijazah, tetapi juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terkait implementasi kurikulum di lingkungan madrasah. Materi disampaikan oleh Kepala Tim Kerja Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kaltim Arini Hasanah. Dalam paparannya, Arini mengatakan masih ditemukan berbagai pemahaman yang berbeda di kalangan guru dan juga tenaga kependidikan mengenai perubahan kurikulum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun administrasi pendidikan di madrasah. Menurutnya, sejak tahun 2025, pemerintah telah menetapkan istilah kurikulum nasional sebagai payung bagi kurikulum yang berlaku di Indonesia. Di dalam kurikulum nasional tersebut, masih terdapat masa transisi yang mencakup implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Tahun pelajaran 2025-2026 menjadi periode terakhir penerapan kurikulum 2013. Selanjutnya, mulai tahun pembelajaran 2026 hingga 2027, seluruh satuan pendidikan termasuk madrasah diwajibkan menerapkan kurikulum merdeka sebagai bagian dari kurikulum nasional. Arini juga menambahkan bahwa kurikulum merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk menentukan materi esensial yang perlu dipahami peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat lebih fokus pada penguatan kompetensi dan pengalaman belajar yang relevan sehingga mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Rom 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lelung hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Di Tengah Air Yang Naik, produksi dari RRI Tanjung Pinang untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Bagi sebagian orang, peristiwa ini hanya menjadi berita singkat. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, banjir adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap hari.

0: airnya makin naik, Bima. Ibu sudah tidak ingat berapa kali kita mengalami ini. Tapi rasanya setiap tahun selalu lebih parah. Tahun lalu itu hanya sampai lutut. Sekarang sudah semakin tinggi airnya.
1: Kenapa kita nggak pindah aja, Bu? Semua orang bilang tinggal di sini bahaya.
0: Karena pindah itu butuh uang, Nak. Ibu nggak punya apa-apa. Ibu cuma punya rumah ini.
1: Sekolah rusak, buku hanyut, PR nggak bisa dikerjain. Teman-teman ngetawain karena rumah kita selalu kebanjiran.
0: Bima, kamu jangan begitu, Nak. Wajar kalau kamu marah. Tapi kamu gak boleh marahnya terlalu seperti itu. Ibu juga gak ingin kita seperti ini terus. Ibu ingin hidup yang layak, Nak. Tapi hidup sering tidak memberikan ibu pilihan.
2: Permisi, ada orang di dalam.
1: Bu, ada orang.
0: Ada, Pak. Pak, kami di sini, Pak.
2: Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Saya dari tim relawan. Air sungai jebol di hulu. Kondisi di sini sudah tidak aman.
0: Pak, kami sudah sering seperti ini. Saya rasa airnya akan surut sendiri, Pak.
2: Tidak malam ini, Bu. Prediksi cuaca akan semakin buruk, Bu. Saya tahu berat meninggalkan rumah, tapi ibu dan anak harus segera mengungsi.
1: Pak, di pengungsian ramai.
2: Ramai, Nak, tapi aman. Banyak anak-anak seusiamu di sana.
0: Rumah ini satu-satunya yang kami punya, Pak.
2: Dan nyawa ibu satu-satunya yang anak ibu punya.
0: Baiklah, Pak. Kami akan ikut

0: Semua habis. Warung saya, satu-satunya penghasilan saya, Pak, habis dibawa air.
1: Pelan-pelan, Bu Sari. Pegang tangan saya. Kita selamat dulu ya.
0: Saya bangun dari nol, Pak, warung itu, Pak. Tiap hari saya buka subuh, tutupnya malam. Sekarang tinggal lumpur semuanya.
2: Bu, mereka juga kehilangan rumah ya?
0: Iya, Nak. Kita semua yang ada di sini kehilangan sesuatu. Aduh, sebentar. Kaki Ibu kram, Nak.
1: Tenang, Bu. Kita istirahat sebentar ya. Pelan-pelan saja, jangan panik. Perahu sudah dekat.

0: Bu, Bima malu. Teman sekolah Bima ada di sini.
1: Tidak ada yang perlu kamu malukan, nak. Banjir gak pernah memilih siapa yang kuat atau yang lemah.
2: Ini selimutnya, Bu.

0: Air mulai surut ya, Bu. Jalan masih rusak dan berlumpur, tapi keadaan membaik.
1: Terima kasih, Pak Arman. Bukan hanya karena Bapak sudah menyelamatkan kami, tapi Bapak juga sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri.
0: Kami masih akan siaga. Bantuan logistik akan terus datang. Anak-anak juga akan didata supaya bisa kembali sekolah.
2: Sekolah? Masih bisa, Pak?
0: Bisa, Nak. Mungkin tidak di gedung yang sama.
1: Terima kasih bantuannya, Pak Arman. Pak Arman sudah banyak membantu kami.
0: Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Yang membuat semuanya kuat adalah warga yang saling menguatkan.
2: Bu, rumah itu bukan cuma bangunan ya?
1: Bukan, Nak. Rumah itu adalah tempat kita pulang. Tempat kita bertahan, meskipun dindingnya runtuh dan atapnya bocor.

demikian mini drama Di Tengah Air Yang Naik, diperankan oleh Winanda Aryansyah sebagai Bima, Riko sebagai Pak Arman, penulis naskah Rika Pertiwi, teknik rekaman Faisal Bin Sabri, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?
3: Obrolan Komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, kembali lagi hadir bersama dengan Anda di malam hari ini dalam obrolan komunitas pendengar. Tentunya untuk mengajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas baru, luar biasa dan inspiratif tentunya yang ada di sekitar kita. Nah pendengar, malam hari ini kita akan mengenal sebuah komunitas yang menggabungkan hobi petualangan dan juga cinta alam, yaitu Lemon Tea RCTH. Nah, komunitas ini aktif melakukan kegiatan outdoor mulai dari riding, traveling, camping hingga hunting lokasi wisata terbaik. Nah, sudah hadir bersama kita malam hari ini ada dua narasumber yang siap berbagi pengalaman dan juga kisah menariknya pendengar, yaitu ada Mas Dayat dan juga Pak Iwan. Halo, selamat ya, malam.
5: Selamat malam.
4: Oke, terima kasih ya Bapak-bapak yang sudah hadir ke studio RRI malam hari ini. Dan pendengar seperti biasa untuk Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini secara streaming di RRI Samarinda di YouTube dan juga bisa Anda dengarkan langsung di RRI Digital. Nah pendengar, sebelum kita masuk kegiatan yang akan kita obrolin ya di obrolan komunitas malam hari ini, boleh mungkin diceritakan dulu Bapak kepada pendengar apa itu Lemon Tea RCTH dan bagaimana awalnya komunitas ini bisa terbentuk.
5: Ya, terima kasih. Selamat malam pendengar RRI Pro 2 Samarinda. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengisi acara pada malam ini. Tentunya kami dari komunitas itu Lemon Tea ya. Memang terdengar apa sih Lemon Tea, apa kaitannya dengan petualangan. Itu ada sejarahnya, tapi nanti kita infokan panjang lebar. Artinya komunitas Lemon Tea ini baru 2 tahun. Artinya 2 tahun ini mungkin baru ya buat komunitas, tapi orang-orangnya lama itu sudah mulai tahun 90-an. Mereka yang sejak saya masih SMA itu udah kenal banget, tapi zaman sekarang kan namanya ada komunitas motor, traveling, apa segala itu pasti ada klub-klubnya, tapi tidak menutup kemungkinan ini menambah suasananya anak-anak muda Samarinda. Tapi kalau saya terus terang, kalau dilihat umur tidak muda lagi, termasuk lansia, artinya membina teman-teman yang sangat hobi traveling, hunting dan lain-lain sebagainya. Kami juga, Mas Dayat juga anggota kami juga anggotanya kayaknya belum sampai 100 orang, tapi masih banyak yang info-info kapan bisa ikut, ya tergantung kemauan dia. Artinya kedepannya juga merangkul anak-anak muda yang suka banget aura-aura yang tidak salah. Artinya tujuan utama, paling banyak orang di luar negeri sampai kemana-mana tapi lihat sunset dan sunrise, itu salah satunya. Mungkin ya. Mas Dayat bisa menambahkan.
6: Ya, jadi di samping kegiatan-kegiatan Lemonte ini, jadi teman-teman biasanya mau menuju ke salah satu spot wisata ini. Ya. Nah, pada saat menuju ini, jadi kita agendakan kegiatan itu di tempat wisata camping. Nah, temanya camping. Nah, dari sini biasanya kita mengagendakan aktivitas mulai dari touringnya, rutenya, dan bagaimana keselamatan berkendara menuju ke tempat wisata untuk kami lakukan kegiatan camping. Dan di dalam komunitas Lemonte ini tidak hanya membatasi usia muda atau orang tua ya, jadi semua usia bisa masuk untuk mengenal tempat-tempat wisata khususnya di Kalimantan Timur. Kira-kira seperti itu.
4: Oke, jadi memang tujuannya untuk mengenal tempat wisata, tapi seluruh proses perjalanannya mulai dari touringnya, terus keselamatan berkendara, rute, hingga nanti sampai di lokasinya itu disiapkan gitu ya, disiapkan bersama-sama. Oke, nah tapi menarik, kenapa Lemonte ini kan minuman ya? Kenapa asal usulnya dinamakan Lemonte ini?
5: Sedikit saya sentil ya sejarah. Kenapa Lemonte? Sebab kalau harga Lemonte ini paling berkisar, kalau kita pesen tadi nongkrong-nongkrong di kafe apa Bahar itu paling harganya maksimum itu 15.000. Ini kita sebut off the record ya. Ada salah satu tempat kafe harganya itu melebihi dari standar sampai 50.000. Ada yang sampai yang kedua kalinya kami kena prank, bukan prank nah, sesuai dengan tempat kan, orang kayak kelas kayak di mana-mana di hotel, di restoran apa itu, wah harganya sampai melebihi 100.000. Tapi kita bincang-bincang waktu camping apa segala, sama padahal kita nih ternyata kita kasih Lemonte aja dah. Artinya kita dengan harganya segitu kita bisa juga menjangkau dengan kemampuan budget kita. Artinya Lemonte ini juga terdiri dari orang-orang yang suka camping, hunting, traveling dan lain-lain sebagainya. Itu memaknai kita berkumpul meskipun budgetnya berapa-berapa, kita bisa menyelesaikan apa yang keinginan penjual. Itu salah satunya, itu Lemonte. Makanya ada lemon, ada tea, dan slogannya juga selalu fresh, segar. Artinya di mana-mana kita tetap segar. Artinya kan alhamdulillah. Kemudian juga sebelum pembuka tadi, kami juga untuk Mbak Dita itu kami punya sedikit unek-unek. Artinya dalam pembuka acara ini kami mengajak dari Mbak Dita sebuah bukan pantun, jargon aja sih. Sebentar saya artinya dalam kegiatan ini kita tidak lepas dari keceriaan. Apa sih jauh-jauh kita ke tempat sesuatu, keadaan rumah apa segala itu kita tidak fresh. Artinya harus segar lah. Artinya di mana kita berada. Salah satunya mungkin kami infokan nanti. Salah satunya tadi saya sempat lihat. Itu ada, nanti saya infokan lagi sebentar. ini artinya saya menyapa Mbak Dita. Jadi jangan di rumah aja, mending kita cari angin.
6: Cakep.
5: Nah artinya traveling itu ceria, hunting dan sunrise. Terus kami sambil ngobrol sampai pagi. Seandainya Pro 2 satu ini kita ngobrol sampai ini kan terbatas. Nah, ayo kita nanti pas di lokasi kita bisa ngobrol sampai pagi. Ada yang sampai menunggu sampai menunggu matahari terbit. Itu asik sekali. Ya, itu salah satunya.
4: Ngobrol-ngobrol.
5: Iya, artinya anak-anak muda gitu.
4: Oke, nah ini RTCH ini adalah Riding, Traveling, Camping dan Hunting. Nah, selama 2 tahun berdirinya komunitasnya ini sudah kemana aja dan yang ikut itu berapa banyak gitu?
6: Jadi selama 2 tahun ini ada beberapa lokasi wisata yang sudah kita kunjungi, baik yang ada di Kaltim bahkan di Kalimantan Selatan. Okay. Salah satu di luar Pulau Kalimantan, di Provinsi Kalimantan Timur itu, kita trip ke Kalimantan Selatan di daerah Loksado. Loksado itu kan salah satu tempat wisata arum jeram yang cukup baik ya dan menarik. Jadi selain kita riding ini ya dan touring dari Samarinda menuju ke Banjarmasin, itu tetap kita mengutamakan aspek kesehatan, aspek fisik, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan keselamatan dan kondisi kendaraan sebelum berangkat itu dicek dulu performanya. Okay. Jadi pastikan semua aman, mematuhi keselamatan berkendara, dan menyiapkan perlengkapan untuk sampai di lokasi kita agendakan camping. Nah, selain kegiatan camping juga di dalam komunitas Lemonti ini muncul apa? Kita menguatkan kekerabatan di antar sesama anggota Lemonti. Contoh kegiatan masak, kita membeli bahan logistik nih, bahan mentah. Terus kita olah bersama, kita makan bersama dan menikmati pemandangan alam yang ada di tempat wisata. Yang pertama, yang kedua juga kegiatan hunting. Hunting ini lebih kepada kegiatan dokumentasi baik foto dan video untuk paling tidak ada kenangan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman Lemonti. Dan dari komunitas Lemonti ini tidak hanya hanya terpaku hanya anggota-anggota Lemonti yang berangkat, tapi juga
5: di luar.
6: Di luar ini kita juga terbuka. Gabung.
4: Oh gitu.
6: Bergabung dari komunitas lain atau dari keluarga-keluarga yang berkeluarga mau berangkat di tempat wisata yang sama. Nah, ini boleh bergabung, Mbak. Boleh bergabung berbarengan. Kita berangkat ke tempat tujuan yang sama dan baik sebenarnya kenapa di Lemonti karena kita segala sesuatunya itu bersifatnya share cost, Mbak. Jadi share cost, jadi kita tidak semacam menggunakan jasa di luar daripada itu, tapi sistemnya share cost di mana berapa orang nih yang berangkat nih, ada 10-20 orang. Nah, jadi biasanya kita membeli bahan mental logistik nih, total habis bahan logistik 500.000, ya udah nanti
5: beda
6: dari berapa agennya. Orang itu nanti kita patungan
4: dibagi ya?
6: Bagi yeah. Jadi sehingga biaya low yang budget dikeluarkan itu bisa kita tekan. Okay. Jadi lebih murah tapi hasil lebih kurang lebih sama dengan seperti yang lain dengan harga yang lebih murah karena sistem berbagi share cost.
4: Oke, jadi ini menjadi salah satu alternatif mungkin yang suka berpetualangan jalur darat gitu ya, riding sambil bersama-sama juga dengan biaya yang lebih terjangkau gitu.
6: Betul,
4: ya,
6: Mbak,
4: affordable gitu. Oke deh. Nah, bedanya dengan komunitas-komunitas serupa, sekarang banyak ya bapak-bapak ya komunitas-komunitas riding gitu yang mungkin dengan tujuan yang sama sampai di sana nanti camping gitu kan bersama-sama. Nah, ini bedanya Lemonti dengan komunitas-komunitas lainnya apa sih? Kenapa Lemonti ini spesial?
6: Jadi kenapa spesial? Karena yang pertama kalau dari kita touring riding itu tidak melihat, kadang ini ada komunitas yang memang khusus salah satu brand kendaraan. Nah, tapi di dalam Lemonti ini tidak mengkategorikan apapun jenis kendaraannya. Itu yang pertama kelebihan. Dan sistem kekerabatan di mana pada saat kita berangkat menuju satu lokasi yang jarak tempuhnya di atas sampai 100 bahkan 200 km, jadi kita tentuin titik-titik pemberhentian.
4: Okay.
6: Titik pemberhentian di mana apabila tim atau orang-orang yang berangkat berbarengan lebih dulu tiba, nanti di sana ada di titik yang telah ditentukan kita menunggu sekitar 15-20 menit untuk menunggu teman-teman yang ada di belakang. Nah, ini ya, supaya memastikan bahwa setiap seluruh teman-teman yang berangkat berbarengan dari titik awal itu sampai ke lokasi tujuan dengan semua aman, selamat, dan lengkap. Nah, supaya apabila ada kendala-kendala nih di jalan, teman-teman masih bisa kembali untuk membantu apabila terjadi kesulitan. Nah, selain itu
7: kegiatan di lokasi juga kekerabatannya selain makan bersama, masak bersama. Jadi kadang ada juga membagi tugas. Oh, bagian kebersihan ini Mbak, kebersihan kayak yang cuci piring atau apa. Jadi kekerabatannya jadi lebih lekat. Pulangnya pun juga kita berbarengan. Nah, itu yang salah satunya yang kami rasa berbeda dari komunitas yang lain, yang mungkin juga di komunitas lain juga punya ada kelebihan yang dari mereka sendiri. Namun yang di dalam kami kekerabatannya kurang lebih seperti itu, kira-kira ya.
4: Sangat kekeluargaan gitu. Keluarga. Ya.
5: Okay. Pasti.
4: Nah, di antara perjalanan-perjalanan yang sudah mungkin banyak lokasi yang sudah dikunjungi juga oleh Lemon Tea ini, dari pengalaman tersebut, apa tantangan terbesar yang dirasakan gitu ya saat melakukan kegiatan outdoor dari touring sampai dengan camping? Mungkin ada kendala-kendala ataupun hambatan-hambatannya.
7: Untuk hambatan-hambatannya tentu setiap tujuan wisata yang kita datang itu macam-macam ya, dan keunikannya. Salah satunya di daerah pasir nih. Terakhir tahun lalu kami berkunjung ke tempat wisata air terjun Doyam Sondong.
5: Sondong.
7: Nah, Doyam Sondong ini salah satu air terjun yang sangat menarik. Trekkingnya, cuman memang akses menuju ke sana kondisi jalannya yang masih bebatu dan tanah. Dimana kalau pada saat hujan atau setelah hujan itu tantangannya pada saat kita lintasi, wah benar-benar yang kalau ya, pada saat kondisi kering ini kita bisa berkendara kurang lebih 1 jam, tapi karena jalan basah setelah hujan ini bisa sampai 2-3 jam yang lebih. Jadi
4: jauh ya.
7: Ya, makanya biasanya dengan hal-hal yang seperti itu maupun di tempat wisata yang berikutnya yang mau kita kunjungi, jadi dari pengalaman sebelumnya kita udah asesmen dulu tempat wisata ini. Bagaimana kondisi jalannya, sehingga kita memprepare pada saat berangkat kita harus lebih awal tiba, terus kepulangannya juga kita harus lebih pagi untuk keluar dari wisata, jangan sampai kita keburu kena hujan atau apa, sehingga memakan waktu yang lebih panjang.
4: Oke, sebelumnya ini mungkin tadi ada yang sudah bergabung di jalur telepon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, Meta.
4: Iya,
8: selamat malam, saudara-saudara saya, narasumber.
5: Malam.
8: Camping ya.
5: Iya.
8: Begini, saudara saya yang saya hormati, di dalam camping memang kita beranjang wisata ya. Saya minta karena dunia sekarang mengharapkan. Dunia sekarang sedang bersedih. Manusia lah yang bukan punya ulah, tapi tidak mesti Anda yang sebagai camping, Anda bersahabat sama alam. Maksud saya begini, bisakah Anda mempersiapkan bibit pohon yang untuk abadi dalam camping Anda berserta rekan-rekan? Tanamlah 10-20 pohon, katakan itu pohon abadi, sekaligus ada sertifikat dari Anda, dari klub Anda, sekaligus menjadi monumental di dunia, terutama di Kalimantan. Itu diminta sertifikat dari pemerintah agar pemerintah merestui Anda menanam. Nanti bagaimana pertualangan Anda, perjuangan Anda, kelompok, komunitas Anda, sumbangsih Anda itu akan tertulis di hati anak-anak sebagai generasi penerus. Kan ada yang mengatakan di dunia, kita ini yang tua-tua ini minjam sama anak-anak yang akan datang. Tapi kalau kita nanti tidak mempersiapkan, ini saya lihat sekarang kan kita maaf aja, negara kita ini mabok politik. Tapi dia tidak tahu bagaimana keadaan alam ini sekarang menuntut kepada kita. Sedikit-sedikit katanya ini panas, sudah perubahan. Hujan, longsor pada longsor dan banjir. Kita mesti menyadari Tuhan membuat pohon maksudnya untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana. Tidak usah banyak, 20 pohon Anda membawa. Ada suatu abadi tertulis di seluruh kehidupan. untuk binatang, fauna, bahkan untuk manusia, keselamatan. Demikian. Terima kasih, selamat malam, selamat berjuang.
5: Okay. Terima kasih Pak Budi Menarik.
6: Iya. Ini menarik ya,
5: ya menarik.
6: Apa yang disampaikan Bang Budiman Arief terkait dengan ada kegiatan-kegiatan Lemonti atau komunitas apapun itu yang sering camping, ya. Itu menjadi masukan dan saya sangat mengapresiasi beliau adanya kegiatan penghijauan untuk menjaga alam lingkungan kita tetap asri dan hijau, ya. Dan ini masukan yang sangat baik ya untuk ke depan baik kita dan komunitas ya Bang.
5: Ya, terima kasih Pak Budiman Arief. Artinya dalam kegiatan kita ini diselingi dengan penghijauan. Alhamdulillah kemarin kita di Puncak Steling itu sudah ada nego sama petugasnya antara Pak Darwis. Kebetulan saya bertugas di Dinas Pariwisata Kota Samarinda di Spora Par. Artinya kan kita saya sini artinya dengan segala hal kita rutin ke destinasi seluruh Samarinda, tapi saya concern dulu ke Puncak Steling karena Puncak Steling itu ada penilaian khusus. Yeah. Artinya kemarin sudah dari kita kerjasama dengan mahasiswa Unmul itu ada nanam kelengkeng, nanam durian, nanam rambutan. Ini lagi pas kita ada teman-teman ketemu komunitas yang biasa penghijauan itu pohon jati. Makanya kami juga ngobrol sama Pok Darwisnya di sana. Nanti kita atur di mana titik-titiknya. Itu salah satunya. Apalagi kita disampaikan sama Pak Budiman Arif ini bagus sekali, di mana kita mau ke suatu tempat kita bawa aja bibitnya
4: bawa
5: itu.
4: Bibit,
5: makanya dia nyiap, menyiapkan pohon jati. Kalau jati kan spesifiknya biasanya di luar Samarinda ini mungkin, tapi dia siap menyalurkan bantuan. Nanti kita actionnya. Terima kasih Pak Budiman Arief, sungguh luar biasa ini, di luar dugaan saya. Jangan jalan aja camping apa pemanasan global itu salah satunya untuk meredam lah namanya kita Lemonti ngepres meredam, artinya segala hal-hal yang terburuk pemanasan global. Artinya kita sudah barusan Jumat kemarin kita sudah ketemu dari komunitas yang nanam pohon itu ada namanya Pak siapa yang lupa namanya kan malam tuh yang ketemu di Puncak Steling, saya sampai jam 10:30 ada di sana ngobrol ini gimana gimana sudah ya nanti kita atur di mana titik-titiknya ini khusus di Puncak Steling. Seandainya ada kelebihan apa kita perkirakan minta lagi mana posisinya yang cocoknya membutuhkan yang kita untuk tanaman jati ini itu salah satunya.
4: Luar biasa, jadi memang sudah ada yang akan dilakukan ya terkait penghijauan ini oleh komunitas Lemonti ini. Terdekat ini di pusat di Puncak Steling ya.
5: Puncak Steling itu.
4: Sudah.
5: Tinggal titik-titiknya aja nanti ditentukan. Seandainya ada khusus di Steling udah habis, tapi kita pasti dari komunitas si Pajri namanya. Komunitas Blade itu. Padahal dia komunitas Blade. Pisau itu, pisau yang tajam-tajam itu ketemu di sananya ngobrol asik. Gimana Bang Iwan ini anu? Bisa kita ini kan sudah ada sebagian dari Unmul. Kita kerjasama juga nanam buah. Itu buah sementara itu yang kelengkeng, durian, rambutan apa ada banyak tuh berapa titik dia anu. Saya bilang dari Pok Darwisnya tolong dirawat aja karena Puncak Steling kan air tidak memadai di situ. Tapi saya infokan juga dia sudah tada hujan. Hujan masuk ke tandon nanti dimanfaatkan airnya apabila yang jelas rutin lah kalau musim hujan aja nggak masalah, artinya ada siram terus kalau musim kemarau mau nggak mau itu yang bisa dimanfaatkan tada hujan salah satunya. Makasih.
4: Oke, jadi tadi memang ditambahkan juga sama Pak Budiman Arief ya kedepannya bisa sambil bawa satu ada bibit pohon gitu supaya bisa ditempatkan di lokasi-lokasi tempat campingnya gitu ya. Nah ini masih berlanjut dari tantangan yang dihadapi tadi setiap kali perjalanan menuju lokasi camping. Jadi memang perencanaan yang matang ini penting sekali ya. Selain memang sudah tahu medan, sudah tahu rutenya, ternyata rencana yang sudah disiapkan, jalan yang tadinya bisa dilewati kalau ada perubahan cuaca, hujan dan segala macam, ini bisa memperlambat lagi gitu ya. Jadi memang perencanaan ini jadi satu poin yang penting yang memang harus disiapkan dari jauh-jauh hari sebelum berangkat gitu ya.
6: Betul-betul, karena kita juga harus menghitung waktu kepulangan juga kan. Jadi jangan sampai karena bermacam-macam yang berangkat ini tua muda dengan macam-macam profesi
7: mereka bagaimana caranya kita juga pulang tidak sampai lebih dari jadwal yang telah kita tentukan.
4: Oke. Okay. Nah, seperti itu. Nah, selama ini perjalanannya ini memakan waktu berapa hari ini biasanya, Mas?
7: Untuk perjalanannya tergantung dari
4: lokasinya.
5: Jauh dekatnya.
7: Ya,
5: kalau dengan medan yang ya, dilalui.
7: Kalau biasa sampai ke Biduk-Biduk itu bisa sampai 5-6 hari.
4: 5-6 hari.
7: Dengan wisata yang ada di sana.
4: Mm-hmm. Berarti ini motor ya, mengendarai motor?
7: Ya, ada yang
5: motor roda 4 sama roda 2 itu.
4: Oh, bisa dua-duanya ya.
7: Biasanya okay, yang family itu biasa naik mobil.
4: Yeah. Oh.
7: Mungkin bawa anaknya.
5: Di akhir bulan kita ada kegiatan pas libur anak sekolah kan. Mm-hmm. Nah, itu udah kemarin listnya ada 6 mobil, 12 motor.
4: Wow.
5: Tidak menutup kemungkinan itu bisa bertambah lagi. Mm-mm. Karena
4: akhir bulan ini berarti.
5: Tanggal 20 sampai tanggal berapa itu? Tanggal 25 apa 26 itu ada kegiatan. Itu ke utara, ke masih wilayah Kalimantan Timur di Keberau.
4: Keberau.
5: Iya, itu banyak.
4: Yeah. Oke deh. Nah, bagaimana caranya Lemontini memilih destinasi yang belum banyak dikenal publik gitu ya? Mungkin ada kan lokasi-lokasi yang memang belum viral atau belum terkenal. Nah, ini apakah ada yang riset gitu ya, yang kesana duluan untuk menentukan rutenya atau bagaimana nih biasanya nih, Mas?
7: Ya, kalau terkait dengan biasa, kalau dari teman-teman yang lain ini, jadi di dalam komunitas Lemontini, Mbak, berbagai macam jenis profesi teman-teman atau aktivitasnya, ada yang memang di dalamnya sebagai guide kegiatan-kegiatan, baik datangi lokasi yang sudah viral atau yang belum viral, biasanya memberikan informasi di dalam komunitas bahwa ada tempat-tempat wisata yang belum viral namun lokasinya tempat wisata cukup menarik.
4: Yeah.
7: Biasanya dari teman-teman dalam komunitas yang sebelumnya sudah pernah ke sana dengan teman-teman yang lain, nanti diinfokan ke komunitas.
4: Okay.
7: Viral. Cuman kalau yang kita ada beberapa yang belum viral kita udah kunjungi.
4: Wow.
7: Cuman memang tidak keseluruhan teman-teman di komunitas ya. Ada beberapa orang, 5-6 orang berangkat ke sana sesuai dengan waktunya masing-masing.
4: Waktu yang tersedia gitu ya, siapa-siapa yang bisa pada saat itu.
7: Yeah.
4: Oke deh, kalau sejauh ini sudah 2 tahun berdiri, bahkan sebenarnya sebelum komunitasnya terbentuk, komunitas ini sudah berjalan bertahun-tahun ya, Pak,
5: sudah.
4: Ya. Nah, ini manfaat dan apa sih sebenarnya manfaat dan pengalaman yang didapat dari menjadi anggota Lemonti dengan segala kegiatannya, dengan segala lokasi yang sudah dituju gitu ya, baik secara pribadi ataupun sosial. Boleh nih Pak Iwan dan juga Mas Dayat.
5: Boleh, terima kasih informasi yang ditanyakan. Artinya kita sebagai makhluk itu pasti mencari suasana yang lebih fresh. Tadi yang disampaikan Lemonti segala, selalu fresh. Artinya naruri manusia ini pasti pengen yang sesuatu yang lain, tantangan. Apalagi kita dengan kejenuhan tugas rutin masing-masing.
4: Betul.
5: Di saat jam kerja apa, kita selalu kalau yang dekat-dekat aja untuk family, keluarga, ya paling untuk Samarinda, rumah Ulin Arya, di Mini Garden, di Pampang. Artinya kalau untuk kelas petualangan kita pasti cari yang suasana yang sudah di Samarinda, karena kita di Samarinda memang salah satunya. Juga teras kan sekarang tuh salah satunya itu perlu penyegaran lah, refresh. Dimana kita sudah dalam seminggu itu mungkin salah satu dari teman-teman ini lain belum sempat kesana, asik jualan ini. Kami komunitas kita ini ada yang pedagang, ada yang travel, ada yang kerja di batubara, ada yang PNS, guru apa dan segalanya. Mungkin salah satunya harus direfresh kita. Nah, kalau kita terus terang aja, kalau dari kami pribadi juga dari teman-teman sama-sama orang-orang lain, dalam seminggu pasti ada suasana yang fresh. Artinya menyegarkan pikiran kita. Itu pasti pemerintah juga mengatur dalam seminggu pasti ada liburnya. Itu juga untuk waktu keluarga atau jalan-jalan keluar. Nah, itu diantaranya.
4: Suasana baru
5: itu harus diciptakan.
4: Oke, suasana baru harus diciptakan. Kalau Mas
1: Dayat.
7: Ya, yang apa yang disampaikan dengan Bang Iwan senada ya. Tapi di luar dari kegiatan RTCH ini, ada juga di dalam komunitas itu kegiatan olahraga sehat.
1: Nah, olahraga sehat.
7: Ya, olahraga okay. sehat. Di mana olahraga sehat ini biasanya mereka seminggu dua kali kegiatan, ya namanya on-on. Kegiatan on-on di mana mendatangi jalur-jalur bukit yang ada di kota Samarinda. Itu di teman-teman on-on tuh jalan keliling
5: tanpa barang.
7: Jadi baik yang usia muda atau orang tua, jadi secara kesehatan juga lebih baik, karena kegiatan Lemon Tea tidak hanya terpusat kegiatan camping, tapi di luar itu kegiatan on-on atau jalan sehat. Setiap Selasa biasanya di beberapa bukit yang ada di Samarinda, kurang lebih perjalanan bisa sampai 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, itu setelah itu baru istirahat, biasanya ada kegiatan minum air mineral atau kue-kue yang atau umbi-umbian biasanya.
1: Jadi tujuan utama sebenarnya kembali ke alam gitu.
7: Kembali
1: ya.
7: Ke alam.
1: Apapun perjalanan melalui apapun, jalan kaki kah atau naik kendaraan kah, tapi ujung-ujungnya akan ke alam juga.
5: Ke alam juga.
1: Nah, ini ada yang bertanya juga, Bapak-bapak, ada dari Mbak Meta. Mau bertanya dengan teman-teman Lemon Tea, makna dari camping bagi kalian itu seperti apa? Karena banyak sekali yang memang ikutan camping hanya untuk FOMO atau ikut-ikutan gitu ya, sekedar hunting foto-foto yang cantik-cantik aja gitu. Nah, tapi apakah makna camping hanya sebatas itu, atau ada makna khusus bagi teman-teman Lemon Tea selain dengan tujuan kekerabatan atau menambah teman?
5: Ya, salah satunya itu menambah kekerabatan. Di mana camping ini memang kita tak pikir ya, kalau di rumah, kalau biasa, ini khusus penghobi artinya kan. Kalau teman-teman yang mau, yang tidak biasa camping, paling ada tempat destinasi wisata, ada menyediakan tenda-tenda, sewa berapa-berapa. Kalau kami kan artinya aura di hutan itu, kalau untuk kebersamaan itu terlihat. Itu makan bersama, masak bersama, cuci piring, apa segala. Nah, itu salah satunya. Memang kalau tidak istilahnya satu server, kata orang itu enggak bakalan. Dia pengen ini ada problem apa, kita camping aja deh apa segala. Tapi itu tidak menutup kemungkinan camping ini khusus orang-orang yang menjiwai. Ya, kalau mau ikut-ikutan FOMO, kata orang, ya terlihat dengan adanya media sosial itu kan orang ramai terjun foto-foto apa segala. Tapi kalau kami sejak tahun 92 saya masuk di organisasi pencinta alam, sekarang nama pencinta alam itu udah redup kan, Bu. Sempat disinggung di

0: enggak update katanya, kata makanya salah satunya itunya apa yang diinfokan, kalau kita ikut-ikutan coba laksanakan sendiri nama keluarga ndak bakalan terpenuhi. Tapi dengan adanya komunitas camping ini, salah satunya hunting nih tadi kan, di mana cari lokasi sampai 2-3 hari, itu namanya tim Edpan, yang mana tim Edpan yang duluan ke sana nyurpe, artinya tahu, artinya di mana lokasi kita temui ini, kita pernah mungkin dari zaman dulu yang namanya air terjun ya, sedih sekali sampai sekarang itu sudah dijual, dibeli oleh orang itu. Kalau debit airnya saya informasikan, saya terakhir 2 minggu yang lalu masih ada, tapi nempel di batu, tapi landasan dasarnya sudah berpasir. Nah, ini salah satunya itu artinya kalau orang mau pomo apa segala itu ketinggalan zaman kalau enggak punya foto. Sekarang kan anak-anak muda update ketemu ini foto apa segala. Kalau kami sampai sekarang kalau mau bukti, saya ada 8 roll kamera yang itu pola apa yang kamera yang
1: analog,
0: yang analog itu. Itu masih ada sampai tidak bisa dicuci cetak. Saking banyaknya kegiatan. Itu salah satunya. Tapi kalau atur ke belakang kemarin, perkembangan teknologi komunikasi dengan adanya HP apa Android dengan apa segalanya, itu mulai tahun 2000 mulai pelan-pelan sampai telepon yang biasa sampai smartphone apa segala, dengan adanya media-media yang ada sama teknologi komunikasi itu membuat anak-anak kepengen, dia mau juga. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau dilihat tahun 90-an tuh enggak ada kayaknya mau pomo-pomoan, capek-capek. Ada sampai kami sempat yang kasusnya Briek Michael de Guzman, saya dan teman-teman yang masalah di Busang itu teman-teman juga yang evakuasinya. Itu kalau dilihat mau pomo-pomo apa mau ikut-ikutan enggak bakalan sama tim SAR. Artinya jangan coba-coba kalau belum pernah minta info dari teman-teman yang sudah terbiasa, karena pengalaman adalah perjuangan sama-sama petualang. Artinya sempat disinggung dari komunitas pencinta alam sekitar 2 jam yang lalu, saya lihat tadi itu pencinta alam sudah redup, tapi dengan adanya media sosial dengan teknologi komunikasi itu yang membuat orang rame. Rame bertebaran, fotoku ada di air terjun, fotoku apalagi didukung dengan adanya drone, kamera bawah air, apa namanya Mas Dayat. Kebetulan Mas Dayat ini dokumentasinya sudah jalan mulai di darat, di laut, sampai ke udara, dia sudah punya. Kami juga kemarin juga sama di Puncak Stelling, di destinasi lainnya ada kerjasama, itu salah satunya. Jadi jangan sekali-sekali artinya mau camping tidak tahu kondisi yang ada. Kita harus survei, kemudian survei itu juga harus ada sebelum kita ke sana, ada tim Edpan namanya. Tim Edpan itu mengetahui situasi lokasi itu apakah ada binatang buasnya, ada apa dan segalanya, itu harus kita pikirkan demi keselamatan teman-teman bersama. Itu salah satunya.
2: Ya, saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Bang Iwan terkait dengan pertanyaan tadi. Orang-orang yang sekarang banyak yang FOMO ke tempat wisata. Kalau dari sisi kami yang di dalam komunitas Lemon Tea ini juga banyak orang-orang yang dahulunya adalah pecinta alam di era tahun 90-an, bahkan di 2000. Terkait dengan perkembangan zaman ini, Mbak, banyaknya anak-anak muda yang mungkin FOMO, tidak mengetahui bagaimana survive di alam. Dengan adanya komunitas ini, orang-orang yang ada di dalam yang cukup lama dan senior di dalam pecinta alam. Nah, orang-orang yang FOMO bisa sambil belajar. Yang penting mereka mau mengenal alam dulu, menikmati alam, dan seiring berjalan waktu mereka merasakan bagaimana sejuknya atau udara yang ada di alam itu jauh lebih bersih. Yang utama yang mereka, terus juga selain itu teman-teman yang ingin menyendiri dalam arti mencari keheningan di suasana malam di tengah hirup pikuk kota, mungkin dia butuh tempat untuk menyendiri yang lebih hening, itu juga ada di alam. Di komunitas Lemon Tea ini, teman-teman yang mungkin baru-baru mengenal alam akan dibantu oleh teman-teman yang senior, bagaimana

0: acara, biasa membangun tenda, bagaimana tenda itu aman pada saat kondisi angin kencang,
1: hujan.
0: Terus kondisi hujan, memposisikan bangun tenda itu di mana, cara membuat jalur supaya air supaya air hujan yang turun dari atas tidak langsung membanjiri tempat tenda yang mereka bangun. Jadi teman-teman yang baru mungkin mengenal, tidak apa-apa, yang penting mereka mau mendatangi alam secara perlahan. Kita bantu bagaimana menjaga alam, menjaga lingkungan yang ada di sekitar. Pertama, paling tidak sampah mereka bawa, makanan-makanan yang berplastik atau apa yang mereka bawa itu dibawa kembali, jangan tinggalkan sampah.
2: Okay.
0: Pesan-pesan lingkungan itu kita sampaikan, dan apa yang disampaikan sebelumnya itu juga bisa bagus. Teman-teman yang mau ke sana itu bisa membawa satu bibit pohon, paling tidak itu tidak hanya di komunitas yang di kami, di tempat yang lain juga bisa menjalankan itu. Ya, itu yang sangat baik.
2: Oke, jadi memang sebenarnya FOMO ini tidak apa-apa ya, asalkan memang mau memulai, mau belajar. Gitu ya, mengenal alam juga gitu. Karena sebenarnya esensi dari camping ataupun riding bersama-sama dengan segala prosesnya adalah untuk mencari kebersamaan di alam bebas gitu ya. Karena ini berbeda dengan kebersamaan kita di Samarinda ini tentunya. Ya oke deh. Nah ini mungkin sebelum menutup, kalau ada yang ingin bergabung dan ikut touring, ikut camping bersama-sama, ini apa aja syarat-syaratnya dan bagaimana cara bergabungnya?
0: Ya, kalau cara bergabungnya sih di kami tidak ada ketentuan yang terlalu mempersyaratkan ini. Itu yang penting bahwa siapapun yang mau bergabung paling tidak bisa menjaga perilakunya di saat di komunitas agar tidak ada hal-hal yang tidak baik pada saat perjalanan menuju ke tempat wisata, sampai ke tempat wisata, dan mau saling berbagi tenaga. Karena apa yang kita lakukan semua itu didasarkan atas kebersamaan. Kira-kira salah satu seperti itu ya, ya Bang Iwan.
1: Mungkin kami informasikan Lemon Tea juga punya IG-nya, Lemon Tea, sama Facebook-nya. Nanti di situ di anu aja, di tag apa segala, biasanya informasi-informasi di situ bisa kita kirim pesan apa segala. Nah, zaman kami dulu tahun 90-an itu masuk di komunitas itu pasti ada namanya kayak orang masuk di perguruan tinggi. Bisa berenang, bisa segala-segalanya lah, tes penyakit apa di sejarah dia. Artinya dengan kebebasan ini cukup di, ada nomor WA apa, bisa gabung ngobrol, oke, sudah siap. Artinya kita informasikan tadi ada IG-nya, Lemon Tea, sama Facebook-nya. Jadi informasi-informasi yang ada nanti bisa di situ disampaikan. Artinya tidak menutup kemungkinan, pasti bursanya ini pasti anak-anak muda ya. Kemarin juga ketemu pas dia pakai baju Lemon Tea, Pak, ini anak ini, kamu cek di IG-nya Lemon Tea aja. Itu ada siap kita menerima informasi-informasi.
2: Oke, jadi memang untuk Anda mungkin yang penasaran ingin bergabung gitu ya, bisa langsung menuju ke Instagram atau juga Facebooknya Lemon Tea, Lemon karena Tea sudah ada di sana.
1: Nanti ada logo lemon gelas itu sama lemon tea teh, sama lemon fresh, selalu fresh itu ada.
2: Oke, dan nanti bisa ya pendengar Anda hubungi kontak yang sudah ada di media sosial. Nah, itu tadi pendengar, menarik sekali ya malam hari ini mengenal lebih dekat dengan komunitas Lemon Tea yang punya kegiatan dari riding, traveling, camping hingga hunting lokasi. Nah, kita bisa melihat bagaimana komunitas ini menggabungkan petualangan, persahabatan, dan juga kontribusi bagi publik melalui media sosial juga, karena ada dokumentasinya ya. Nah, terima kasih banyak Pak Iwan dan juga sama-sama Mas Dayat malam hari ini atas waktu dan inspirasi yang dibagikan. Dan semoga Lemon Tea ini terus berkembang dan bisa menginspirasi banyak generasi ke bawah, generasi muda, generasi muda untuk lebih aktif, kreatif, dan juga peduli terhadap alam sekitar. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap semangat mengeksplorasi dan sampai jumpa di obrolan komunitas berikutnya. Saya Dita Rania, pamit undur diri dari obrolan komunitas. Selamat malam dan salam komunitas.
3: Obrolan komunitas. yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
6: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
7: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
8: Pro 1 FM

bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Mercusu FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal inspirasi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda sajian Melodi Memori malam hari ini. Seperti biasa ya, di setiap minggu tentunya kami akan hadirkan Melodi Memori untuk Anda mengenal legenda-legenda musik mancanegara dan juga tanah air dengan segala perjalanan menuju karirnya hingga saat ini. Dan malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan Melodi Memori Faris RM untuk Anda. Jadi selamat mendengarkan.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kami kembali menemani Anda ya dalam sajian Melodi Memori. Hingga nanti merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini pendengar kita akan bernostalgia ya bersama karya-karya seorang musisi legendaris Indonesia, Faris RM. Sosok yang dikenal dengan aransemen modern, jazzy, dan lirik yang terasa sangat personal.
1: Betul, dan tentunya nama Faris RM ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendengar kita. Perjalanan musiknya ini sudah dimulai sejak usia muda dan langsung mencuri perhatian industri musik tanah air. Dan pendengar, kita akan menyusuri kisah sukses, kehidupan, hingga cerita di balik lagu-lagunya. Faris RM ini bukan hanya penyanyi, tetapi juga pencipta lagu dan penata musik yang berpengaruh besar di era 80 hingga 90-an. Dan ia dikenal berani bereksperimen dengan warna musik yang saat itu tergolong baru di Indonesia.
0: Iya, benar sekali. Dan Faris Rustam Munaf atau Faris RM lahir pada tanggal 5 Januari 1959 dari keluarga pemusik. Pasangan Rustam Munaf dan Hajah Anna Reisdenberg, seorang campuran Belanda Betawi. Ayahnya adalah seorang penyanyi di RRI Jakarta, sedangkan ibunya adalah seorang pelatih piano.
1: Betul, dan panjang sekali perjalanan bermusik dari Faris RM ini karena sejak kecil ia telah diperkenalkan kepada dunia musik. Selain pada ibunya, Faris RM juga belajar piano pada Sunarto Sunario dan juga Profesor Charlotte Sutrisno JP. Dan karir bermusiknya ini dimulai sebagai pemain gitar melodi pada usia 12 tahun saat berteman dengan Debbie Nasution dan juga Oding Nasution membentuk Young Gypsy yang membawakan musik blues dan juga rock.
0: Ya, pendengar, jalan ke dunia musik profesional mulai terbuka pada tahun 1977 bersama Aji Sutama, Raidi Nur, Adi MS, dan Ikang Pauji yang merupakan teman sekolahnya di SMA Negeri 3 Jakarta. Baik pendengar, kita awali dengan salah satu lagu bersama Chandra Darusman, Dunia di Atas Senja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tadi telah kita dengarkan Dunia di Atas Senja dan juga Selangkah ke Seberang. Tentunya lagu-lagunya bukan sekedar hits, tetapi juga membentuk selera musik generasi muda pada kala itu. Di sesi ini kita akan mendengarkan dua lagu awal yang menandai kuatnya karakter Faris RM. Tentunya penikmat lagu jadul mungkin sudah tidak asing lagi dengan lagu Sakura. Lagu yang diciptakan dan juga dinyanyikan oleh musisi legendaris Faris RM ini masih tetap relevan hingga saat ini, baik dari segi lirik maupun musiknya.
1: Ya pendengar, kisah di balik lagu Sakura karya Faris RM adalah tentang perasaan cinta mendalam yang terpisah takdir. Namun kenangan dan ikatan batin tetap kuat, di mana bunga sakura melambangkan keindahan cinta yang abadi. Meskipun waktu dan jarak memisahkan, bukan lagu cinta patah hati biasa.
0: Dan pendengar, terdapat juga lagu yang berjudul Barcelona, terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat mengikuti kuliah musim panas jurusan directing di Barcelona, Spanyol, yang tentunya memunculkan tema romansa dengan nuansa Katalan dan juga musik flamenco etnik. Bercerita tentang kisah cinta lintas benua dengan wanita Spanyol, dan lagu ini mirip dengan lagu Sakura yang bertema wanita Jepang, menjadi lagu wajib ikonik yang identik dengan Faris RM.
1: Ya, baik pendengar, mari kita dengarkan karya sangat luar biasa dari Faris RM.

恋の目覚めから精子を奪うの。

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Dua lagu tadi menunjukkan bagaimana Paris RM sejak awal sudah punya ciri khas yang kuat. Ia tidak mengikuti arus, justru menciptakan jalannya sendiri dalam bermusik. Kesuksesannya datang bukan secara instan, tetapi melalui keberanian berekspresi dan konsistensi berkarya. Paris juga dikenal sangat detail dalam aransemen dan pemilihan lirik. Inilah yang membuat lagunya terasa abadi.
1: Ya, benar sekali pendengar, dan Faris RM ini adalah contoh musisi yang menjadikan musik sebagai identitas dirinya. Ia banyak terlibat langsung dalam proses kreatif dari mulai penulisan lagu hingga aransemen. Dan hal ini pendengar membuat setiap karya terasa lebih jujur dan tentunya juga personal. Tak heran pendengar jika lagunya masih sering diputar hingga sekarang.
0: Ya, selanjutnya pendengar, terdapat juga lagu yang semakin mengukuhkan namanya di industri musik Indonesia. Nada Kasih dan Panggung Perak.
1: Lagu Nada Kasih yang dipopulerkan oleh Faris RM dan Neno Warisman ini merupakan salah satu lagu legendaris Indonesia yang mengusung tema cinta dan kebersamaan. Pesan yang disampaikan dalam lagu Nada Kasih ini tidak hanya tentang cinta romantis pendengar, tetapi juga tentang makna kasih sayang yang tulus dan hubungan yang penuh keselarasan.
0: Ya, betul sekali rekan Vira. Sedangkan Panggung Perak ya mengisahkan hal yang sangat berbeda. Merupakan curahan hati Paris RM tentang realitas industri musik yang gemerlap, namun seringkali kejam. Berbeda dari impian masa kecilnya.
1: Baik pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita nikmati terlebih dahulu Nada Kasih dengan lirik yang puitis dan melodi yang lembut.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Selain lagu Nada Kasih, lagu Panggung Perak dari Paris RM, album konsep autobiografi bercerita tentang pengalaman pribadi Paris RM di dunia musik yang penuh kepalsuan, iri hati, dan keserakahan berlawanan dengan keinginannya menjadi pribadi biasa, di mana ia merasa hidup dalam khayal seperti di Panggung Perak yang merupakan industri hiburan, seperti yang diungkapkan dalam kata pengantar albumnya.
1: Dan pendengar, di balik gemerlap panggung, Faris RM juga menjalani kehidupan pribadi yang penuh dinamika. Ia pernah berada di puncak popularitas namun juga menghadapi masa-masa sulit di dalam hidupnya. Pengalaman tersebut pendengar banyak mempengaruhi kedewasaan bermusiknya, dan lagu-lagunya pun terasa lebih dalam serta penuh perenungan. Musik ini menjadi ruang refleksi bagi perjalanan hidup dari Faris RM.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sisi manusiawi Faris RM inilah pendengar yang membuat karyanya terasa dekat dengan banyak orang. Ia tidak ragu menuangkan perasaannya, kegelisahannya, hingga harapan ke dalam lagu. Setiap nada seperti bercerita tentang proses jatuh dan bangkit. Di sesi ini pendengar, kita akan mendengarkan lagu yang merefleksikan sisi emosional Faris RM.
1: Lagu tersebut adalah Kurnia dan Pesona. Bercerita tentang mengapresiasi karunia ilahi dan menemukan sisi positif dalam kehidupan, dengan pesan untuk selalu bersyukur dan melihat keindahan dari setiap hal, mencerminkan karunia ilahi dan pesonanya dengan selalu mencari sisi positif kehidupan.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Melody Memory Pro 1 RRI Samarinda telah kita dengarkan juga Di Antara Kita, yang dirilis pada tahun 1979 sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Sakura, dan dilirik lagu Di Antara Kata ditulis oleh Faris RM sendiri.
1: Ya, lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang sedang berada di tengah kebimbangan dan keraguan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya, namun ia tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata. Ya, seperti yang mungkin Anda rasakan saat ini.
0: Benar sekali, rekan Fadel. Dan selama 25 tahun karirnya sejak tahun 1978 hingga 2003, Faris RM telah menghasilkan 20 album solo, 72 album kolaborasi, 18 album soundtrack, 27 album produksi, di mana dia berperan sebagai produser, serta 13 album internasional yang dirilis di Eropa dan Asia Pasifik.
1: Luar biasa ya rekan Fira. Dan salah satu keistimewaan dari Faris RM ini adalah proses kreatifnya yang sangat personal. Banyak lagunya lahir dari perenungan dan pengalaman hidup nyata. Ia dikenal menulis lagu dengan suara hati yang jujur, tanpa dibuat-buat. Karena itu, lagunya terasa hidup dan relevan sekali di lintas generasi.
0: Pendengar Melody Memory Pro 1 RRI Samarinda, Faris RM juga sering memadukan unsur jazz, pop, dan tentunya elektronik dengan sangat halus. Pendekatan ini membuat lagunya terdengar segar di zamannya. Dua lagu berikut menjadi contoh bagaimana ia meramu cerita dan musikalitas yang sangat luar biasa dengan sangat apik. Mari kita dengarkan bersama.

0: Kalau lagu kesukaan Fira tadi telah diputarkan di awal Dunia di Atas Senja bersama Dunia. Chandra Darusman.
1: Wow, yang pertama tadi ya.
0: Betul.
1: Ya, kalau saya sangat suka dengan Sakuranya. Ini luar biasa lagu Sakura. Dan juga ada satu lagi yang sebenarnya yang banyak juga digemari oleh para pendengar dan juga mungkin penikmat musik lainnya ya. Tapi kita akan lanjutkan dulu. Lagu Hasrat dan Cinta ini menceritakan awal mula karirnya. Diciptakan tahun 1975 saat SMA. Menarik perhatian Krisa dan joki Suryo Prayogo. Lalu dipopulerkan Andi Maria Matalata di album Bahtera Asmara. Dan menjadi titik tolak Faris untuk serius bermusik karena dukungan mentornya itu.
0: Dan pendengar, bagi Faris RM, Hasrat dan Cinta ini bukan hanya sebuah lagu, tetapi juga kenangan dan pendorong semangat yang mengukuhkan jalannya di industri musik Indonesia, menjadikannya salah satu karya yang paling berkesan sepanjang karirnya.
1: Ya, kalau misalnya mengulas berbagai hal dan juga semua perjalanan hidupnya cukup panjang ya rekan Pira ya.
0: Betul.
1: Iya, dan tidak terasa kita telah sampai di penghujung Melodi Memori kita pada malam hari ini. Faris RM adalah bukti bahwa musik bisa menjadi cermin perjalanan hidup seseorang.
0: Dari kisah sukses, jatuh bangkit hingga kedewasaan, semuanya terekam dalam lagu-lagunya. Karya-karyanya akan selalu punya tempat di hati penikmat musik Indonesia.
1: Ya, pendengar, terima kasih sudah menemani kami menyusuri perjalanan Faris RM malam ini. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan dan juga perjalanan karirnya membawa kenangan dan inspirasi.
0: Fira Amelia dan
1: saya M. Padel, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di Melodi Memori selanjutnya.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
3: 97,6 FM
4: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini." Saya telah meremas tagihan. Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.

merawat kebangsaan. Kita tak ingin bangsa ini tercabik-cabik oleh kata, oleh prasangka, oleh nafsu saling menghakimi. Sebab ketika

persatuan sirna. Bangsaku tinggal cerita, tertulis dalam buku sejarah, namun hilang dalam laku kehidupan. Kebangsaan bukan sekedar bendera yang dikibarkan, bukan hanya lagu yang dinyanyikan saat upacara, melainkan kesadaran kolektif untuk saling menjaga di tengah perbedaan yang nyata. Kemerdekaan adalah amanah besar, bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan kemerdekaan manusia yang paling universal adalah kebebasan memilih keyakinan tanpa cibiran, tanpa intimidasi, tanpa rasa takut. Perbedaan bukan ancaman, ia adalah kekayaan. Ia mengancam bangsa bukan keyakinan yang berbeda, melainkan kebencian yang dibiarkan tumbuh subur. Merawat kebangsaan berarti menjaga lisan agar tak melukai, menjaga pikiran agar tak sempit, dan menjaga hati agar tetap adil. Karena Indonesia berdiri bukan di atas keseragaman, melainkan di atas kesepakatan untuk hidup bersama dalam hormat dan kemanusiaan. Jika persatuan kita rawat, bangsa ini akan terus hidup. Jika kita abai, ia akan perlahan runtuh, bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh kita sendiri. Saya Selamat Said Sanib, host podcast FKUB Provinsi Kalimantan Timur.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Minggu 7 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Tita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Senin 8 Juni 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Siar M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi pendengar akan awali perjumpaan hari ini dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang akan membahas seputar perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Sajian dialog khusus pendengar juga akan lengkapi suasana pagi Anda dengan bahasan lelang itu mudah, aman, dan terpercaya untuk siapa saja. Dialog yang kami selenggarakan bersama dengan Kepala Subbid PPH BMD dan juga tentunya dari pejabat lelang di wilayah Kota Samarinda. Itulah pendengar serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga semakin dekat dengan kami menggunakan sosial media di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti

0: setan mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepadamu orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

siapa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Florida. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur ada Ustadz Fatolis LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, alhamdulillah sehat, Ustadz.
1: Alhamdulillah, Mbak Mita.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat, nanti bisa mengikuti sajian ini. Karena kami juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar, bisa menggunakan jalur telepon di 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Topik kita di hari ini adalah perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Seperti apakah itu? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Fatolis. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملته بنا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah, di kesempatan pagi yang mubarak ini di awal pekan 8 Juni 2026 kita semua alhamdulillah masih diberikan karunia nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur, waktu, kesempatan untuk kita menguatkan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya diciptakannya kita manusia dan juga bahkan jin sekalipun tak lain tak bukan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan esensi utama penciptaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk menghabiskan waktu umur kita atau menghabiskan semua energi kita untuk sekedar mengumpulkan pundi-pundi dunia yang hakikatnya akan kita tinggalkan, gitu. Jabatan, kedudukan, berapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupan ini, merasa dia akan hidup selamanya sehingga menghalalkan semua cara untuk mendapatkan yang sifatnya fana. Apa yang fana? Jabatan itu fana, kedudukan itu fana, harta itu fana, kecantikan, ketampanan bahkan fana. Berapa banyak orang yang rela merokok ratusan juta untuk mempoles wajahnya agar terlihat lebih tampan, lebih muda, tapi lupa mempoles amal-amalnya. Ya, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan ibadah, tapi kemudian dia mengerjakan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Ya, dia poles wajahnya agar terlihat cantik, dia berusaha semaksimal mungkin agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, padahal kelak dia akan tinggalkan kedudukan itu. Dia kumpulkan begitu banyak harta, bahkan kelak harta itu pun akan dia tinggalkan. Nah, ini yang terkadang esensi utamanya kita tinggalkan, sementara ya, hal yang tidak begitu muhim kemudian kita lakukan dan kerjakan. Mudah-mudahan kita terhindar, terjaga dari semua hal-hal yang menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari esensi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak menjadi kebanggaan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak dapat berdiri di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya sehingga kita dapat singgah di haud ya, atau telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Ya. Apa sebenarnya hal-hal yang dapat menghilangkan kebarokahan dan apa itu sebenarnya barokah? Menurut sebagian ulama, barokah itu maknanya sebagian dikatakan subutul khair wa dawamu, langgengnya kebaikan. Ya. Kebaikan yang kita lakukan itu langgeng. Salat, ya, misalkan berzikir, membaca Al-Qur'an, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya, ya, dan terus kita lakukan, ya, tanpa putus. Salat kita lakukan tanpa putus, zikir juga demikian, selalu senantiasa membaca Quran, bersyukur, nanti manifestasi syukur juga kita wujudkan dalam keseharian kita, tidak meninggalkan salat itu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya, mengawali segala sesuatu dengan basmalah dan seterusnya. Ini bagian dari manifestasi rasa syukur, ya, tidak mengumpat dengan semua karunia Allah Subhanahu wa taala atau bahkan ujian-ujian yang Allah berikan. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Ma yusibul muslim min maridin wala hammin wala hazanin illa kafarallahu alaihi." Tidaklah muslim itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan kesusahan, dengan penderitaan dan seterusnya, melainkan itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosanya. Ya, bersabar dengan ujian berupa sakit dan lain sebagainya, kesusahan, penderitaan dan seterusnya. Ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bertahan dengan kita. Salat kita selalu senantiasa sampai akhir hayat kita, zikir kita, baca Quran kita, syukur kita. Nah, itulah dikatakan barokah juga menurut sebagian ulama. Subutul khair wa dawamu, kebaikan yang terus-menerus ada dan selalu istimror, kontinu, berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Makna kedua yang lainnya juga dikatakan bahwa barokah itu adalah kasratun khair wa ziyadatu, ya, bertambahnya kebaikan, ya, yang melimpah dan terus meningkat, ziyadah, selalu bertambah, ya, bertambah kebaikan itu, ya, dan terus meningkat, ya, dalam kehidupan kita. Sholat, nah, tiap hari kita sholat, bertambah kebaikan itu, ya. Apa kebaikannya? Ya. Kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam satu riwayat hadis dikatakan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard wa salatun nur wa sadaqatun burhanun, ya, dan seterusnya. Dikatakan bahwa, ya, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu, ya, setengah daripada keimanan, ya, atau huruf satrul ilmu walhamdulillahi tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah sebagai zikir yang kita baca setiap kali setelah kita sholat, tamla'ul mizan, memberatkan timbangannya Allah Subhanahu wa taala, atau subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard, atau zikir kita mungkin setiap kali kita sholat, setelah sholat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya. Bahkan kemudian Rasul mengatakan wassalatu nurun, salat itu cahaya. Cahaya dalam diri seorang mukmin, wajah orang yang salat itu tampak, bisa terlihat, ya. Rona rasa syukurnya. Ya. Cahayanya, ya, bukan cahaya sebagaimana lampu dan seterusnya, tidak terlihat. Ya, yang tidak bisa diungkap dengan, ya, ungkapan manusia. Cahaya yang terlihat orang yang senantiasa menjaga salat itu, sehingga dia selalu bersyukur dan seterusnya. Nah, ini maka dikatakan kasratul khair wa ziyadatu, ya, selalu bertambahnya kebaikan dan melimpah, terus meningkat, meningkat dan terusnya. Nah, inilah makna barokah itu sendiri. Nah, mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi selain daripada barokah, hari ini kita akan berbicara tentang apa saja yang dapat menghilangkan kebarokahan. Kalau kebarokahan itu tadi kita katakan bahwa subutul khair wa dawamuhu atau kasratul khair wa ziyadatuhu, yaitu terus menerus dan berkesinambungan kebaikan itu, atau ya kebaikan yang melimpah dan terus meningkat. Ada juga yang dapat menghilangkan, mengurangi, ya. Karena barokah itu adalah kebaikan, maka lawan kebaikan itu adalah keburukan, maka keburukan itulah yang dapat menghilangkan segala kebarokahan. Ya. Barokah itu nanti kan bukan hanya pada diri, tetapi bisa pada tempat, bisa pada, ya, lingkungan, bahkan bisa sampai pada aspek negara pun kehilangan berkahnya, ya, ya, dalam satu doa dalam Al-Qur'an itu kan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, ya, negeri yang thayyibah, thayyibatun, yang baik, Baik itu karena terisi keberkahan di dalamnya. Warabbun ghafur. Ya, dan Allah kemudian mengampuni orang-orang yang ada dalamnya karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika mereka melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan yang merajalela, saling menghujat antara satu dengan yang lainnya, saling mengolok-olok, saling menyakiti, maka hilang keberkahan. Allah angkat, Allah cabut keberkahannya, sehingga ya, sesuatu yang seharusnya bisa mendatangkan kebaikan, semisal negeri kita ini kaya dengan sumber daya alam, emasnya, batu baranya, minyaknya, timahnya, tembaganya, hutannya, kaya. Tetapi seolah-olah kita adalah negara yang miskin. Nah, ini hilang keberkahan. Ya, yang seperti itu. Kenapa? Tadi saling menyakiti di antara mereka. Ya. Mereka tidak peduli kepada orang lain. Dia mengayakan diri sendiri. Dia zalimi dan seterusnya orang lain. Maka Allah cabut keberkahan itu. Padahal negara yang kaya kemudian serasa dan seolah-olah kita ini tinggal di negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Ya. Dan seterusnya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita langsung saja kepada beberapa hal yang dapat menghilangkan keberkahan. Ya. Nanti kita bisa lihat dan kita buka di dalam kitab, ya, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, ya, pada bab yang ke-268. Beliau menyebutkan beberapa hal yang menjadi aspek dapat menghilangkan keberkahan baik pada diri seseorang, pada keluarga seseorang, pada lingkungan masyarakat, ya, kemudian bahkan pada aspek yang lebih, ya, kompleks lagi, yaitu negara, ya, di antaranya adalah, ya, saling menyakiti. Ini yang dapat menghilangkan keberkahan. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan dosa itulah yang menghilangkan keberkahan. Mereka saling menyakiti. Allah Subhanahu wa taala saja di dalam hadis qudsi itu menerangkan, ya, bahwa sungguhnya Allah itu tidak menzalimi hamba-Nya. Ya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu, kata Allah. Dalam hadis qudsi itu, ya ibadi, wahai hamba-Ku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menyakiti hamba-hambanya. Kalaupun hamba-hambanya itu ada yang miskin, melarat, ada juga yang sengsara. Nah, itu karena perbuatan tangannya dia sendiri. Karena pada dasarnya Allah sudah memberikan perangkat dan, ya, karunia yang dibuat dia hidup di dunia ini. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kebaikan. Innal 'abda la yadhniba dhanba fa yuhramu 'alayhi qiyamul lail wa innal 'abda la yadhniba dhanba fa yuhramu 'alayhi rizquhu huyyalah. Sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang melakukan maksiat dosa yang dia tidak bertobat dari dosa itu, ya, rizquhu huyyalah, ya, hilang, diangkat kebaikan itu, rizkinya bahkan dihalangi dari perbuatannya. Jadi rizki itu adalah karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu akan selalu bertolak belakang dengan keburukan. Ketika dia melakukan maksiat dan dia tidak bertobat, maka dia terhalangi oleh rizkinya. Orang yang melakukan maksiat kemudian dia tidak bertobat, saja terhalangi dari ilmunya. Orang yang melakukan maksiat dan tidak bertobat, susah bangun malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud itu susah. Bukan karena kita tidak bangun, bangun kita, tapi karena maksiat itulah yang siang hari kita lakukan kemudian menghalangi ibadah kita kepada Allah. Rizki pun dapat terhalangi karena maksiat yang kita lakukan. Ya. Maka Allah sendiri menegaskan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman. Ya, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Enggak ada Allah Allah mendzalimi hamba-hambanya. Ya. Kalau kita nanti buka dalam surah An-Najm itu dikatakan wa annahu wa aghna wa aqna. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu aghna wa aqna. Itu menciptakan dan menjadikan bagi manusia itu aghna wa aqna. Aghna itu kecukupan, kaya, ya. Aqna, ya. Wa annahu wa aghna wa aqna. Ya. Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Allah di situ tidak mengatakan, ya, dengan kalimat aku ciptakan kekayaan dan kemiskinan. Harusnya kan kalau kita bicara tentang lawan kata gitu kan, ya, nanti ada tinggi, ada rendah, ada besar, ada kecil. Ya, harusnya kan seperti itu. Wa annahu, contoh dalam surah An-Najm itu, wa annahu wa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah menciptakan dan menjadikan abhak, ya, manusia itu abhak itu tertawa. Ya, tertawa itu simbol bahagia. Wa abka dan juga menangis. Nah, ini kan berlawanan kawan ini. Abka itu menangis. Menangis itu simbol susah. Wa annahu khalaqaz zawjayni dzakara wal unsa. Sungguhnya Allah menjadikan menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Nah, ini kan fitrahnya seperti itu, berpasangan. Ya, laki-laki perempuan. Kalau ada laki-laki berpasangan dengan laki-laki, dia melanggar fitrah. LGBT, gay. Nah, maka itu melanggar fitrah. Dosa, makanya termasuk dosa besar. Ini yang harus kita waspadai di negeri kita ini sekarang. Sudah marak-maraknya gay, LGBT dan seterusnya. Ya. Melanggar fitrah. Karena Allah wa annahu khalaqaz zawjayni dzakara wal untha, Allah menciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya wa annahu ya huwa abhaka wa annahu wa aghna wa akra, Allah menjadikan kekayaan dan kecukupan. Allah tidak mengatakan lawan kaya itu miskin, enggak, tapi cukup. Artinya Allah itu mencukupkan setiap orang yang sudah dilahirkan itu dicukupkan rezekinya. Kalaupun ada yang lebih dinamakan kaya. Seperti itu. Adapun yang lainnya itu tidak dimiskinkan oleh Allah, tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang hilang apa yang Allah karuniakan itu karena maksiat dan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan perbuatan dia sendiri bukan Allah. Makanya Allah menegaskan Allah tidak menzalimi, tidak menyakiti. Tapi kita kadang manusia, sesama manusia itu saling menyakiti. Makanya Allah menegaskan, "Wala tadzalamu," jangan kalian saling menyakiti antara kalian. Karena saling menyakiti, menzalimi itu menghilangkan keberkahan. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahullahu an muttafaqun alaih." Jadi Abdullah bin Amr bin As yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang kaum mukmin yang lainnya itu ya terhindar dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Nah, ini Nabi SAW itu mengisyaratkan bahwa sungguhnya menyakiti itu dengan dua. Ya. Dengan dua. Dengan tangan kita. Yang kedua dengan lisan kita. Ya. Yang banyak hari ini terjadi. Orang mengambil hak orang lain dengan tangannya. Tangan ini maknanya bisa nanti power, kekuatan, kekuasaan. Dia ambil haknya orang dengan kekuasaan yang dia miliki. Hari ini, ya, keadilan itu bisa dibeli, katakanlah seperti itu, dengan uang. Ya. Orang yang melakukan kesalahan, kezaliman terhadap orang lain, dia cukup menyewa pengacara yang kondang, dia cukup menyewa pengacara yang ya, terkenal, yang punya nama, power, atau dia cukup dengan datang kepada pejabat yang bisa membackup dia, ya, sehingga kesalahan-kesalahan semua, kesalahan-kesalahannya dapat terlindungi dan tertutupi. Hanya hari ini seperti itu yang terjadi. Di negeri kita pun sama juga terjadi yang seperti itu. Jual beli perkara dan lain sebagainya. Ini terjadi. Ya, menyakiti ya, dengan tangan. Tangan ini maknanya bukan hanya memukul. Kalau dalam makna yang sesungguhnya dia pukul, dia berkelahi. Menyakiti orang lain sampai tumpah darah orang lain. Membunuh dan seterusnya. Tapi maknanya bukan hanya itu. Biadihi di sini adalah dengan kekuasaan yang dia miliki. Dengan power yang dia miliki. Dengan kemampuan akal, kepintaran yang dia miliki sehingga dia mengambil hak orang lain tersebut, menzalimi dan menyakiti orang lain tersebut. Ya. Dan juga min lisani, dengan menggunakan lisan. Ya. Lisan ini nanti dengan kata-kata ya, yang menyakitkan orang lain, ya, merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, menjatuhkan martabat orang lain. Hari ini di negeri kita ini kita setiap hari menyaksikan gitu di media sosial kita ini saling menghujat, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Ya, mantan istri dengan suaminya ya, saling ya, kemudian menyakiti dengan kata-kata yang tidak baik di media sosial, saling menghina dan merendahkan, menjatuhkan dengan yang lainnya. Nah, ini terjadi di negeri kita saat ini ya. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yang juga ya dapat menjadikan hilangnya keberkahan itu saling memutus hubungan ya di antara sama muslim, memutus silaturahim ya, memutus hubungan baik dengan kerabat, saudara, apalagi dengan orang tua gitu. ya, atau dengan sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun, semuanya setiap mukmin itu bersaudara. Saudara itu kan tidak harus dia bernasab, ya. Saudara kok dalam Islam itu adalah dia saudara seakidah. Sesama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama akidahnya, dia sama-sama muslim. Jadi kalau kita bicara saudaranya ada dua di negeri kita ya, nantinya. Saudara seakidah semuslim, ya, sesama agama, menyembah Allah yang sama. Yang kedua adalah ya, saudara dalam makna ya, sebangsa dan setanah air. Sama-sama lahir di dalam ya, negeri tercinta, rahim Indonesia dan seterusnya. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, damaikanlah di antara saudaramu itu, ya.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia tausiah perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Kami akan undang Anda tentunya untuk berpartisipasi di sajian ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Mutiara Pagi, berdengar bersama dengan Ustadz Fatolis ya, dari DPU Kalimantan Timur, Dana Peduli Umat Kalimantan Timur. Silakan untuk Anda bergabung tentunya di sajian telepon 7365667434495 ataupun juga pesan singkat di 0811554976. Untuk Anda yang memonitor saat ini lewat streaming di aplikasi RRI Digital, juga bisa menggunakan kolom live chat kami ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Salam, Cing Mita.
0: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
3: Gilsat, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi ini kan Ustaz pasti tahu lah ya, kalau di Jawa itu zaman nenek moyang kita dulu kan ada istilah begini, wong bodoh itu jadi pangane wong pinter gitu. Jadi orang-orang bodoh itu semita jadi makanannya orang pintar, ujarnya gitu. Jadi barangkali kejadian seperti sekarang ini Ustaz, jadi gimana kira-kira menurut Ustaz, penjelasannya seperti apa gitu ya, pepatah Jawa itu yang zaman dulu, mulai zaman dulu lah ya, begitu ada pepatah seperti itu gitu. Mungkin ini ya, Cing Mita. Ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Di belakang Pak Nano ada lagi? Halo? Terputus ya. Bisa dicoba kembali pendengar di 7365667434495 ya, untuk sajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Fatolis, perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Nah, kita bahas dari Pak Nano dulu ini Ustadz. Tadi beliau bertanya soal pepatah Jawa ini, bagaimana tanggapannya Ustadz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sebenarnya tadi penjelasan saya belum tuntas ya, karena termute tadi ini saya, tapi tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan jika ada waktu insya Allah ya, karena tadi baru di poin yang kedua ya, saling memutus hubungan silaturahim dan seterusnya ya. Terkait dengan pertanyaan Ayah dan Nano tadi terkait dengan istilah ya, ya. Saya pernah mendengar memang istilah seperti itu, tetapi ya, pemahaman dan makna secara utuh apa maksud dari wong bodoh jadi panganane wong pintar gitu. Orang bodoh itu menjadi makanan orang pintar gitu ya. Kalau suruh menerjemahkan filosofi Jawa tersebut yang barangkali terkait dengan sifat dan perilaku ya sebagian manusia dengan yang lainnya gitu ya. Nanti kita mungkin saya menjelaskannya dari pendekatan apa namanya hadis yang tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa sungguhnya ya akan datanglah satu zaman satu masa itu nanti memang ya antara satu dengan yang lainnya itu saling mereka saling ya tadi ya apa saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Bahkan kalau kita bicara dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menegaskan ya sungguhnya la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu taqatu ya wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin ya. Kata Nabi, jangan kalian saling membenci. Orang kalau sudah membenci itu kan dia berusaha untuk menghilangkan apa yang dimiliki oleh orang lain gitu kan. Benci dengan kemiskinan, benci dengan ya orang yang tidak berpendidikan, benci dengan ini, tapi kemudian dia tidak mencari solusinya, tapi justru dia ya hilangkan orang-orang itu gitu ya, dan seterusnya. Atau wala tahasadu saling, kita didengki antara satu dengan yang lainnya. Kedengkian itulah yang menjadikan ya seseorang itu kemudian berusaha untuk ya menzalimi orang lain. Dengki, dia nggak suka lihat orang lain itu senang, nggak suka lihat tetangganya punya mobil ya difitnah, nggak senang ada teman satu kantornya itu sukses dengan prestasinya dan seterusnya, dia fitnah. Gimana caranya agar ya apa yang dimiliki oleh temannya itu berpindah ke dirinya? Gak senang lihat temannya beli motor baru, gak senang lihat temannya beli rumah baru. Itu tahasadu itu tadi, ya. Maka dia berusaha agar ambil ya apa yang dimiliki orang itu dengan cara apapun itu nanti, ya. Ya ini kan akhirnya adu kepintaran, mana yang lebih pintar, ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu kan. Wala tahasadu kata Rasulullah, wala tadabaru, jangan sekalian saling membelakangin ya antara saudaranya. Wala taqotu kata Nabi, jangan kalian saling memutus hubungan di antara satu dengan yang lain. Ya maka sampai Allah sendiri mengisyaratkan itu di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu fa aslihu, ya, damaikan. Karena namanya manusia ini kita tidak pernah lepas dari konflik sosial, interest pribadi dan seterusnya dalam keseharian kita itu pastilah. Ya, jangankan dengan orang lain gitu, dengan saudara kandung kita saja, dengan orang tua, interest pribadi itu pasti akan terjadi kan seperti itu. Ya, berapa banyak kalau kita lihat di negeri kita ini media sosial itu, anak menuntut ibunya ke pengadilan, anak memukul, membunuh orang tuanya dan seterusnya, interest pribadi. Ada anak yang berurusan ini membakar ibunya. Padahal ibu yang melahirkannya, mengandung dirinya, dibunuh ibunya, dibakar hanya karena tidak diberikan uang dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik, sampai sejauh itu. Maka kata Nabi, ikhwatun fa aslihu baina akhwikum, damaikan, karena konflik itu pasti akan terjadi dalam kondisi apapun ya. Pada orang baik, kepada orang soleh pasti juga akan mengalami konflik dengan lingkungan, dengan saudara, keluarga dan seterusnya. Maka pada akhirnya wattaqullaha la'allakum turhamun, ya, takutlah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Takwa itulah yang mendatangkan rahmat dan kebaikan. Sementara hasad, tadabaru, wala taqotu, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Itu tadi hasad, saling membelakangi, saling dengki, ya, saling mutus hubungan silaturahim dan seterusnya, itu pada akhirnya menghilangkan kebaikan dan keberkahan itu sendiri. Ya. Demikian Allah a'lam bissawab.
0: Mudah-mudahan terjawab Pak Tato ya. Terima kasih. Kami buka kembali untuk sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Perbuatan yang menghilangkan keberkahan ya, bersama dengan Ustadz Fatolis dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur. Nah Ustadz, karena tadi sempat terputus ya Ustadz ya, silakan Ustadz boleh ditambahkan lagi Ustadz dari tausiah ini yang ingin disampaikan ke pendengar.
1: Baik, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, maka itu tadi yang kedua ya, hal yang dapat menghilangkan kebaikan dan keberkahan itu ya adalah saling memutus hubungan dan silaturahim. Yang pertama tadi saling menyakiti di antara sesama kita ya, sesama anak bangsa, sesama muslim, sesama saudara, saling menyakiti ya. Menyakiti itu bisa dengan lisan, bisa dengan tangan, dengan kedudukan, power, kekuasaan yang kita miliki, dengan cacian makian atau media sosial sekarang ini seperti itu ya, dan seterusnya ya. Yang kedua tadi mutus hubungan dengan ya tetangga, keluarga, kerabat dan seterusnya. Nah, yang ketiga kemudian ya, hal yang dapat menghilangkan kebaikan dan kebarokah juga diantaranya adalah ya saling hasad, dengki. Ya, hasad itu tadi sudah kita singgung. Sebenarnya menjawab pertanyaan ayah dan anu tadi sudah kita singgung. Hasad itu ya dengki, rasa tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain atau saudaranya. Ya. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Ya, nah jadi dengki, hasad itu adalah tidak suka dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain beli rumah, kita yang panas. Orang lain beli motor, kita yang gelisah. Ya, dan seterusnya. Apa yang miliki orang lain, dia ya, tidak senang. Ya. Dalam satu riwayat itu disampaikan bahwa semuanya iblis itu pernah berkata kepada Nabi Nuh AS. Dua hal yang dengannya aku membinasakan anak cucu Adam, kata iblis kepada Nabi Nuh AS. Dua hal yang dengannya aku membinasakan anak Adam. Ya. Yang pertama itu adalah hasad dan tamak. Yang kedua adalah tamak. Jadi dua hal kata iblis saat menyampaikan kepada Nabi Nuh, ya, yang dikatakan dengannya aku membinasakan anak cucu Adam. Ya, manusia itu hancur dengan dua, dengan kata lain seperti itu. Yang pertama itu dengan hasad, yang kedua itu dengan tamak, kata iblis. Ya, karena hasad aku dilaknat dan dijadikan setan yang terkutuk, kata iblis. Karena hasad aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hasad dengan Nabiullah ya, Adam alaihissalam. Ya. Jadi sehingga dengannya aku kemudian dilaknat oleh Allah dan dijadikan sebagai setan yang terkutuk. Yang kedua dengan tamak. Ya, dengan tamak aku mendapatkan apa yang aku inginkan dari Adam yang seluruh surga dihalalkan untuknya. Ya. Dia tamak kan dengan apa yang dimiliki Adam sehingga dia menggoda Nabi Ibrahim Adam untuk makan buah khuldi. Yang buah khuldi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim Adam. Padahal semua yang ada di surga ketika itu dihalalkan dan diperbolehkan kepada Nabi Adam. Ya. Nah, maka dengan dua hal kata iblis, aku ya membinasakan anak cucu Adam dengan hasad dan tamak. Maka kita dilarang untuk saling dengki. Nah, kalau kita melihat saudara kita memiliki nikmat, ya, maka ucapkan dengan Masya Allah, La haula wa la quwata illa billah, Masya Allah, Tabarakallah, dan seterusnya. Sehingga tidak muncul hasad dan dengki dalam diri kita. Dalam hadis dikatakan, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad. Ya, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian tuh hasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatabah. Ya, karena sungguhnya kata Nabi, ya, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Cepat kebaikan itu hilang karena hasad. Ya. Kita banyak amalnya, ya, misalkan sholat kita tidak tinggalkan, ya, kemudian ya kebaikan-kebaikan yang lain, zikir, baca Quran, tapi kemudian kita hasad dengan orang lain, ya, sehingga dengan hasad itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menghilangkan amal-amal kebaikan kita. Dalam satu riwayat itu Nabi mengatakan gini, atadaruna bal muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para sahabat menjawab pertanyaan Nabi tersebut, al muflisu mala dirham wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, ada mereka yang enggak punya dirham atau enggak bisa menikmati kehidupan. Tidak, kata Nabi, orang yang muflis itu nanti adalah orang yang di akhirat nanti banyak amalnya. Enggak sedikit amalnya, banyak amalnya. Ya. Dia bawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal zikir, amal baca Quran, dan seterusnya. Tapi kemudian, karena dia memiliki sifat hasad, ya, sehingga dia ya, juga melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya kepada saudaranya. Ya. Nah, maka kata Nabi, Al-Muflis itu adalah orang yang nanti akhirnya bawa banyak amal. Tapi kemudian, ya, datang satu persatu orang yang dulu didolimi di dunia. Ya. Ada orang yang datang, ya Allah, orang yang dulu pernah menumpahkan darah saya. Allah ambil pahala kita. Ada lagi orang yang tanya, ya Allah, orang ini dulu pernah menjatuhkan harga diri saya. Allah ambil pahala kita. Terus banyak orang yang kita zalimi, banyak orang yang kita sakitin karena hasadnya diri kita kepada orang tersebut. Sampai pada akhirnya habis semua amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih banyak orang yang datang. Maka Allah ambil, Allah ganti, timpakan dosa tersebut kepada diri kita. Ini orang muflis, orang yang bangkrut nanti di akhir. Makanya ya, kalau kita melihat sesuatu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita yang lainnya, ucapkanlah Masya Allah, tabarakallah. Ya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir juga, ya, dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan, innaka intaba'at auratil muslimina uqasadatahu, au kita antuqasidahu. Ya. Dari Muawiyah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya bersabda, jika kau mencari kesalahan kaum muslimin, kau telah merusak mereka. Atau kau nyaris merusak mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mencari-cari kesalahan lah. Ya. Ya, jauhin dan doakan kalau kita melihat kenikmatan pada saudara kita. Yang terakhir adalah berburuk sangka kepada ya, saudara-saudaranya yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian prasangka. Inilah yang jadi sekarang ini menjadi tren berprasangka. Ya, kita belum tahu kebenarannya, ya, langsung kita upload di media sosial. Ya, kita dengar sekilas tentang ya, berita satu hal terhadap saudara kita, teman kita, dan seterusnya, tanpa kita klarifikasi, kemudian kita sebar di media sosial. Hari ini orang bebas gitu. Ya, di Indonesia ini orang bebas saling menghujat, mencaci, menjatuhkan martabat, harga diri, ya, sehingga tidak terkontrol gitu di sosial sekarang. Ya. Bahkan juga kita mengenal di negeri kita ini ada buzzer-buzzer gitu ya, yang mereka bekerja ya memang untuk menjatuhkan satu pribadi khusus misalkan seperti itu, dan seterusnya membayar orang untuk ya meng-up ya satu berita dan seterusnya. Nah ini kan hal yang tidak sehat ya. Berburuk sangka juga kepada orang lain. Maka berburuk sangka itu juga dapat menghilangkan kebaikan dan kebarokan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kalian prasangka. Sungguhnya prasangka itu dosa, ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata Allah. Sungguhnya prasangka itu dosa. Dikuatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan, ya sungguhnya iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, kata Nabi. Jauhi oleh kalian prasangka, karena semuanya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Berprasangka kepada orang lain yang kita belum tahu kebenarannya, berprasangka. Kemudian kita sebar, apalagi sampai disebar. Maka seburuk-buruk dan sedusta-dusta kata itu adalah berprasangka kepada orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Nah ini ya beberapa hal yang dapat menjelaskan kebaikan dan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, bahkan negara dan bangsa ini. Gitu. Ya. Ya, adalah kita dari Allah.
0: Baik, Masya Allah. Pendengar silahkan, ini sudah ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Pak Ahmad Zaini ya, mengirimkan WhatsApp. Ustadz mohon penjelasannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa kaki kanan seorang hakim yang adil itu diibaratkan menginjakan di surga, sementara kaki kiri seorang hakim yang zolim itu atau yang tidak adil itu menginjakan ke neraka. Sementara hakim di negeri kita saat ini Ustadz lebih mementingkan jabatan dan uang. Seperti apa katanya tanggapan Ustadz ya? Itu Pak Ahmad Zaini. Ya. Satu lagi di jalur telepon saya terima. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya.
4: Pak Ustadz.
0: Ibu Ria Fauzi ini ya.
4: Iya.
0: Silakan Ibu.
4: Iya. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz. Apakah keberkahan ibadah kita? Kalau kita misalnya punya bukan musuh sih, cuman kita enggak bertegur sapa, tapi sudah memaafkan, sudah kita maafkan, tapi untuk menegurnya kembali itu males gitu Pak Ustadz, karena mungkin ada hal-hal yang emang tersimpan di hati, walaupun sudah berusaha untuk memaafkannya, tapi selalu selalu mengingat kelakuan yang pernah dilakukan kepada kami gitu loh, kepada kita, jadi susah untuk melupakannya, kejahatannya gitu. Apa? Tapi kita sudah memaafkan, tetap memaafkan. apakah keberkahan ibadah itu hilang atau gimana, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Semoga salam sehat untuk semua.

tiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahidun fil jannah, wathani fil nar. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Ya. Hakim itu kalau dia ya, timpang sebelah, ya, maka potensi dia untuk masuk neraka itu lebih besar. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi gitu, al qudatu thalathatun. Ya, hakim pengambil putusan itu ada tiga. Ya, satu di surga, dua di neraka. Berarti potensi neraka lebih banyak ini. Ya. Wahidun fil jannah, wathani fil nar. Fa'amal ladhina fil jannah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang di surga, farujulun arafal haqqo, ya, faqadabihi, ya, warujulun arafal haqqo. Ya. Mereka yang di surga adalah mereka yang tahu itu kebenaran, kemudian dia ungkapkan kebenaran itu. Ya. Dia mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani dan apa yang menjadi ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu tidak mendzalim. Hakim itu dia pengejawantahan dari apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah mendzalim. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzallam. Jangan kalian saling mendzalim. Ya. Dia diangkat menjadi seorang hakim itu untuk mengambil keputusan yang adil, tapi justru dia tidak mengambil keputusan yang adil. Dia tahu itu benar, tapi dia karena ada orang yang membayar dia, dia selewengkan kebenaran. Nah ini neraka ini. Tapi kalau dia mengambil keputusan dengan benar, dia katakannya hak itu hak, batil itu batil, ya. Nah maka ya, dia akan masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi, fa'amal ladina fil jannah. Adapun hakim yang dia akan masuk ke dalam surga atau pengacara katakannya akan masuk ke dalam surga adalah farrojulun arufal haqqo faqadabihi warujulun arufal haqqo. Dia tahu itu kebenaran, maka dia ungkapkan kebenaran itu, ya. Adapun hukmi, ya, orang yang masuk ke dalam, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa finnar wa rajulun qadalin nasi ala jahil, fahuwa finnar, ya. Ya, ada orang yang dia tahu bahwa itu adalah keburukan, tapi dia kemudian, ya, mengambil keputusan itu karena kebodohan dia, dirinya, ya, lemahnya dirinya, mau dibayar, ya, pada tahu dia bahwa itu adalah keburukan, itu salah, tapi karena dia tidak tahan dengan godaan materi dan seterusnya, akhirnya diambil keputusan yang bertolak belakang. Nah, ini akan di neraka. Ya, kalau yang makanya Nabi mengatakan satu di surga, dua di neraka. Potensi untuk masuk ke dalam neraka itu lebih besar menjadi hakim atau menjadi pengacara itu. Makanya hati-hati. Ya, itu mungkin barangkali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Ibu Ria tadi, ya, berkaitan yang melakukan kesalahan, katakan, atau ada orang lain punya salah kepada diri kita, ya. Kemudian, ya, kita sudah memaafkan. Tapi barangkali, ya, kita tidak bisa melupakan, ya, ini kalau ini bab yang normatif lah. Karena kita manusia ini diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita, dengan hati kita. Akal itu untuk berpikir, hati untuk merenung gitu. Ya. Semua kejadian-kejadian yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tersimpan dalam memori yang baik. Ya, yang nanti kelak di akhirat itu akan dibuka. Makanya dalam rukun iman, ya, kita mengimani, ya, di antaranya adalah beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, di antara malaikat yang harus kita imani dari 10 malaikat yang ada itu adalah Rokit dan Atid. Rokit itu mencatat amal kebaikan di sebelah kanan kita. Atid itu adalah, ya, malaikat yang mencatat amal keburukan di sebelah kiri kita. Ini mencatat, merekod semua apa yang kita lakukan itu akan tercatat dengan baik. Ya, makanya kita diberikan akal, ya, oleh Allah untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, diberikan hati. Ya. Ya, dalam Al-Qur'an itu Allah menegaskan seperti ini, ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulun. Semuanya setiap pendengaran, ya, karena kita menangkap informasi sampai kemudian masuk ke hati akal kita itu dengan pendengaran kita. Nah, sam'a wal basara, kemudian yang kedua dengan penglihatan kita, ya. Wal fu'ada. Nah, yang ketiga Allah sebutkan dengan fu'ada. Fu'ada itu hati. Ya, persamaan kata dari qalbun itu adalah fu'ada, hati kita. Ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati kita bukan sekedar hati kalau apa namanya? Makhluk gitu pada umumnya, jantung itu digunakan untuk memompa darah, ya, menyalurkan ke seluruh tubuh, bukan. Tapi juga digunakan untuk merenung, menyimpan memori juga dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan kita sudah memaafkan kesalahan orang lain kepada diri kita, keluarga

0: kita dan seterusnya. Ya, mungkin dulu pernah memfitnah kita sampai keluarga kita hancur, jelek reputasi kita di masyarakat, ya, hilang jabatan kita karena fitnah tersebut dan seterusnya. Kemudian suatu ketika dia datang pada kita minta maaf, sudah kita maafkan, tapi hati ini belum bisa melupakan apa yang dia lakukan. Nah, itu normatif itu sebenarnya. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita itu pikirnya dapat menyimpan memori masa lalu kita. Ya. Tapi jangan sampai, ya, kalau melupakan memang susah nanti keburukan orang lain itu kepada kita. Dan kemudian orang itu sudah minta maaf, ini memang susah. Tapi jangan sampai, karena memori yang tersimpan tadi dengan keburukan orang lain, pada kita sudah memaafkan, itu bersikap tidak adil kepada orang itu. Ya. Jadi kalau memang masih tersimpan memori, tidak bisa melupakan tentang kejahatan, tentang perbuatan orang itu, hal yang normatif, tapi memaafkan tetap jalan. Ya kita sudah maafkan lah. Dulu ada seorang ya apa sahabat gue, ya, sebelum dia masuk Islam, ya, dia termasuk orang yang punya track record yang luar biasa sekali buruknya. Ya, kalau kita nanti baca dalam sejarah, ya, dalam perang Uhud itu diceritakan ada seorang wanita namanya Hindun, ya, yang dia menyewa seorang budak dengan dijanjikan untuk dibebaskan dia dari budak, ya, kalau dia bisa membunuh seseorang yang sudah ditargetkan. Yang dibunuh juga tidak tanggung-tanggung, dia adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijuluki sebagai As'adus Sokhr, singa padang pasir gitu. Pamannya Nabi, ya, yang sangat disayangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sangat membela kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun itu sangat dendam karena membunuh keluarganya dalam perang Badar itu. Saking marahnya dia, kemudian ya, dia sewa seorang budak, ya, khusus dia nggak boleh ngapa-ngapain, dia hanya mengincar satu orang saja, yaitu Hamzah. Ya, nah dalam perang Uhud kemudian dibidik itu Hamzah itu, ya, dia karena Wasi ini adalah seorang ahli dalam menombak, maka dibidik, ditunggu gitu, dicari celahnya agar dia bisa melemparkan tombaknya Wasi ini. Ya, maka di satu kesempatan dia tombak kena wafat syahid Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Dan kemudian dia melapor kepada Hindun, saya sudah membunuh Hamzah. Maka datanglah Hindun kepada jasadnya Hamzah, dia belah dadanya, dia ambil jantungnya, dia kunyah itu, dia potong telinganya Hamzah bin Abdul Muthalib, dia potong hidungnya, dia rusak jasadnya. Tapi nanti dalam satu riwayat diceritakan Hindun dan Wahsy, budak yang dia sewa untuk dimerdekakan ini untuk membunuh Hamzah itu, masuk Islam. Kedua-duanya, Hindunya masuk Islam, Wahsy budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan itu juga masuk Islam. Dalam riwayat itu dikatakan saat dia datang kepada Nabi untuk bersyahadat, setelah dia berislam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Wahsy, yang Nabi tahu bahwa Wahsy itulah yang melemparkan tombak ke dadanya pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Rasulullah, setelah dia bersadar, Rasulullah sudah maafkan itu. Yang kau pergi dari sini, kata Nabi. Nabi tidak ingin melihat wajahnya, karena masih teringat memori bagaimana dia menombak pamannya, tepat di dadanya. Yang kemudian, Hindun pun demikian, mengunyah jantungnya, motong telinganya, dan seterusnya. Jadi kalau memori keburukan kepada orang lain, mungkin kita susah menghilangkan, tapi memaafkan tetap jalan. Ya. Memaafkan dan jangan sampai kemudian kita berlaku tidak adil kepada orang tersebut. Allah a'lam bishawab. Ya.
1: Mudah-mudahan terjawab ini Ibu Ria Fauzi. Saya ke Pak Jumairi ini, ya, tadi sempat menelpon tapi beliau akhirnya mengirimkan WhatsApp ini, Ustadz. Ustadz katanya bagaimana sebaiknya ada seseorang yang membaca Al-Quran setelah selesai sholat fardu dengan menggunakan pengeras suara di masjid katanya. Apakah ini diperbolehkan menggunakan peralatan masjid untuk kepentingan pribadi? Itu pertanyaan beliau, Ustadz. Mohon pencerahan katanya. Silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wala tadzalimu. Ini berdasarkan hadis qudsi, jangan kalian saling mendzalimi. Bahwa pada dasarnya perangkat pengeras suara itu, ya, toa di masjid, mic-nya dan seterusnya dengan segala perangkat-perangkatnya, baik di musola, di masjid dan seterusnya, ini fungsi utamanya itu untuk, ya, memanggil orang sholat. Ya, kalau dahulu, ya, sebelum ada ditemukannya mik, toa dan seterusnya, orang memanggil sholat di zaman Islam dulu, kejayaan Islam dahulu, itu dibikin menara yang tinggi di empat sisi masjid. Kemudian muadzinnya ada 4. Mereka adzan serentak untuk bisa didengar. Nah, kalau sekarang kita sudah dimudahkan dengan toa. Satu orang saja yang dia menggunakan, suaranya akan terdengar kemana-mana. Levelnya pun beda-beda. Sampai bahkan saya dengar ada toa aja yang sampai 1 miliar gitu kan. Harganya dengan kualitas suara jangkau sekian kilometer dan seterusnya. Ya, fungsinya adalah untuk memanggil orang sholat. Yang kedua, kita ini tinggal di lingkungan masyarakat yang heterogen. Di sana bukan hanya muslim. Beda kalau nanti semuanya muslim di sana dan semuanya menerima senang saja. Misalkan sudah disepakati, misalkan di lingkungan itu bahwa nanti setelah sholat, setiap kali sholat kita akan mutal tilawah, murotal. Semuanya sepakat, setuju, setuju semuanya. Tidak ada yang menolak dan seterusnya. Ada kesepakatan. Nah, itu nggak masalah. Dan kedua, lingkungannya semuanya muslim. Nah, tetapi kebanyakan di kita, di Indonesia ini, ya kita kan heterogen. Ada saudara-saudara kita, ya, yang lainnya yang bukan seorang muslim. Ya, mungkin Nasoro, ya, dan lain sebagainya, yang tinggal di lingkungan kita. Yang dia, ya, menurut sebagian kita bahwa itu privasi. Nggak boleh dia mengganggu ketenangan dengan menggunakan toa, mendengarkan sesuatu yang itu dimiliki oleh agama kita, muslim misalkan gitu. Bagi saudara kita yang Nasrani mungkin dia akan terganggu nantinya. Pada akhirnya kan mendzalimi, mengganggu keharmonisan, hubungan sosial, dan seterusnya. Jadi ya, kalau saran kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, segala fasilitas dan sarana yang ada, seperti toa dan seterusnya. Ya, kalau memang fungsinya untuk memanggil waktu sholat, ya silahkan digunakan ketika waktu sholat. Ya, ketika sudah selesai sholat, ya tadi sudah kita tidak lagi menggunakan itu. Ya, semisal ada saudara tetangga kita yang Nasoro dan terus sehingga tidak terganggu dan tidak menimbulkan fitnah bagi agama kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, saya coba bacakan dari Pak Sulaiman Tela-Tela di Lobakung. Nah, Pak Sulaiman ini bertanya, Ustadz bagaimana kalau dalam rumah tangga itu cekcok suami istri kadang tidak berteguran katanya. Nah, apakah ini rumah tangganya tidak berkah katanya Ustadz? Silahkan Ustadz, boleh dibahas singkat ini Ustadz, silahkan.
0: Iya, negara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sesama muslim ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya, berdiam lebih daripada 3 hari. Ya, sesama muslim, apalagi dengan keluarga di rumah yang seyogyanya kita bukan hanya setiap waktu, setiap saat, ya, setiap menit, setiap ini kita kan selalu berdiskusi, ngobrol dan seterusnya di rumah tangga untuk membangun keharmonisan rumah tangga itu dengan anak-anak, dengan istri. Tapi kemudian karena satu hal mungkin kita tidak betul bersama. Kalau sifatnya itu sebagai calling down, misalkan gitu, nggak masalah kan kita ya ada sesuatu itu yang karena setiap hari kita lakukan, setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, setiap hari bicara, setiap hari ini, sehingga terkadang ada namanya manusia itu muncul rasa bosan, rasa yang lainnya seperti itu. Kalau untuk calling down, barangkali kita ada beda pendapat dengan istri kita, dengan suami kita, sehingga kita sempat meninggi ada kita, pikiran kita, ya, dan lain sebagainya, sehingga menjadikan suasana itu menjadi karena. Kalau sifatnya untuk calling down, ya, masing-masing saling introspeksi diri dulu. Kalau bahasa dalam Islam itu muhasabah, ya, merenung, kontemplasi, ya, untuk saling merenung, ya, mengevaluasi di manalah salah saya dan seluruhnya nggak masalah, ya. Tapi kalau kemudian itu berkepanjangan, ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan, ya, muncul ketidakharmonisan, ya, tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Dengan orang lain saja yang bukan saudara, bukan kerabat, ini bukan saudara kandung dan seterusnya, bukan istri dan seterusnya, kita dilarang untuk tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, apalagi kepada ya orang yang dekat dengan kita di rumah gitu. Ya, maka ya ini tadi. Kunci dalam keharmonisan rumah tangga itu yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah komunikasi, ya, menguatkan ibadah kita, zikir kita, sholat kita tidak ditinggalkan dan seterusnya di rumah. Kemudian yang kedua komunikasi. Ya, kalau untuk calling down silakan, mungkin 3 hari itu calling down atau 2 hari, ya, tapi jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan dan seterusnya. Harus dibangun komunikasi karena kunci keharmonisan diantaranya adalah komunikasi dengan pasangan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan doa.
0: Baik, dengan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berada di penghujung acara mutiara pagi kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, beberapa hal yang menghilangkan keberkahan, ya. Yang mudah-mudahan beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi bisa menjadi tazkirah, pengingat buat kita, ya, dan juga menjadi muasabah, renungan buat kita bersama, ya. Karena semua poin yang tadi sudah kita sampaikan itu hal yang relate sekali dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta Indonesia ini. Sehingga perlu bagi kami untuk mengingatkan, perlu bagi kita untuk saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, sehingga keberkahan yang barangkali kita rasakan mulai sedikit hilang dan seterusnya dari negeri kita ini bisa dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita semua merasakan kebaikan-kebaikan, ya, di masa yang akan datang nanti dengan keberkahan itu. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala angkat semua keburukan di negeri kita, ya Allah, tambahkan kebaikan dan kebarokan bagi negeri kita bersama. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik, Allahumma iftah lana abwaab fadlik, Allahumma iftah lana abwaab al-barakah, Allahumma iftah lana abwaab al-khair, Allahumma iftah lana abwaab as-sihah, Allahumma iftah lana abwaab al-quwa, Allahumma iftah lana abwaab al-jannah, Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, Allahumma 'afina fi qulubina, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa tadbir taqsirana, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fatolis. Izin pamit. Sama-sama, Ustadz. Berkata. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatolis LC dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan topik perbuatan yang menghilangkan keberkahan. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital, ataupun juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbaca, nanti bisa mengikuti lagi setiap harinya untuk sajian Mutiara Pagi di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Sembilan puluh tujuh koma enam FM Pro 1.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda Pagi bersama saya Ria Mitasari di edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Cukup cerah untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan juga semakin semangat Anda yang saat ini memonitor kami di radio konvensional, terutama di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur, ataupun juga yang saat ini juga mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital. Meskipun pagi ini terpantau langit cukup biru ya, terbuka sekali langit di pagi hari ini, tapi ada potensi hujan ringan pendengar untuk hari ini di seluruh wilayah Kalimantan Timur dari lansiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan wilayah Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda diprediksi hujan ringan, dan untuk wilayah Kota Balikpapan serta Kota Bontang diprediksi cenderung berawan dengan suhu rata-rata hari ini kisaran 23 hingga 29 derajat Celcius. Informasi kebencanaan nanti juga kami akan hadirkan bersama dengan laporan dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk Anda yang hari ini juga ingin berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya, kami terbuka untuk jalur WhatsApp, pesan singkat di 0811 554 4976.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Anda sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ya. Ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, sekarang pendengar, LPS ini sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya dan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Kalimantan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Samarinda Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya sapa Pak Joni di Tenggarong ya, pagi hari ini juga tengah memonitor siaran kami. Terima kasih untuk atensinya Pak Joni, semoga sehat selalu. Di tanggal 8 Juni ini pendengar, ternyata secara global itu diperingati sebagai Hari Laut Sedunia, di mana peringatan ini adalah bentuk kepedulian manusia terhadap kondisi laut yang semakin mengancam akibat aktivitas. Nah, peringatan ini sendiri pertama kali dideklarasikan pada tahun 1992, tepatnya di 8 Juni di Rio de Janeiro, Brasil ya, dalam forum global yang membahas isu soal lingkungan. Kemudian akhirnya pada tahun 2008, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menetapkan tanggal 8 Juni ini sebagai Hari Laut Sedunia. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa mengikuti di sajian Samarinda Siang. Dan untuk program Halo RRI hari ini, kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan untuk aspirasi ataupun juga aduan dari masyarakat, karena kami akan menghadirkan sajian dialog khusus terkait dengan Ayo Ikut Lelang. Kami akan update informasi Anda dalam penyampaian berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 8 Juni 2026.
2: Ini merupakan momentum untuk kita bisa fokus kepada produk domestik dan merupakan cara kita menghadapi rupiah yang lemah ini.
3: Sudah masuk penanganan tahun ini itu oleh Pemkab Kubar sendiri melalui kolaborasi penanganan antara Balai dan Pemkab Kubar.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ria Mitasari.

0: Saudara, Kementerian Koperasi Republik Indonesia menilai koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Berikut laporannya.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi memengaruhi harga barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk memperkuat sektor ekonomi domestik melalui pemanfaatan produk-produk lokal. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Herbert Hotojahan Siagian, mengatakan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Sebaliknya, masyarakat didorong untuk lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Menurut Herbert, koperasi memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya tersebut. Sebab sebagian besar kegiatan usaha koperasi selama ini bertumpu pada produk dan usaha lokal yang dikelola oleh masyarakat.
2: Ini merupakan momentum untuk kita bisa fokus kepada produk-produk lokal, produk domestik, dan itu akan merupakan cara kita menghadapi rupiah yang melemah ini dengan mengandalkan barang-barang lokal, jangan impor. Jadi ini sebenarnya momentum yang bagus, meskipun secara moneter ya, kita harus tetap memperbaiki rupiah yang melemah ini. Tetapi di sisi lain, ini merupakan sebuah momentum untuk kita lebih fokus menggunakan produk-produk dalam negeri.
1: Selain itu, koperasi juga dapat berperan menjaga perputaran ekonomi masyarakat melalui layanan pembiayaan dan pendampingan usaha. Dukungan tersebut penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Herbert menilai penguatan ekonomi domestik menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi tekanan eksternal yang memengaruhi kondisi perekonomian nasional. Dengan semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, maka manfaat ekonomi akan lebih banyak dirasakan di dalam negeri. Kementerian Koperasi berharap pemerintah, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat dapat bersama-sama memperkuat penggunaan produk dalam negeri. Melalui sinergi tersebut, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam menjaga ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Upaya mengenalkan sejarah dan budaya lokal kepada generasi muda terus dilakukan melalui berbagai cara kreatif. Salah satunya melalui Festival Kalafest 2026 yang menarik minat banyak generasi muda di Samarinda dan mendapat apresiasi dari DPR RI. Berikut liputannya.
3: Antusiasme generasi muda mewarnai gelaran Kalafest 2026 yang digelar di kawasan Tugu Citraniaga, Samarinda pada 5 hingga 7 Juni kemarin. Festival yang mengusung tema The Golden Age of Tempo Dulu itu menjadi bukti bahwa budaya dan sejarah masih mampu menarik perhatian anak muda ketika dikemas dengan cara yang dekat dengan mereka. Founder Tirto Negoro Foundation sekaligus inisiator Kalafest, Rahmat Azazi mengatakan, tingginya partisipasi anak muda menjadi salah satu alasan pihaknya kembali menggelar Kalafest setelah mendapat respons positif pada penyelenggaraan perdana tahun lalu. Menurutnya, banyak generasi muda sebenarnya tertarik mengenal budaya. Namun, mereka membutuhkan ruang untuk berekspresi dan berinteraksi langsung dengan berbagai bentuk kesenian maupun sejarah daerah.
4: Itu terbukti dari ramainya masyarakat yang datang kemari dengan menggunakan pakaian-pakaian zaman dulu. Artinya sebenarnya jangan-jangan mereka mau tetapi tidak ada ruang. Nah, disitulah kami kemudian bergerak, ternyata diberikan ruang, mereka mengeksplorasi itu dengan baik melalui kostum, melalui pernak-pernik, melalui hal-hal seni, kebudayaan seperti itu.
3: Melalui konsep retro yang diusung tahun ini, Kalafest menghadirkan berbagai pertunjukan seni, musik, literasi, hingga diskusi sejarah yang melibatkan sekitar 45 komunitas seni serta budaya. Festival tersebut juga menjadi ruang pertemuan antar generasi untuk berbagi cerita tentang Samarinda tempo dulu. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, yang hadir dalam pembukaan dan menjadi juri dalam rangkaian kegiatan Kalafest, mengapresiasi kegiatan ini. Ia menilai generasi muda memiliki ketertarikan untuk mempelajari kebiasaan maupun budaya generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan lebih banyak ruang seperti Kalafest untuk mendukung keingintahuan generasi muda akan akar mereka.
5: Generasi muda saya sangat yakin nih ya, mereka juga sangat tertarik untuk mendalami, berbagai hal yang merupakan kebiasaan-kebiasaan ataupun culture dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga haus akan informasi tersebut. Nah, hanya kadang-kadang kita sendiri generasi jadul ini tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mempelajari itu. Nah, sebenarnya kita perlu ya mempunyai ruang-ruang.
3: Hetifah pun berharap Samarinda dapat terus berkembang menjadi kota yang modern tanpa meninggalkan identitas budayanya. Sebab budaya dan sejarahlah yang menjadi pembeda antara Samarinda dengan kota-kota lain. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Masyarakat Kutai Barat yang mengeluhkan kondisi Jalan Simpang Raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar kini mendapat kabar baik, sebab ruas Jalan Simpang Raya menuju ruang Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar telah masuk dalam program penanganan tahun 2026. Berikut laporannya.
6: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur memastikan ruas Jalan Simpang Raya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar di Kabupaten Kutai Barat telah masuk dalam program penanganan tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Satker PJN 1 Kutai Barat BBPJN Kalimantan Timur, Dedi Prayitno, menanggapi harapan masyarakat yang meminta agar pembangunan jalan tersebut diprioritaskan karena kondisinya yang mengalami kerusakan cukup parah. Menurut Dedi, penanganan jalan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga melalui kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Kutai Barat, agar perbaikan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Ini sudah masuk penanganan tahun ini, itu oleh Pemkab Kubar sendiri, melalui kolaborasi penanganan antara Balai dan Pemkab Kubar, itu. Nah, ini sudah dengan BPD dan Dinas PUPR juga ini sudah mempercepat proses tendernya. Karena penanganan itu ditangani oleh Pemkab Kubar sendiri.
6: Dedi menjelaskan koordinasi antara BBPJN Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Barat terus dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Ruas jalan ini dinilai penting karena menjadi akses utama masyarakat menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Selain melayani mobilitas warga, jalan menuju RSUD Harapan Insan Sendawar juga berperan penting dalam mendukung kelancaran layanan rujukan pasien dan kendaraan darurat yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Dengan dimasukkannya ruas tersebut ke dalam program penanganan tahun ini, masyarakat diharapkan dapat segera merasakan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang lebih aman dan nyaman. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat penanganan berbagai ruas jalan strategis di Kutai Barat guna mendukung konektivitas dan pelayanan publik yang lebih baik. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Peran relawan menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan berbagai musibah di tengah masyarakat. Melalui kegiatan resas, aspirasi para relawan kemanusiaan di Samarinda diserap sekaligus mendapat dukungan berupa bantuan peralatan keselamatan. Berikut laporannya.
8: Kegiatan reses masa persidangan 2 tahun 2026 dimanfaatkan anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fahrudin, untuk berdialog langsung dengan para relawan kemanusiaan di kota Samarinda. Pertemuan yang berlangsung di Jalan Sambutan Pelita 3 itu dihadiri berbagai organisasi relawan yang selama ini aktif membantu penanganan kebakaran, banjir, hingga berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Dalam dialog tersebut, para relawan menyampaikan sejumlah kebutuhan terutama terkait keterbatasan peralatan pendukung saat bertugas di lapangan. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Fuad menyerahkan 30 unit APAR kepada beberapa organisasi relawan untuk mendukung kesiapsiagaan di posko masing-masing. Fuad menilai relawan memiliki peran penting karena menjadi pihak yang sering berada di garis terdepan saat terjadi musibah dan bencana. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap fasilitas dan perlengkapan relawan dinilai perlu terus ditingkatkan.
9: Ya, yang pertama karena keterbatasan. Pertama mereka menyampaikan itu, keterbatasan alutsista, ya. Jadi mereka ini modalnya ya hanya modal semangat, tapi untuk kelengkapan peralatan mereka sangat kurang. Karena itu itulah yang kami terus dengar dan kami upayakan, dan perlahan-perlahan kami akan penuhi dari beberapa permintaan para relawan khususnya. Kita berharap bahwa

0: bagaimana mereka membantu masyarakat dengan selamat dan masyarakat pun yang dibantu juga selamat.
1: Fuad juga mengapresiasi dedikasi para relawan yang bekerja atas dasar panggilan kemanusiaan tanpa mengharapkan imbalan. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap komunitas relawan kebencanaan semakin ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat saat kondisi darurat dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, PT Federal International Finance atau FIF Group Cabang Balikpapan menggelar kegiatan hajatan FIF Group Balikpapan 2026. Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan bantuan sosial kepada panti asuhan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut informasinya.

0: Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka secara simbolis lewat pemotongan pita dan penyaluran bantuan sosial kepada Panti Asuhan LKSA Amanat Umat. Anak perusahaan Astara yang bergerak di bidang jasa keuangan ini menargetkan penyaluran dana pembiayaan hingga sebesar 11,5 miliar rupiah atau setara dengan transaksi 748 unit dari berbagai lini bisnis di Kota Balikpapan.
1: Hajatan Piknik ini kan dilaksanakan 41 cabang seluruh Indonesia di tahun 2026 ini, melibatkan lini bisnis kita di 5 LOB. Nah, masing-masing LOB itu nanti akan ada program-program menarik yang akan kita tawarkan ke konsumen-konsumen kita di event ini. Kita juga cabang Piknik ini memberikan CSR ya. Selain kita berbisnis di perusahaan ini, kita juga memberikan CSR. Nah, CSR yang kita berikan itu tadi contohnya salah satu santunan ke panti asuhan. Ada juga kemarin kita kurban. Ya, memberikan kurban juga. Kurban itu juga Piknik seluruh Indonesia juga memberikan kurban. Kemudian lebaran kemarin berbagi takjil juga. Dan ke depan nanti bulan Oktober kita akan donor darah. Jadi kita tetap memberikan yang terbaik untuk lingkungan masyarakat.
0: Sementara itu penerima manfaat CSR Ketua Panti Asuhan LKSA Amanat Umat Taufik Hidayat mengatakan kontribusi FIF bagi masyarakat seperti panti asuhan yang dikelolanya sangat dirasakan. Setiap event FIF selalu menyantuni.
2: Acara-acara besar mereka termasuk ulang tahun dan event-event yang biasa berbaur kepada masyarakat. Nah, kami juga selaku dari yayasan, mewakili yayasan, kami sangat berterima kasih dengan program CSR yang dari FIF selalu terasa buat kami, sehingga kami berharap mudah-mudahan FIF tambah maju dan lebih memberikan solusi lagi kepada masyarakat.
0: FIF Group berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Minyak. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Mahakam Ulu terus memfokuskan alokasi anggaran 2026 pada pembangunan infrastruktur jalan. Keputusan tersebut dinilai penting karena jalan menjadi salah satu penggerak utama peningkatan ekonomi daerah. Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagia, menyebut dari sekitar 50 paket pengerjaan yang direncanakan, sebagian besar difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan yang terdiri dari beberapa segmen. Beberapa item pekerjaan kini telah menjalani proses lelang dan sebagian besar diantaranya masih berupa paket pekerjaan jalan. Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga mempercepat pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis mata air demi pemenuhan air bersih masyarakat. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM berbasis sumber mata air di dataran tinggi yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang di berbagai wilayah. Pengembangan SPAM menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar sekaligus menjamin ketersediaan air bersih yang lebih aman, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga. Kepada Dinas PUPR Mahakam Ulu, Didik Subagia menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan SPAM berbasis mata air diambil setelah dilakukan kajian terhadap kondisi

0: sumber air baku yang selama ini dimanfaatkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sungai Mahakam tidak lagi ideal untuk dijadikan sumber utama air minum. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kualitas air dan tantangan pengelolaan yang semakin kompleks. Karena itu, pemerintah daerah mengalihkan fokus pada pemanfaatan sumber mata air yang dinilai memiliki kualitas lebih baik serta stabil untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
1: Tahun ini kita spam juga bilang, karena saya tidak mau menggunakan air baku Mahakam. Karena setelah kita lab, saya tidak ngomong tercemar, tapi dari hasil lab itu tidak layak untuk bahan baku. Kalau topon dipaksa, perlakuannya banyak Pak. Kimianya banyak, prosesnya banyak, dan saya hitung-hitung, udah kita kan air permukaan kita banyak, saya udah pakai kajian. Dua mata air ini, kebutuhan mahulunya 20 tahun ke depan, karena kurang lebih cuma 48 meter per kubik. Dengan estimasi pertumbuhan penduduk 5%-an. Dua sumber air debit kita bisa sampai 50 meter per kubik, artinya bisa mengcover.
0: Selain meningkatkan pelayanan air bersih, pembangunan spam berbasis mata air di dataran tinggi juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan infrastruktur dasar di Mahakam Ulu. Pemerintah daerah menargetkan sistem ini mampu menjangkau lebih banyak pemukiman secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun. Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen menghadirkan layanan air baku yang lebih andal dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup dan pembangunan daerah secara menyeluruh. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
3: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan meningkatkan pemantauan kesehatan jemaah menjelang pemulangan dari Arab Saudi yang dimulai pada 7 Juni 2026 menyusul kondisi cuaca panas ekstrim selama pelaksanaan ibadah haji. Perbedaan suhu yang cukup signifikan antara Arab Saudi dan Indonesia dinilai berpotensi mempengaruhi kondisi fisik jemaah, terutama bagi kelompok lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi dan gangguan jantung. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, PPIH terus berkoordinasi dengan ketua kloter dan tim kesehatan haji, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum jemaah diterbangkan kembali ke tanah air. Selain menyiapkan layanan kesehatan saat kedatangan di Debarkasi Balikpapan, PPIH juga mempercepat proses pemulangan ke daerah asal agar jemaah tidak terlalu lama mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari tanah suci.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia,

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Kementerian Koperasi Republik Indonesia menilai koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Masyarakat Kutai Barat yang mengeluhkan kondisi Jalan Simpang Raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar kini mendapat kabar baik sebab ruas Jalan Simpang Raya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar telah masuk dalam program penanganan tahun 2026. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar Nabila Karbala ini kemarin melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dengan menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang, di mana dalam kegiatan tersebut ia turut melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari program kolaboratif penanaman 2000 pohon yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Dilansir RRI, pendengar, kegiatan ini menurutnya menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, dan ia mengaku terkesan karena program tersebut diprakarsai oleh anak-anak muda yang berperan sebagai penggerak utama dalam menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat. Selain mendukung aksi lingkungan, Tiar juga menyoroti hubungan erat antara transformasi digital dan upaya pengurangan sampah, karena menurutnya digitalisasi telah membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mengurangi penggunaan media promosi konvensional seperti spanduk, brosur, dan poster cetak yang berpotensi menjadi limbah. Dan pemanfaatan teknologi digital termasuk pemasaran berbasis platform daring dan penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti QRIS ini juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai aktivitas usaha. Tiar juga mendorong pemerintah daerah untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi terutama dengan generasi muda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari pemerintah kota Samarinda, di mana wali kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan tantangan besar yang akan dihadapi pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya kapasitas fiskal daerah. Dilansir Tribun, pendengar, pandangan ini disampaikan lewat sebuah tulisan reflektif yang ia bagikan, yang dikatakan menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu bukan hanya persoalan pasar keuangan nasional. Dampaknya menurutnya akan langsung dirasakan oleh pemerintah daerah melalui kenaikan biaya pembangunan, logistik, harga material, serta tekanan inflasi yang berimbas pada kemampuan belanja daerah. Kondisi tersebut akan semakin terasa di tengah kebijakan fiskal nasional yang lebih ketat dan juga disiplin. Samarinda menurutnya telah mulai merasakan perubahan itu jika pada 2025 anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Samarinda berada di kisaran 5,8 triliun rupiah, maka 2026 turun menjadi sekitar 3,2 triliun rupiah. Sementara untuk 2027 diproyeksikan hanya berada di angka 3,3 triliun rupiah. Menurutnya situasi ini mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mengelola keuangan daerah. Fokusnya tidak lagi pada besarnya APBD, melainkan bagaimana anggaran yang tersedia mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Untuk itu ia memperkenalkan konsep APBD cerdas, yakni pendekatan pengelolaan anggaran yang lebih adaptif, efisien, dan juga berorientasi pada hasil.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman. Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacet ambiar, remuk sing neng ati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada perubahan program ya. Jadi untuk Anda yang hari ini ingin memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur, kami akan hadirkan sajian program Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan dialog khusus bersama dengan DJKN nanti bisa Anda ikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah di hari ini, yang akan membahas seputar lelang itu mudah, aman, dan terpercaya untuk siapa saja. Saat ini kita akan jelang untuk mengikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga.